0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kita lanjutkan kembali perjalanan ke diri pagi ini pendengar untuk edisi hari Selasa di kalender hari ini 23 Juni 2026 masih dipancar luaskan dari Jalan Panglima Besar Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Kita memasuki segmen dialog Kediri menyapa pagi yang akan kita hadirkan dan tadi sudah kami informasikan bahwa pada pagi hari ini kita akan mengusung tema pendataan door to door dan tier sensus ekonomi 2026. Sudah hadir di studio Prosa satu RRI Kediri ada Ibu Erma SST, statistisi ahli madya dari BPS Kabupaten Kediri, beserta narasumber yang kedua juga turut hadir Ibu Indina Junaida, STAT, statistisi ahli pertama dari BPS Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Kita langsung sapa saja dua narasumber yang sudah hadir di studio Pro 1 RRI Kediri. Yang pertama saya sapa terlebih dahulu ada Bu Erma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Erma.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Inggih, kabar sehat Bu Erma pagi ini?
3: Alhamdulillah, rabbil alamin.
2: Iya, kita sedang didengarkan tidak hanya di Kediri tapi seluruh Nusantara juga sudah bisa mengakses kita. Boleh disapa pendengar seluruh Nusantara dan yang ada di Kediri, Bu Erma, silakan.
3: Baik, terima kasih Pak Willy.
2: Iya, oke.
3: Enggak batuk.
2: Oke.
3: Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga baik. Kita semua diberikan kesehatan ya dan kelancaran untuk urusan kita semua.
2: Amin.
3: Perkenalkan, saya Irma dari BPS Kabupaten Kediri. Saat ini kami didapuk apa ditugaskan oleh Bapak Pimpinan untuk menyampaikan kegiatan besar dari BPS yang dilakukan oleh BPS di seluruh Indonesia. Dalam hal ini BPS Kabupaten Kediri untuk melaksanakan kegiatan yang cukup besar yang cukup mulia yaitu sensus ekonomi 2026.
2: Oke, baik, terima kasih. Saya bergeser ke narasumber yang kedua. Ini sudah hadir juga di kesempatan kali ini, boleh disapa pendengar. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Irdina atau Irdira nih?
4: Irdina
2: ya. Oke, okay, baik. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Irdina Junaida.
4: Ya.
2: Oke, okay. Mungkin boleh disapa pendengar RRI Kediri, silakan Ibu.
4: Selamat pagi semuanya. Halo, aku Irdina Junaida dari BPS Kabupaten Kediri.
2: Oke, okay, baik. Terima kasih. Kami ucapkan selamat datang di studio Pro 1 RRI Kediri, Bu Erma dan juga Ibu Irdina di pagi hari ini. Kita membahas terkait dengan satu program mulia sekaligus besar ya ini ya, Bu Erma ya. Sensus Ekonomi 2026 dan teknisnya adalah pendataan door to door begitu ya untuk tahun ini. Mungkin sebelum kita berdiskusi lebih lanjut ini, apa yang ingin disampaikan terlebih dahulu dari Bu Erma? Silakan Bu Erma.
3: Baik Pak Willy, terima kasih. Mohon izin mungkin ini yang kesekian kali ya kami menyampaikan terkait dengan kegiatan besar yang dilakukan oleh BPS di seluruh Indonesia yaitu Sensus Ekonomi 2026 yang dilaksanakan hanya 10 tahun sekali Pak Willy dan Bapak Ibu semua. Jadi kita bisa tahu bahwa betapa besar tanggung jawab yang diemban oleh BPS dalam hal ini Badan Pusat Statistik di seluruh Indonesia dan juga di Kabupaten Kediri untuk melaksanakan kegiatan Sensus Ekonomi 2026. Kemudian mohon izin Pak Willy dan pendengar Bapak Ibu semua terkait dengan pentingnya data statistik dalam pembangunan sebelum sebelum saya sampaikan lebih lanjut tentang pendataan door to door yang sudah dilakukan mulai dari 15 Juni sampai 31 Agustus 2026 ya. Jadi kita tahu bahwa data statistik itu begitu penting dalam pembangunan ya. Dalam pembangunan data itu dipergunakan untuk perencanaan pembangunan, kemudian evaluasi pembangunan, kemudian untuk pelaksanaan pembangunan serta pengendalian pembangunan itu sendiri. Kenapa? Karena dalam perencanaan kita membutuhkan data untuk merencanakan bagaimana pembangunan itu nanti akan dilaksanakan, serta untuk pelaksanaan pembangunan sebagai panduan dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Kemudian dalam evaluasi pembangunan, data statistik digunakan sebagai acuan dalam pengukuran efektivitas dan dampak dari pencapaian pembangunan. Yang terakhir, untuk pengendalian pembangunan, data statistik digunakan sebagai panduan dalam penentuan batasan-batasan untuk mencapai ketercapaian pembangunan itu sendiri. Kemudian pemerintah daerah mempunyai beberapa peran penting dalam mengawal kegiatan kegiatan sosioekonomi ya. Dalam hal ini sebagai pemangku kebijakan, pemerintah daerah itu bertugas menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil. Jadi pertumbuhan ekonomi diharapkan bisa tumbuh berkelanjutan, kemudian merata di antar wilayah dan antar sektor, serta tetap kuat terhadap guncangan. Kemudian pemerintah daerah juga menyerap dinamika usaha, mempunyai data ya terkait bagaimana dinamika usaha itu akan berkembang, membaca dan merespon perubahan pelaku usaha yang sangat cepat, UMKM bank baru, kemudian usaha digital, di jenis usaha-usaha yang baru dan seterusnya. Kemudian pemerintah daerah juga harus bisa menjawab tuntutan masyarakat terkait dengan kebutuhan lapangan kerja, akses dan perlindungan usaha serta kesejahteraan masyarakat. Kemudian kecepatan serta ketepatan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah pusat maupun daerah itu harus diimbangi oleh data yang lengkap dan seperti itu. Kemudian saya teruskan ya Pak Willy terkait dengan tujuan dari Sensus Ekonomi 2026 yaitu menyediakan data dasar seluruh kegiatan ekonomi sebagai landasan bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan nasional. Secara rinci ada tiga tujuan yang bisa disampaikan, yaitu menyediakan informasi struktur ekonomi, kemudian menyediakan informasi karakteristik usaha, serta menyediakan informasi ekonomi digital dan ekonomi lingkungan. Kemudian sensus ekonomi 2020

0: kita juga sudah melaksanakan pelatihan ya, okay. Pak Willy ya, untuk melatih petugas. Jadi petugas yang turun ke lapangan melakukan pelaksanaan pendataan door to door itu dilatih dulu Pak Willy, dilatih selama 3 hari menginap. Jadi kami kemarin melaksanakan pelatihan itu di 5 TC, 5 TC sebanyak 4 gelombang, karena yang dilatih itu sebanyak 1532 petugas yang akan diterjunkan di diterjunkan di Kabupaten Kediri, gitu, di seluruh kecamatan, desa, sampai ke RT RW seperti itu, Pak Didi.
1: Baik. Luar biasa. Dari Bu Erma, mungkin kalau tadi disampaikan bahwa ada petugas yang memang sudah ada pelatihan begitu ya, sampai 4 gelombang begitu, karena memang banyaknya jumlah petugas begitu. Artinya memang petugas-petugas ini murni dari intern BPS Kabupaten sendiri ya, Bu Erma, atau melibatkan pihak eksternal begitu?
0: Jadi gini Pak Willy ya, Bapak Ibu pemirsa, petugas yang melaksanakan kegiatan BPS itu kami biasanya menggandeng mitra, namanya mitra statistik ya, mitra BPS di seluruh Indonesia itu. Karena kalau kami sendiri dari organik itu hanya 36 mungkin ya, nggak mungkin. Jadi setiap kegiatan baik survei maupun sensus, apalagi sensus, kita pasti memerlukan petugas dalam jumlah yang cukup banyak ya. Dan sebelumnya juga sudah diawali dengan kegiatan perekrutan petugas dengan mekanisme yang sama di seluruh Indonesia ya. Ya, seperti itu untuk menjaring petugas yang sesuai dengan apa? Spesifikasi ya, spesifikasi yang kita butuhkan seperti itu. Karena apa? Karena kegiatan sensus, pendataan sensus ekonomi ini adalah salah satu kegiatan yang cukup sulit ya Pak Willy dan Bapak Ibu semua. Kenapa? Kita harus mendata keluarga, kita juga harus mendata unit usaha, mulai dari yang skala rumah tangga kecil, menengah, sampai usaha besar, di mana kita tahu bahwa yang namanya orang didata, ditanya, ditanya mulai dari apa namanya identitas usahanya, kemudian skalanya, aset-asetnya, pengeluaran dan pendapatan itu bukan hal yang mudah, gitu kan. Mungkin Pak Willy sendiri kalau saya tanya kebutuhan apa, pengeluaran makanan seminggu yang lalu berapa, pasti nah itu hanya contoh yang sederhana ya Pak Willy ya. Karena nanti iya betul, karena nanti kita akan bertanya mulai dari identitas perusahaan, skalanya, kemudian asetnya, pengeluaran pendapatan dari usaha yang dimiliki oleh unit usaha tersebut.
1: Baik. Kalau tadi disampaikan bahwa sensus ekonomi ini bergulir 1 dekade atau 10 tahun sekali begitu ya, Bu Erma ya. Ini kalau melihat dari sensus ekonomi 2016 begitu, apa yang membedakan Bu Erma untuk teknisnya?
0: Secara pasti nanti ada perubahan struktur ekonomi ya. Perubahan struktur ekonomi yang dulu mungkin 2016 belum ada apa namanya ekonomi digital. Nah, sekarang ini kan pasti berbeda ya Pak Willy ya. Sekarang kalau kita mau belanja, mau beli makanan aja sudah tinggal klik aja ya, tinggal klik aja mau seperti apa gitu kan, mau berapa dan seterusnya seperti itu. Jadi itu mungkin yang hal yang sangat membedakan ya, membedakan dengan kondisi ekonomi di tahun 2016 dengan saat ini 2026. Makanya salah satu tujuan dari sensus ekonomi ini juga untuk melihat struktur ekonomi, bagaimana pola konsumsi itu akan berubah, perubahan seperti apa yang terjadi dari tahun 2016 sampai dengan 2026 seperti itu.
1: Baik ya, yang pasti banyak terjadi dinamika dan juga perubahan.
0: Betul
1: ya,
0: sekali.
1: Bu Erma, seperti yang tadi
0: harapan
1: disampaikan.
0: Kita, betul. Ada isu-isu penting yang harapannya bisa dijawab oleh sensus ekonomi 2026. Jadi di sini ada daya saing usaha, kemudian peta perekonomian wilayah dari sisi level maupun struktur usaha seperti yang tadi sudah kita diskusikan, kemudian UMKM dan kontribusinya, kemudian nah ini yang mungkin sangat berbeda, Pak Willy ya, penerapan ekonomi digital dan ekonomi lingkungan. Nah itu nanti yang pasti harapan kita dari kegiatan sensus ekonomi 2026 ini, semua itu akan terjaring, tercover, dan kita bisa melihat wajah perekonomian di Indonesia, khususnya di Kabupaten

0: sendiri, okay, seperti itu. Baik. Kemudian juga ada persoalan dunia usaha untuk merencanakan strategi pengembangan usaha, termasuk mencari peluang usaha baru dan target pasar, seperti itu,
1: baik,
0: Pak Bi.
1: Baik, ya Bu Erma. Oke, Bu Erma, saya mohon izin bergeser ke Bu Irdina, narasumber yang kedua yang kebetulan hadir juga di studio Pro 1 RRI Kediri. Bu Irdina, mungkin boleh ditambahkan apa yang tadi sudah banyak sekali dipaparkan oleh Ibu Erma di pagi hari ini, silakan.
2: Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Okay. Jadi tadi kan sempat menyinggung ekonomi digital,
1: okay,
2: ya.
1: Nah, baik.
2: Ekonomi Indonesia itu memang sedang bertransformasi besar-besaran, yeah, ya. Kalau dulu struktur ekonomi itu mungkin bisa dipeta-petakan dari sektor pertanian, industri, yeah, pengolahan, jasa. Nah, kalau sekarang itu hampir semuanya itu kayak berbaur gitu ya, kabur gitu, sulit dipisahkan. Nah, seseorang itu bisa kerja sebagai karyawan, tapi di saat yang sama dia juga kerja sebagai reseller barang online, terus dia juga jadi konten kreator kalau malam hari, mungkin gitu ya. Jadi sekarang itu banyak yang kerjanya itu punya side hustle gitu, usaha yang tidak terlihat. Kebanyakan aktivitas ekonomi di saat ini itu tuh tidak punya lokasi yang tetap, terus tidak berbadan hukum, gak punya struktur organisasi formal. Kemudian tapi dia itu tetap menghasilkan penghasilan, namun tidak ada wujudnya gitu, yang nggak kelihatan secara nyata. Kalau kita lewat depan rumah, kayak nggak ada usaha, tapi ternyata di dalamnya punya
1: ada
2: usaha online gitu. Kayak contoh yang dekat sama kita itu sekarang kan banyak kayak sejenis TikTok affiliate, Shopee affiliate, kemudian jasa titip barang, kemudian freelancer desain, editor video, voice over, kayak gitu-gitu ya mungkin. Kemudian, nah, secara statistik itu hal-hal seperti ini tuh disebut dengan ekonomi digital atau ekonomi informal di era modern. Jadi ini tuh sangat penting ya, ekonomi yang sejenis ini itu sangat dinamis, cepat berubah, dan sering tidak tercatat dalam sistem administrasi kita. Jadi kita kan gak tahu ya kalau orang punya usaha informal seperti itu. Nah, disitulah pentingnya sensus ekonomi. Jadi secara cakupan statistik itu sebenarnya dia itu harus cakupan secara menyeluruh atau complete coverage. Jadi kalau satu usaha kecil mungkin gak terlihat signifikan, cuma satu UMKM atau satu usaha freelancer gitu ya. Tapi kalau dikumpulkan se-Indonesia bisa jadi jutaan UMKM, jutaan freelancer, jutaan usaha rumah tangga, jutaan content creator gitu ya. Jadi itu bisa jadi tulang punggungnya ekonomi nasional itu sendiri. Jadi kalau dari data BPS sendiri itu diperlihatkan kalau penyerapan tenaga kerja yang besar itu dari UMKM itu sendiri. Nah, jadi artinya kalau data ini itu nggak lengkap, maka gambaran ekonomi Indonesia itu bisa jadi bias. Nah, kalau bias itu di data itu, kalau data bias itu bahaya banget, soalnya kebijakan itu bisa salah sasaran. Kemudian mungkin bisa jadi program bantuan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu tidak bisa tepat sasaran. Kemudian potensi ekonominya itu gak bisa terlihat. Jadi bisa jadi kebijakan yang dihasilkan pemerintah itu akan ketinggalan zaman karena gak tahu kondisi ekonomi yang terkini gitu. Kemudian karena data itu adalah dasar dari banyak hal, kayak perencanaan pembangunan, kemudian penyaluran bantuan UMKM, dan seterusnya tadi, disinilah peran data pendataan BPS itu melalui sensus ekonomi tadi. Kemudian, jadi BPS itu tidak hanya menghitung ekonomi formal yang mudah terlihat, tapi semua usaha perekonomian yang ada di Indonesia itu dicatat.
1: Baik, artinya memang termasuk juga pelaku industri kreatif yang mungkin masih kecil begitu, ini juga termasuk target juga ya?
2: Iya, pasti.
1: Baik, karena ini kerap kali jadi pertanyaan juga begitu di masyarakat ya, khususnya mereka-mereka yang masih pemula begitu, apakah kita juga nanti didata begitu, dan ini ternyata keseluruhan ini akan menjadi target begitu ya untuk pendataan.
2: Jadi kalau dalam prinsip statistik atau pendataan itu ada istilah no one left behind in data. Jadi semua harus tercatat, semua gitu ya, tidak terkecuali. Sekecil apapun usahanya, misalkan dia cuma usaha satu hari aja gitu ya, usaha sempat usaha atau satu minggu aja sempat usaha, punya usaha jual keripik gitu ya, misalkan dia sempat jadi reseller gitu, itu tuh sudah termasuk usaha. Jadi sekecil apapun usaha Anda itu harus tercatat di sensus ekonomi ini.
1: Okay. Walaupun baru sehari begitu ya.
2: Iya.
1: Baik, luar biasa. Sudah dua narasumber sudah memberikan opening statement begitu pendengar, dan saya mengundang Anda untuk bergabung di tiga jalur interaktif yang bisa Anda akses untuk berinteraksi langsung dengan kedua narasumber kami. Ada Bu Erma, kemudian juga ada Ibu Irdina yang baru saja memberikan opening statement dan juga sekaligus paparan. Saya mengundang Anda di 0812 34 600 289, atau juga di 0857 2535 2550, dan juga sekaligus di 0354 310 1108 yang juga bisa turut Anda akses di kesempatan pagi hari ini. Baik, saya izin kembali lagi ke Bu Erma setelah tadi mendengarkan paparan dari Bu Irdina di kesempatan pagi hari ini. Bu Erma, mungkin boleh disinggung mengenai TIR tadi ya. Begitu, masyarakat masih asing begitu dengan istilah ini. Oke, silakan.
0: Baik, jadi di pelaksanaan sensus ekonomi 2026 ini ada istilah TIR. Okay. Jadi TIR itu adalah kepanjangan dari terima petugas data di yang datang nanti ya, yang datang ke rumah-rumah jenengan atau ke usaha jenengan semua gitu. Kemudian isi data yang ditanyakan atau isi berikan data sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya seperti itu. Kemudian rahasia data yang Anda miliki, Bapak Ibu miliki semua itu nanti akan dijamin oleh BPS dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 1997. Betul sekali. Jadi jangan khawatir Bapak Ibu semua bahwa nanti data yang Anda berikan itu nanti akan terjaga kerahasiaannya. Jadi BPS nanti juga pasti akan mengeluarkan hasil laporan ya, atau analisis dari hasil sensus ekonomi ini. Dan itu tidak by name by address gitu ya, tapi berupa agregat seperti itu. Dari mungkin berapa jumlah usaha perdagangan yang ada di Kabupaten Kediri, kemudian berapa jumlah warung yang ada di Kabupaten Kediri, berapa jumlah hotel yang ada di Kabupaten Kediri. Tidak dalam bentuk by name by address, tapi dalam bentuk agregat seperti itu. Jadi harapannya nanti bisa memberikan manfaat untuk kita semua, baik dari pemerintah kemudian sektor bisnis, akademisi serta masyarakat. Jadi untuk pemerintah, harapan kita dari hasil sensus ekonomi ini bisa mendapatkan data terkini sebagai landasan ekonomi yang lebih tepat sasaran, serta sebagai bahan evaluasi atas berbagai kebijakan sebelumnya. Kemudian untuk sektor bisnis, diharapkan bisa memperoleh info dan data tentang pasar untuk strategi bisnis, investasi dan usahanya. Kemudian data sensus ekonomi ini diharapkan bisa membantu pelaku dalam memahami tren ekonomi apa yang sedang berkembang. Kalau misalnya saya punya usaha ini, sebaiknya apa sih di Kabupaten Kediri, misalnya di Pare dan seterusnya, seperti itu. Kemudian untuk akademisi dan peneliti, diharapkan bisa memiliki akses ke data yang lebih lengkap dan detail, sehingga bisa mendukung penelitian ekonomi, kemudian sosial dan kebijakan publik yang berbasis data. Dan untuk masyarakat, mungkin masyarakat kadang merasa untuk apa sih gunanya data itu ya, kok di data saking lamanya datanya, mulai ditanya anggota keluarga, kemudian pendidikannya, kemudian punya usaha apa, pekerjaannya dan seterusnya. Nah ini harapan kita dari hasil sensus ekonomi itu, masyarakat menerima manfaat dari kebijakan ekonomi oleh pemerintah, dan bisa mengakses data hasil sensus ekonomi 2026 untuk berbagai kepentingan seperti itu.
1: Baik. Kalau tadi sempat disinggung sejumlah pertanyaan begitu ya Bu Erma, yang ditujukan begitu ke manakala sensus ini dilakukan kepada warga begitu. Nah ini mungkin menjadi pertanyaan banyak orang begitu. Apa saja sih sebenarnya yang ditanyakan, variabel-variabelnya begitu? Ya kadang-kadang orang kan yang memang masih awam begitu ya Bu Erma, mohon izin, mereka kan berpikiran, waduh, ini pertanyaannya apa? Saya harus tahu dulu nih supaya bisa menjawab begitu Bu Erma. Apa saja Bu Erma?
0: Betul sekali. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu ada mulai dari identitas keluarga tersebut. Karena untuk unit usaha terkecil yang didata pada kegiatan sensus ekonomi adalah keluarga ya. Nah, keluarga, kemudian dalam keluarga itu kami tanyakan nama, kemudian NIK, KTP, identitas keluarga tersebut, kemudian dari si pendidikan. Kita juga menanyakan menanyakan kesehatan Pak Willy. Okay, jadi kemarin juga ada pertanyaan di apa namanya di kuesioner itu terkait dengan keluhan kesehatan, kemudian disabilitas baik fisik, mental, hepatitis, kemudian ditanyakan semua itu ya. Kenapa harapan kita kalau yang namanya sensus itu kan menyeluruh ya Pak Willy ya. Jadi datanya tuh sekali datang kita mendapatkan semua data dari keluarga dan dari unit usaha gitu. Jadi untuk keluarga semua ditanyakan, kemudian kita tanyakan perumahan, kesehatan, pendidikan seperti itu.
1: Iya, artinya memang antara warga satu dan warga yang lain ini formatnya sama begitu ya?
0: Sama, sama Pak. Betul. Iya, sama. Okay. Pertanyaannya sama.
1: Oke, okay. Walaupun memang dalam keluarga ini memang tidak ada yang berwirausaha, ini tentunya draftnya
0: betul
1: juga
0: sekali,
1: sama.
0: Betul sekali, betul sekali. Jadi nanti makanya kemarin kenapa ada pelatihan tuh ya Pak William, Bapak Ibu semua. Yeah. Karena dalam pelatihan itu kita mengajarkan kepada seluruh petugas untuk mempunyai konsep definisi yang sama. Jadi kita mengajarkan kalau misalnya Pak Willy itu punya usaha online, bagaimana cara mendatanya, di mana mendatanya. Nah, misalnya Pak Willy punya usaha online, kemudian punya toko di pasar misalnya seperti itu, berarti Pak Willy itu punya berapa usaha? Pak Willy didata di mana? Usahanya siapa yang mendata seperti itu? Jadi kita memberikan konsep definisi kepada seluruh petugas supaya seluruh petugas mempunyai pandangan yang sama, konsep definisi yang sama, sehingga tidak ada data yang tidak apa lewat cacah, lewat cacah atau ganda cacah. Kalau tidak ada konsep definisi yang sama, jadi bisa jadi tokonya yang contohnya ya, contohnya Pak Willy, tokonya Pak Willy yang ada di pasar itu nanti didata oleh orang petugas yang sama karena bingung nggak tahu gimana, akhirnya didatangi juga padahal kita mendatanya sesuai dengan alokasi. Jadi petugas itu diberikan alokasi, petugas diberikan peta Pak Willy ya, untuk apa namanya kelengkapannya, kelengkapan petugas itu petugas diberikan rompi, nah diberikan rompi, kemudian surat tugas, kemudian name tag dan peta, untuk kelengkapannya dengan peta. Nah untuk pendataan sensus ekonomi 2026 ini petugas menggunakan Kepi, jadi dengan HP. Jadi di HP-nya ini semua petugas itu di assignment wilayah tugasnya masing-masing. Di situ nanti ada prelistnya seperti itu.
1: Ya, artinya ini menyurutkan kekhawatiran masyarakat begitu ya.
0: Betul.
1: Erma, bahwa kadang-kadang masyarakat berpikirannya bagaimana saya bisa mengenali bahwa ini petugas resmi
0: begitu
1: ya.
0: Betul sekali.
1: Karena ya kita tidak memungkiri bahwa sekarang kondisinya di gejolak ekonomi yang luar biasa, tentunya
0: betul,
1: segala sesuatunya
0: betul,
1: bisa terjadi.
0: Betul sekali.
1: Ini menjadi pemikiran masyarakat kita begitu.
0: Iya, jadi pokoknya nanti ada ada itunya Pak. Ya. Ada surat tugas serta rompi itu
1: ya,
0: yang
1: perlu dikenali.
0: Kemarin juga saya juga menyampaikan ke Bapak Pimpinan, mungkin nanti akan disampaikan ke seluruh petugas, salah satu inovasi mungkin yang bisa dilakukan ya, itu sebelum melakukan pendataan kan semua petugas harus izin ke Pak RT ya, ya seperti itu. Nah mungkin di situ bisa foto diri petugas berserta identitas. Nah nanti untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, nah foto petugas serta identitas itu nanti diharapkan bisa di-share oleh Pak RT tersebut ke grup warganya. Nah jadi nanti kalau yang datang mengaku sebagai petugas sensus ekonomi nanti itu apa namanya bukan itu yang dipoto itu, nanti mungkin bisa ditolak. Nah, itu mungkin salah satu cara untuk menghindari pihak-pihak lain
1: yang tidak diinginkan.
0: Ya, betul sekali.
1: Baik. Ya. Saya izin kembali lagi ke Bu Irdina yang juga tadi sudah menyampaikan paparannya di awal. Bu Irdina, kalau tadi sempat kita singgung begitu bahwa tadi disampaikan bahwa no one left behind di situ ya dari sensus ekonomi ini. Mungkin boleh disampaikan ini bagaimana BPS bisa memastikan bahwa tidak ada satupun yang terlewat begitu ya, atau mungkin yang double begitu. Ini seperti apa nih teknisnya?
2: Oke, kalau dari BPS sendiri untuk sebelum turun lapangan itu Kan tadi sudah disampaikan Bu Erma, okay, di assignment, jadi okay, ada pre-list. Pre-list itu berisi daftar nama di satu RT tersebut, jadi sudah ada nama, namanya siapa, alamatnya di mana, terus ada dibekali peta juga, jadi bisa tahu rumahnya itu, oh rumah nomor bangunan sekian, itu di mana, okay, jadi sudah dibekali itu. Nah, sambil keliling ke rumah-rumah warga, nah itu petugas sensus itu juga mengupdate data dari yang ada di pre-listnya itu. Jadi keliling, jadi dari, kalau dari kami itu konsepnya barat daya. Masih berlaku Bu Erma, barat daya?
0: Masih.
2: Masih ya. Okay. Ya, jadi dari satu mereka itu kayak dapatnya itu satu SLS misalkan, satu SLS itu satu RT. Nah, satu RT itu dilihat di petanya itu batasnya itu dari mana aja. Dicek misalkan batasnya itu jalan ini atau kuburan atau kali gitu ya mungkin. Nah, itu sambil ditelusuri, sambil ngecek lagi rumah-rumah mana yang belum tercantum di pre-list seperti itu. Jadi sudah dibekali pre-list seperti itu. Jadi karena petugasnya keliling dari rumah ke rumah, itulah yang bisa hampir menjamin ya, hampir menjamin no one left behind in data. Jadi semua yang ada di satu RT tersebut insya Allah akan tercatat di sensus ekonomi itu sendiri.
1: Dan tidak akan ada kalau tadi double disampaikan cacah. Double cacah ya,
2: karena sudah ada batasnya dari peta tadi.
1: Sudah ada pemetaan tersendiri sebelum di pre-list tadi ya.
2: Iya, pre-list tadi.
1: Baik.
0: Menambahkan Pak Widi,
1: Jadi silakan,
0: tadi yang digambarkan oleh Mbak Edina bahwa jadi teman-teman petugas kan keliling ya, di HP-nya ada, kemudian beli mereka juga membawa peta. Nah, kemudian mereka juga membawa stiker. Jadi setelah mereka melakukan pendataan, mereka akan menempel stiker. Menempel stiker di rumah-rumah semua yang ditemui dalam satu SLS yang menjadi beban tugasnya. Nah, seperti itu. Setelah menempelkan stiker, kemudian teman-teman petugas itu juga memberikan noktah di petanya untuk menandai bangunan tersebut. Posisinya di mana gitu. Misalnya posisi rumahnya Pak Willy di mana. Kemudian diberikan noktah di petanya, ditempel stiker, plus di HP teman-teman petugas itu juga dilakukan geotagging. Nah, cukup-cukup lengkap ya. Sangat lengkap sehingga nanti diharapkan tidak akan terjadi apa namanya manipulasi dan lain sebagainya terkait data kan, karena di situ ada geotagging plus juga setelah melakukan pendataan di rumah-rumah itu semuanya untuk keluarga ya, untuk keluarga plus ditambah dengan foto tampak depan beserta foto ruang keluarga. Sebelumnya sebenarnya ada 3 foto, cuman kami kurangi, jadi untuk mengurangi
1: beban
0: petugas, jadi jadi kami minta untuk memfoto tampak rumah, tampak depan, atap dan sebagainya, dindingnya, lantainya, kemudian dari ruang tamu juga. Jadi itu mungkin hal-hal yang menegaskan bahwa itu apa namanya petugas sudah melakukan pendataan secara lengkap seperti baru setelah itu bisa disubmit seperti itu. Jadi mekanismenya seperti itu. Kemudian kalau misalnya ada kekeliruan juga nanti untuk petugas kan ada dua lapis ya Pak Willy ya. Jadi ada petugas lapangan, kemudian ada pemeriksa. Jadi semua data itu sudah melalui pemeriksaan. Kalau misalnya ada data yang masih dianggap salah dan seterusnya, nanti pemeriksa itu nanti akan mengembalikan data yang sudah disubmit oleh petugas sehingga bisa dilakukan edit atau koreksi seperti itu.
1: Baik. Ya, artinya memang targetnya adalah keseluruhan ini sudah ada listnya begitu ya Bu Erma ya. Baik. Nah, kalau misalkan apakah ada begitu Bu Erma untuk BPS sendiri termasuk di Kabupaten Kediri? Karena kita tahu di Kabupaten Kediri juga banyak sekali titik-titik yang punya konsentrasi ekonomi yang tinggi ya, seperti misal di bandara. Ini apakah juga ada kekhususan atau memang keseluruhan tempat ini memang nanti akan menjadi target begitu?
0: Baik, terima kasih. Jadi memang dalam suatu wilayah itu pasti ada kondisi tertentu ya Pak Willy yang memerlukan perlakuan khusus seperti itu. Jadi kebetulan kalau di Kabupaten Kediri mungkin tidak ada wilayah khusus ya. Yang wilayah khusus mungkin dalam hal ini yang bisa disampaikan yaitu KEK sama KI, kawasan itu sih kawasan ekonomi khusus. Nah, kebetulan kalau di Kabupaten Kediri tidak ada. Akan tetapi mungkin untuk pasar dan sebagainya, nah itu sebenarnya sudah masuk ke dalam alokasi petugas. Tapi BPS juga mempunyai inovasi. Jadi inovasi, salah satu inovasi kemarin yang dilakukan oleh BPS itu adalah ngibar, ngisi bareng. Nah, itu merupakan inovasi khusus yang dilakukan pada kegiatan sesuai ekonomi 2026 ini. Jadi untuk salah satunya untuk memudahkan petugas door to door, jadi BPS itu melakukan inovasi namanya ngibar atau ngisi bareng. Jadi kami mendatangi KKD, koordinasi komunikasi dan diplomasi dengan usaha-usaha terutama yang besar seperti itu, bank dan lain-lain. Kita ajak untuk ngisi bareng, kita sosialisasikan, kemudian kita ajak ngisi bareng sehingga pada kegiatan door to door ini sudah berkurang tanggung jawab dari petugas door to door. Nah, kita bantu dari teman-teman organik BPS sendiri untuk membantu mendapatkan data, mengisi data dari usaha-usaha besar tersebut.
1: Baik, baik. Mohon izin Bu Irma dan juga Bu Irina, sudah ada pendengar yang sudah bergabung di line WA kami di 0812-3460-289 dari Pak Bambang di Ngadiluih, ini yang sudah bergabung. Oke, selamat pagi Mas Willy dan juga selamat pagi Ibu narasumber dari BPS. Mohon izin bertanya, apakah data pendapatan atau omset yang dilaporkan ke petugas BPS ini akan terhubung dengan penarikan pajak? Bagaimana BPS menjamin kerahasiaan data? Oke, mungkin boleh dijawab Bu Irma terlebih dahulu, nanti Bu Irina menambahkan. Silakan.
0: Baik, terima kasih atas pertanyaannya Pak Bambang. Ya. Pertanyaan dari Pak Bambang ini adalah pertanyaan klasik yang selalu diterima oleh BPS.
1: Khususnya para pelaku wirausaha.
0: Betul sekali Pak. Memang saya pikir juga wajar bahwa namanya masyarakat itu selalu ada ketakutan, kekhawatiran itu tidak hanya dirasakan oleh pengusaha besar ya, pengusaha kecil pun juga selalu merasa ketakutan. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa BPS ini tidak berafiliasi dengan dinas manapun, kementerian manapun. Jadi data yang akan dikeluarkan lagi nanti untuk hasil pendataan ini juga dalam bentuk agregat, tidak sama sekali kami akan mengeluarkan data aset, omset dan seterusnya seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 bahwa data yang kita terima, kita kita isikan dalam kuesioner itu nanti itu dilindungi oleh undang-undang sehingga tidak perlu khawatir, tidak perlu khawatir dengan datanya nanti dipakai untuk pajak dan sebagainya. Mungkin saya sampaikan, saya baca, Pak Willy ya.
1: Silakan, Bu.
0: Jadi ini, jadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik itu, jadi di sini diantaranya menyampaikan bahwa petugas BPS dilarang membocorkan data responden, bahkan datanya aja juga kita tidak boleh. Kemudian petugas terlatih dan terikat etika. Kemudian pelanggaran terhadap kerahasiaan data dikenai sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan. Kemudian penerapan sistem enkripsi dan pengamanan data selama proses pengumpulan dan pengolahan. Kemudian data hanya untuk kepentingan statistik yang digunakan untuk pembangunan, tidak untuk audit, investasi dan kepentingan fiskal dan perpajakan. Jadi publikasi itu berbentuk agregat sehingga hasil sensusnya itu disajikan dalam bentuk tabel atau ringkasan. Tidak ada identitas atau rincian unit usaha tertentu yang disampaikan ke publik.
1: Sudah ada undang-undang nih yang pasti ya.
0: Betul,
1: ada yang mengatur begitu. Ya, baik. Saya bergeser ke Bu Edina. Barangkali ada yang mau disampaikan, ditambahkan. Silakan.
2: Dari Bu Irma sendiri sudah cukup lengkap ya. Mungkin menegaskan aja kalau pendataan BPS itu tidak ada kaitannya dengan pajak, karena nanti BPS itu akan mengumpulkan data untuk statistik agregat tadi ya, yang jadi kumpulan misalkan jumlah pasar di Kabupaten Kediri, jumlah pasar di Kecamatan Ngasem gitu mungkin ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi bukan mengeluarkan data individu. Jadi data individu tidak dipakai untuk penindakan pajak. Itu sih.
1: Baik, ya, terima kasih. Ini Pak Bambang, jangan khawatir, yang pasti tetap harus memberikan data dan juga jawaban sebenar-benarnya begitu ya. Ini harapannya. Baik. Nah, ini mungkin pertanyaan klasik juga nih Bu Erma. Kalau misalkan ternyata target ini atau mungkin warga yang ingin didata, khususnya mereka para pelaku wirausaha, tidak ada di tempat nih. Nah, ini seperti apa teknisnya?
0: Jadi jadi untuk pendataan sensus ekonomi 2026 ini berlangsung sampai dengan 31 Agustus 2026, Pak Willy. Jadi memang ada mekanisme ya, mekanisme bahwa yang namanya penduduk gitu kan mobilitasnya tidak bisa kita hentikan ya, untuk kegiatannya. Yang jelas mekanisme yang sudah kami ajarkan kepada teman-teman petugas, utamanya ada door to door itu ya. Untuk melakukan pendataan itu diharapkan kalau misalnya non-respon dalam arti tidak ada di tempat, itu diharapkan bisa didatangi sampai 3 kali. Seperti itu, baik. Sampai dengan akhir masa pencacahan, yaitu tanggal 31 Agustus 2026, seperti itu. Tapi apabila memang sampai akhir masa pencacahan itu tidak bisa ditemukan, maka petugas mempunyai apa namanya cara untuk melakukan pendataan itu dengan cara geotagging aja. Nah, seperti itu. Jadi itu sebagai bukti bahwa teman-teman tugas itu sudah mendatangi responden sampai dengan
1: 3 kali baik, seperti itu teknisnya. Baik. Bu Erma dan juga Bu Irina, saya sebenarnya masih banyak menggali informasi inginnya, tapi waktu yang kita batasi di pagi hari ini, mungkin terakhir sebelum kita akhiri dialog yang luar biasa dan banyak informasi-informasi penting tentang sensus ekonomi 2026 yang sudah kita peroleh, ada closing statement atau pesan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat dari Bu Erma dulu sebelum nanti ke Bu Irina juga? Silakan Bu Erma.
0: Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bapak Ibu yang saya hormati, pemirsa RRI, jadi mungkin ada satu hal yang sangat penting, di mana bagaimana kegiatan sensus ekonomi itu bisa berjalan dengan lancar, sesuai dengan tujuan yang kita harapkan, yaitu kita mendapatkan potret perekonomian secara menyeluruh, ya, secara terstruktur, secara jelas, lengkap, dan sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. Sehingga kami berharap, kami memohon kepada semua pihak dari masyarakat, pemerintah daerah juga kami harapkan untuk memberikan dukungan seluruh masyarakat, baik keluarga maupun yang punya usaha, untuk memberikan data yang sebenarnya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, tidak ada yang ditutup-tutupi, termasuk dengan aset, omset, dan lain sebagainya. Karena apa? Karena kita mengemban tugas dari negara yang sangat mulia, yang hanya dilakukan 10 tahun sekali, betul sekali, dan uang yang digunakan untuk membayar teman-teman petugas itu adalah uang pajak. Jadi kita harapkan bahwa kegiatan sensus ekonomi ini bisa berjalan dengan sukses, dengan dua arah. Artinya kita sudah melakukan kegiatan apa namanya untuk persiapan, untuk melakukan pendataan, dan kami harapkan masyarakat secara keseluruhan dan pelaku bisnis, pelaku ekonomi itu bisa memberikan data sesuai yang ditanyakan oleh petugas. Mungkin itu Pak Widi.
1: Terima kasih. Ya, pajak juga dari kita dan nanti kembali lagi ke kita.
0: Betul sekali.
1: Baik, saya kembali ke Bu Irina. Satu menit, closing statement silakan Bu Irina.
2: Oke, mungkin mau menganalogikan tentang data aja ya. Jadi kalau misalkan kita nggak hadir, kita hadir di suatu acara tapi nggak ngisi daftar hadir, maka kan biasanya kita nggak dianggap nggak hadir ya di acara itu. Terus kita sekolah di sekolah A misalkan, terus kita lulus, udah wisuda, tapi foto kita itu gak ada di album wisuda gitu. Nah, kayaknya kita itu gak ada, bukan lulusan situ. Jadi analoginya seperti itu. Jadi usaha itu, padahal kita itu ada, kita itu ikut bersumbang sih pada perekonomian negara, tapi kita itu tidak tercatat gitu ya, intinya gitu. Nah, untuk pendataan usaha itu mungkin closing statementnya, pendataan usaha itu bukan soal pajak ya, tapi soal memastikan pemerintah itu punya gambaran yang benar tentang siapa ya saja pelaku ekonomi di Indonesia, termasuk usaha kecil, usaha digital, okay, usaha Gen Z, Gen Z gitu ya. Sekarang kan banyak anak Gen Z yang punya usaha
1: mulai ya, online. Ya.
2: Kelihatannya sukanya self reward, tapi ternyata usahanya diam-diam usahanya gede gitu ya.
1: Usia yang masih muda.
2: Iya, karena dari data itu kebijakan ekonomi itu disusun mulai dari pengembangan UMKM, arah kebijakan digital, sampai regulasi yang menyesuaikan kondisi nyata di lapangan. Kalau datanya nggak lengkap, kebijakannya itu bisa tidak sesuai dengan kenyataan. Seperti itu.
1: Baik, luar biasa. Terima kasih kami ucapkan Bu Erma dan juga Bu Irdina yang sudah hadir, tidak hanya membagikan informasi penting, tetapi juga banyak sekali cakrawala kita terbuka bahwa sensus ekonomi ini betapa pentingnya untuk manfaat yang bisa kita rasakan bersama pada akhirnya nanti ya. Oke, terima kasih Bu Erma dan juga Bu Irdina. Kami mohon izin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, benar, baru saja kita ikuti bersama dialog interaktif dalam program Kediri Menyapa Pagi bersama Ibu Erma SST, statistisi ahli Madya BPS Kabupaten Kediri, dan juga Ibu Irdina Junaida, STRS Stat, yang tadi juga sudah hadir, statistisi dari ahli pertama yang sama-sama bertugas di BPS Kabupaten Kediri. Terima kasih juga untuk Pak Bambang dengan Diluih yang tadi sudah bergabung lewat jalur WA di 0812-3460-289. Dan saat lagi kita akan bergabung dengan Programa 1 RRI Surabaya untuk kembali lagi mengikuti Jatim hari ini. Sampai nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim bahwa Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah akan mengalami erupsi besar yang terjadi akibat adanya tekanan lempeng dari jalur Bojonegoro yang dipicu gempa di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM telah menyampaikan bahwa informasi yang menyatakan Gunung Lawu akan mengalami erupsi besar adalah berita hoax. Menurut Badan Geologi, aktivitas lava di Gunung Lawu dan analisis gas serta air panas di sekitarnya tidak menunjukkan adanya pergerakan magma ke permukaan.
1: Cek fakta selengkapnya. RRI

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Selasa 23 Juni 2026 bersama saya Sari Julia dalam program Jatim hari ini berjaringan. Dan tentunya selama kurang lebih 1 jam kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi terupdate dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di lapangan. Sembari juga tentunya temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian Anda di kesempatan kali ini, kami juga akan putarkan komposisi-komposisi spesial untuk Anda.

0: Informasi pertama pagi ini akan kami hadirkan untuk Anda, datang dari reporter William Nathan. Ali Rifki, Koordinator Presidium Aremania UTAS Sekpili 2026-2030, menyatakan kesiapannya untuk meneruskan kemajuan roda organisasi supporter. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, usai kembali terpilih memimpin Presidium Aremania UTAS dalam musyawarah nasional atau Munas 2 di Hotel Selekta Kota Batu, Ali Rifki menyatakan kesiapannya untuk meneruskan kemajuan roda organisasi supporter Malang. Dia mengumpamakan perjuangan ini membesarkan wadah supporter seperti proses membangun sebuah rumah yang kokoh. Fase krusialnya kini sedang berjalan agar menjadi tempat bernaung yang aman bagi semua supporter Malang. Ali menjelaskan bahwa fondasi dasar organisasi sebetulnya telah berhasil dibangun dengan kuat selama 2 tahun terakhir. Langkah berikutnya adalah melanjutkan pembangunan ke tahap yang lebih menyeluruh untuk menyempurnakan bangunan tersebut. Ali Rifki mengibaratkan organisasi ini sedang menuju pembangunan pilar, atap, ruangan, hingga fasad depan agar rumah bernama Aremania UTAS nyaman ditinggali Aremania dan Aremanita. Selain fokus pada pembenahan internal struktural, Ali membawa misi persatuan yang kuat dengan upaya menembus sekat-sekat yang mungkin selama ini masih ada di Malang Raya. Dia menegaskan bahwa dirinya enggan memilah-milah atau membedakan antara pendukung Arema FC maupun Arema Indonesia. Prinsip rangkul ini juga diterapkan Ali dalam menakodai dinamika internal Aremania UTAS. Kepengurusannya berkomitmen untuk selalu mendengarkan suara mayoritas sebagai penentu arah kebijakan, namun di saat yang sama tetap merangkul mereka yang memiliki perbedaan pandangan dan pendapat. Langkah ini diambil karena Ali meyakini bahwa apapun dinamika pemikiran yang terjadi di dalam organisasi, seluruh elemen yang terlibat bagaimanapun juga adalah Aremania dan Aremanita yang harus tetap berjalan beriringan sebagai satu keluarga besar. William Nathan, laporan.

0: Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Ermina Jane mengabarkan libur sekolah, penjualan tiket diskon kereta api di Daop 8 Surabaya untuk periode keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026 telah mencapai 64.288 pelanggan. Ermina, silakan.
1: Ya, pendengar, masa libur sekolah mendorong lonjakan jumlah penumpang kereta api di wilayah Daop 8 Surabaya. Bahkan Daop 8 Surabaya ini mencatat tingginya minat masyarakat, terlebih adanya program diskon tarif kereta api 30% selama masa libur sekolah. Menurut pelaksana harian manajer humas KAI Daop 8 Surabaya Erlangga Budi Laksono, bahwa program ini mendapatkan respon positif dari masyarakat yang bepergian bersama keluarga maupun kerabat selama liburan kali ini. Dan ia mengatakan bahwa secara kumulatif penjualan tiket kereta api untuk periode keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026 mendatang ini sudah mencapai 64.288 tiket. Dan menurut Erlangga, jumlah ini berpotensi masih akan terus bertambah karena penjualan tiket sampai dengan saat ini masih terus berlangsung.
2: Secara kumulatif pada periode tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 2026 penjualan tiket kereta api pada masa libur sekolah telah mencapai 64.288 pelanggan yang membeli tiket dengan tarif diskon dari wilayah Daop 8 Surabaya. Jumlah tersebut masih akan terus bertambah mengingat penjualan tiket masih berlangsung. Jumlah kereta api yang termasuk dalam program diskon tersebut melayani berbagai tujuan favorit pelanggan seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, Semarang, Ketapang, Jember, hingga Banyuwangi. KAI Daop 8 Surabaya menghimbau kepada masyarakat yang belum merencanakan perjalanan untuk segera melakukan pemesanan mengingat ketersediaan tiket diskon bersifat terbatas.
1: Erlangga juga menambahkan bahwa program yang diberikan oleh PT Kereta Api Indonesia, khususnya diskon 30% ini, berlaku untuk kereta api kelas ekonomi komersial dengan periode keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Dan sejumlah tujuan favorit yang termasuk dalam program tersebut, ini antara lain Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, Semarang, Jember, dan Banyuwangi. Demikian laporan Ermina, kembali ke Sari.

0: Wah, pulang liburan bawa oleh-oleh apa nih?
1: Nih, coklat impor. Katanya lagi viral loh.
0: Padahal banyak makanan lokal yang gak kalah enak loh.
1: Oh, masa?
0: Iya, Indonesia itu kaya banget. Ada kopi lokal, batik, kerajinan tangan, sampai camilan khas daerah yang kualitasnya jauh lebih keren.
1: Kadang emang orang lebih bangga kalau barang dari luar ya?
0: Padahal karya anak bangsa juga dibuat dengan kreativitas dan kerja keras. Kalau kita ikut memakai dan mempromosikan produk lokal, pengrajin dan UMKM juga ikut berkembang.
1: Bener juga ya, berarti cinta Indonesia bisa dimulai dari hal yang sederhana ya?
0: Betul, dari memilih dan menghargai produk negeri sendiri, ayo utamakan produk anak bangsa, karena Indonesia hebat dimulai dari kita yang bangga memakai karya sendiri.

kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Untuk edisi hari Selasa 23 Juni 2026, kami juga menghadirkan informasi bahwa Surabaya sejak dua hari terakhir ini memang sedang diguyur hujan dengan intensitas yang cukup lebat gitu ya, disertai dengan angin kencang hingga mengakibatkan beberapa kawasan itu kondisinya banjir. Dan sejak pagi tadi memang ya Surabaya sudah diguyur hujan, meskipun sekarang di kawasan Jalan Pemuda 8290 Surabaya kondisinya sudah kembali cerah begitu ya, matahari bersinar juga cukup terik, namun beberapa kawasan juga disinyalir masih ada genangan. Dan sudah dilakukan upaya juga dari teman-teman yang mengerahkan unit mobil PMK, itu sudah ada untuk melakukan penyedotan di beberapa titik. Di antaranya di kawasan Simokalangan yang memang sedari kemarin itu cukup tinggi genangannya, kemudian di Ngagel Jaya Selatan dan juga Mendoan Surabaya. Dan diketahui memang pendengar BMKG Juanda itu mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrim yang bisa memicu bencana hidrometeorologi di sejumlah wilayah di Jawa Timur pada periode 22 hingga 24 Juni 2026 mendatang. Sehingga Anda yang tinggal tidak saja di kawasan kota Surabaya namun di beberapa wilayah lain yang ada di Jawa Timur, Anda juga diminta untuk tetap mewaspadai cuaca ekstrim. Di antaranya Kabupaten Bangkalan, Banyuwangi, Bondowoso, kemudian

Ya, baik. Terima kasih. Baik, mendengar Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia, KONI Pacitan, Baginda Rahadian Pratama, mengapresiasi pagelaran turnamen e-sport yang digelar oleh Polres Pacitan. Pihaknya juga mengaku bangga dengan antusiasme dan bakat-bakat atlet e-sport lokal Pacitan. Menurutnya, pagelaran turnamen ini membuktikan bahwa e-sport Pacitan memiliki masa depan yang cerah. Ia berharap melalui turnamen e-sport juga dapat menghasilkan bibit-bibit unggul atlet e-sport yang berasal dari Pacitan. Ia juga berharap pagelaran ini dapat mempererat silaturahmi antar atlet. Sebagai tindak lanjut, KONI Pacitan mendukung perkembangan seluruh cabang olahraga yang ada termasuk e-sport Indonesia. Oleh sebab itu, Rahadian juga menyampaikan melalui e-sport Indonesia, SI Pacitan, KONI tetap memberikan fasilitas dan pembinaan sebagai dukungan untuk para atlet e-sport khususnya yang berasal dari Pacitan. Dari Pacitan, Angela Reska melaporkan.

Perjalanan menuju Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma soal tim besar yang kembali bertanding, tapi juga tentang mimpi negara-negara yang akhirnya berhasil mencetak sejarah. Dengan jumlah peserta yang kini bertambah jadi 48 negara, peluang untuk tampil di Piala Dunia jadi makin terbuka. Dan kondisi ini membuat beberapa negara punya kesempatan mencicipi panggung sepak bola dunia untuk pertama kalinya. Bayangin aja Sobat RRI, ada negara yang selama puluhan tahun cuma jadi penonton. Sekarang akhirnya bisa berdiri sejajar dengan tim-tim besar dunia. Buat negara debutan, lolos ke Piala Dunia bukan sekedar urusan sepak bola, tapi juga kebanggaan nasional. Karena ketika satu negara berhasil lolos, seluruh dunia ikut melihat nama mereka. Lagu kebangsaannya diperdengarkan, benderanya dikibarkan, dan para pemainnya jadi inspirasi bagi generasi muda di negaranya. Biasanya, negara debutan juga membawa semangat yang berbeda. Mereka datang tanpa banyak tekanan, tapi punya motivasi besar untuk membuktikan diri. Dan menariknya, dalam sejarah Piala Dunia, tim debutan kadang justru mampu memberi kejutan, bermain penuh semangat tanpa rasa takut, dan membuat pertandingan jadi lebih seru. Jadi, di Piala Dunia 2026 nanti, jangan cuma fokus ke tim unggulan, karena bisa saja cerita paling menarik justru datang dari negara yang baru pertama kali tampil di panggung.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Karyantoni mengabarkan para petani padi di Tekung Lumajang resah. Tanaman padi banyak yang diserang hama wereng. Karyantoni, silakan. Karyantoni.
1: Mendengar. Ya, mendengar para petani padi di Desa Wonokerto, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, resah akibat serangan hama wereng yang mengancam tanaman padi mereka. Salah satu petani padi di kawasan tersebut, Darmanto, mengaku telah mengaplikasikan berbagai jenis insektisida untuk membasmi hama tersebut. Namun populasi wereng disebut masih sulit dikendalikan dan dikhawatirkan berdampak pada menurunnya hasil panen dan bahkan bisa gagal panen. Serangan hama wereng berpotensi menyebabkan daun padi menguning, kering hingga busuk jika tidak segera ditangani dengan baik. Petani berharap ada solusi cepat dari dinas terkait untuk menekan penyebaran hama sebelum masa panen tiba. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang terkait langkah penanganan serangan wereng di wilayah Tekung. Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Himpunan Kelompok Tani Indonesia atau HKTI Jawa Timur, Ishak Subagio, ketika dikonfirmasi dari baru saja jumlah kawasan tanaman padi pada kawasan Lumajang saat ini yang telah diserang oleh hama wereng semakin hari semakin meluas. Pihaknya juga dalam waktu dekat akan melakukan antisipasi maupun sosialisasi terhadap para petani yang bekerja sama dengan pemerintah terkait. Data yang berhasil dihimpun RRI mendengar data di

lapangan mengatakan bahwasanya tidak sedikit tanaman padi para petani di kawasan Tikung Lumajang telah diganti dengan tanaman yang lain atau mengalami gagal panen. Dari kawasan Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.

0: masih tetap setia bersama kami di Prosator RRI Surabaya. Siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Siaran berjaringan untuk menginformasikan kepada para pendengar juga berkaitan dengan kondisi terkini dan terupdate dari peta peliputan rekan-rekan reporter di lapangan. Kali ini Rizky Darmawan mengabarkan DPRD dan Pemkot Batu sepakati 3 raperda strategis. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, DPRD Kota Batu bersama pemerintah Kota Batu resmi menyepakati 3 rancangan peraturan daerah atau raperda dalam rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan persetujuan bersama yang digelar di gedung DPRD Kota Batu. 3 raperda yang disepakati meliputi raperda tentang penyelenggaraan pemakaman, raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi, serta raperda tentang penyelenggaraan reklame. Kesepakatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Juru bicara gabungan fraksi DPRD Kota Batu, Amirah Gaida Dayanara, menyampaikan seluruh tahapan pembahasan telah dilakukan melalui proses koordinasi, konsultasi, dan harmonisasi dengan berbagai pihak terkait. Ketiga raperda tersebut juga telah melalui harmonisasi bersama Kementerian Hukum Jawa Timur sehingga substansinya dinilai telah sesuai dengan kebutuhan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Amira menegaskan, penyusunan ketiga raperda tersebut merupakan bentuk komitmen DPRD dan pemerintah Kota Batu dalam memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pada raperda penyelenggaraan pemakaman, DPRD menilai regulasi ini penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat seiring pertumbuhan kawasan perkotaan dan meningkatnya kebutuhan layanan pemakaman yang tertata. Peraturan tersebut nantinya akan menjadi pedoman dalam pengelolaan tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, tempat pemakaman khusus hingga krematorium yang selaras dengan rencana tata ruang wilayah. Sementara raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi diharapkan mampu memperkuat iklim investasi di Kota Batu. Sedangkan raperda penyelenggaraan reklame diharapkan dapat mendukung penataan kawasan perkotaan sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan reklame di daerah. Amira juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembahasan mulai dari unsur DPRD, pemerintah Kota Batu, akademisi, praktisi, hingga masyarakat yang telah memberikan berbagai masukan konstruktif demi penyempurnaan substansi ketiga raperda tersebut. Di lain sisi, Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin selama proses pembahasan. Kerjasama yang baik antara legislatif dan eksekutif telah menghasilkan rancangan peraturan daerah yang mampu mengakomodasi kebutuhan daerah sekaligus aspirasi masyarakat. Heli Suyanto berharap ketiga raperda yang telah disepakati ini nantinya dapat menjadi dasar hukum yang kuat dalam meningkatkan pelayanan publik, memperkuat investasi dan mendukung pembangunan Kota Batu yang semakin maju, tertata, serta berdaya saing. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih Rizky. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Ninda Alivia. Kejelian petugas Lapas Blitar bongkar upaya penyelundupan 624 pil double L. Ninda, silakan laporan Anda.
2: Ya baik, pendengar, kejelian petugas lembaga pemasyarakatan Lapas kelas 2 pil Blitar berhasil menggagalkan upaya masuknya ratusan pil double L ke dalam lapas. Sebanyak 624 butir pil double L ditemukan dari seorang perempuan berinisial DR berusia 25 tahun saat agenda kunjungan warga binaan Kamis 18 Juni 2026. Kepala Lapas kelas 2B Blitar Iswandi mengatakan petugas awalnya mencurigai gerak-gerik dua perempuan pengunjung yaitu berinisial DR dan MAW yang saat itu datang untuk membesuk salah seorang warga binaan berinisial AP. Kecurigaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih mendalam oleh petugas perempuan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan sebuah bungkusan yang diduga berisi obat-obatan terlarang dan disembunyikan pada area sensitif tubuh salah satu pengunjung. Petugas lapas selanjutnya berkoordinasi dengan Polres Blitar Kota untuk melakukan pemeriksaan terhadap bungkusan tersebut. Setelah dibuka bersama petugas kepolisian diketahui bungkusan yang dibalut menggunakan alat kontrasepsi itu berisi 624 butir pil double L. Selain mengamankan barang bukti, petugas kepolisian juga melakukan tes urin terhadap kedua perempuan tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan salah satu di antaranya positif menggunakan zat tertentu. Keduanya kemudian menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh Polres Blitar Kota. Dari hasil pendalaman, hanya DR yang ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini menjalani proses hukum. Sementara MAW diketahui tidak terlibat dalam perkara tersebut dan hanya mendampingi saat kunjungan berlangsung. Saat ini kasus tersebut masih dalam penanganan Polres Blitar Kota guna mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain serta mendalami tujuan peredaran pil double L tersebut di dalam lingkungan lapas kelas 2B Blitar. Dari Blitar, Rinda Olivia, kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Ninda Olivia. Kita bergeser ke reporter Ayu Citra. Hasil Munas Konbes NU 2026 di Kediri belum memutuskan lokasi muktamar ke-35. Ayu, silakan.
3: Iya, benar, di hari terakhir pelaksanaan musyawarah nasional atau alim ulama dan organisasi besar Konbes Nahdlatul Ulama 2026 di Kediri, maka saat ini forum tersebut mendengar belum juga menentukan lokasi pasti di mana pelaksanaan muktamar ke-35. Dan hal ini telah menyusul adanya kesalahpahaman atau dinamika yang muncul ketika gelarnya sedang pendek ketiga pada Senin siang 22 Juni 2026. Dan menanggapi hal tersebut pada hari ini Sekretaris SC Munas Konbes NU 2026 Kiai Haji Muhammad membenarkan di dalam forum ini tengah memang sempat dan tingkah untuk menentukan lokasi muktamar. Hal ini dikarenakan ada semua peserta tersepakat ada pembentukan tim khusus meninjau lokasi muktamar ke-35.
4: Dalam waktu satu minggu, dua minggu, akhir Juni ini, itu harus sudah tahu tempatnya di mana. Jadi ini sekali lagi bukan sesuatu yang misterius. Ya, bayangkan punya gawe yang kurang satu bulan masih dirahasiakan. Itu bagian dari curiosity. Kelayakan dari sisi finansial dan kelayakan dari sisi spiritual.
3: Ya, sementara itu Muhammad menambahkan pula bahwa tim yang akan dibentuk tersebut mempunyai tugas untuk menilai seluruh calon lokasi sesuai dengan jumlah kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian mendengar sementara itu hadir pula Ketua Umum PBNU Kyai Haji Yahya Khalis Tsaguh yang menegaskan pula bahwa Munas kali ini memang telah sepakati ada 5 wilayah yang sebagai kandidat lokasi muktamar yang akan ditinjau lebih lanjut. Dan 5 lokasi ini pendengar diantaranya adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan juga Sumatera Barat. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.

0: dari Ari Lasso Penjaga Hati juga kami putarkan spesial untuk temani Anda beraktivitas di kesempatan pagi hari ini. Sembari terus menyimak informasi dari rekan-rekan reporter, begitu ya. Kali ini ada Familia. Hari ini IPSI Sumenep menggelar kejuaraan pencak silat Piala Bergilir IPSI 3. Familia, silahkan.
1: Iya, baik pendengar. Ya, hari ini saya mengabarkan langsung ke Gor yakni Pangkalan Sur Sumenep, yang mana yang hari ini akan berlangsung penyelenggaraan pencak silat Piala Bergilir IPSI yang ketiga tahun 2024. Dan suasana siang hari ini atmosfer di dalam gedung ini benar-benar luar biasa. Gemuruh, yel-yel, dan semangat sportivitas begitu terasa membakar ruangan. Karena sebanyak 241 pesilat dari seluruh penjuru atau seluruh perguruan silat yang ada di Kabupaten Sumenep berkumpul di Gor Ayani pagi siang hari ini. Mereka siap bertanding, unjuk gigi, dan menjaga warisan budaya bangsa dalam kejuaraan yang paling dinanti tahun ini. Tercatat ada 11 pesilat silat historis yang menurunkan kontingen terbaik mereka, dan dari arah tribun kanan dan koridor lapangan, warna-warni seragam kebesaran berjejer rapi. Sebelah kanan tempat barista pesilat dari Wales Hitam, Persinas Asad, Ika FPI Kerasakti, Pusat Putih, dan Pagar Nusa. Sementara di sisi kiri tak kalah tegak berdiri barisan dari Nur Haria, Perisai Diri, Pusat Putih Nusantara, Tapak Susi, Pepsi Gajah, serta kontingen besar dari PS Hatif. Total 11 pesilat ini siap memperebutkan lambang supremasi tertinggi Piala Bergilir IPSI Sumenep. Dan acara saja baru dibuka, tadi telah dibuka langsung oleh Ketua IPSI Sumenep, Santoso. Dan saat ini juga tengah berjalan pembukaan oleh Ketua Disputpora, Kepala Disputpora Paris Sumenep, yang memberikan sambutan sekaligus nantinya akan membuka pelaksanaan kejuaraan pencaksilat Piala Bergilir IPSI ketiga tahun 2026. Dan mendengar momentum sakral pembukaan kejuaraan ini nantinya akan ditandai dengan pemukulan gong yang akan dilakukan langsung oleh Kepala Disputpora Paris Sumenep yang hadir mewakili jajaran pemerintahan. Dan pembukaan ini juga disaksikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumenep serta Ketua Harian KONI Sumenep serta para pendukung peserta yang menjadi peserta di kejuaraan pencaksilat Piala Bergilir IPSI ketiga tahun ini. Dan saat ini sebelum pelaksanaan kejuaraan ini berlangsung, nantinya akan dilakukan penampilan dua pesilat terbaik IPSI Sumenep yang akan menampilkan seni pencaksilat tradisi. Dan dari Gor Ayani Palekur Sumenep, Familia melaporkan kembali ke Surabaya.
0: Baik, terima kasih Familia. Kita bergeser ke Khairul Umam untuk pagi hari ini. Pemerintah Kabupaten Sampang terus memperkuat layanan kesehatan bagi para santri. Salah satu upayanya melalui pembentukan pos kesehatan pesantren dan pos kentren, gitu ya, untuk mencegah penyebaran penyakit menular dan menciptakan lingkungan pesantren yang lebih sehat. Khairul Umam, silakan.
2: Ya, baik pendengar, pemerintah Kabupaten Sampang Madura terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi para santri dan dengan membentuk pos kesehatan pesantren atau pokestren di lingkungan pondok pesantren. Program ini tidak hanya bertujuan memperluas akses layanan kesehatan, tetapi juga sebagai langkah pencegahan terhadap penyebaran berbagai penyakit menular yang masih sering ditemukan di kalangan santri. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang, Agus Mulyadi, menjelaskan bahwa penyakit menular berbasis lingkungan masih menjadi tantangan di banyak pondok pesantren. Dan kepadatan hunian serta kebiasaan santri yang saling berbagi perlengkapan pribadi menjadi faktor utama munculnya penyakit kulit seperti kudis atau skabies, diare, hingga tuberkulosis atau TBC. Menurut Agus, kasus gatal-gatal pada santri baru masih sering ditemukan. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, penggunaan air bersih yang kurang higienis serta saling bertukar pakaian, selimut dan kasur menjadi penyebab utama penularan penyakit. Kondisi asrama yang minim pencahayaan matahari dan kurang memiliki ventilasi udara yang baik juga turut meningkatkan resiko penyebaran penyakit. Melalui program pesantren sehat dan pembentukan poskestren, Dinas Kesehatan berharap edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat dapat semakin ditingkatkan. Dengan demikian, rantai penularan penyakit di lingkungan pesantren dapat diputus dan kesehatan para santri lebih terjaga. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang, Abdul Wafi, menyambut baik program tersebut. Ia menilai keberadaan poskestren sangat dibutuhkan untuk membantu mengatasi persoalan kesehatan yang selama ini kerap menjadi keluhan para santri di berbagai pondok pesantren. Sebagai informasi, Kabupaten Sampang merupakan salah satu daerah di Jawa Timur dengan jumlah pondok pesantren yang cukup banyak. Saat ini tercatat terdapat sekitar 427 pondok pesantren yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Sampang. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Terima kasih, Khairul Umam. Kita bergeser ke informasi terakhir. Ada Emil Akbar, upacara pembukaan Diklat Sarjana Penggerak Perkoperasian Indonesia Kopdes Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Selengkapnya dilaporkan Emil Akbar.
3: Hari ini digelar upacara pembukaan Diklat SPPI Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih di Lapangan Puslatpur Mar 3 Grati, dipimpin langsung oleh Kapuslatpur Mar 3 Grati, dihadiri oleh anggota Forpinda Plus seperti Kapolres Pasuruan Kota dan Dimlu 819 Pasuruan dan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat. Dan saat ini Inspektur Upacara yakni Kapuslatpur Mar 3 tengah memberikan amanat upacara. Kita dengarkan bersama.
4: Sumber daya manusia yang tangguh, adaptif dan mampu bekerja sama dalam menghadapi berbagai perubahan. Dalam situasi seperti ini, ketahanan nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan pertahanan negara. Ketahanan nasional juga ditopang oleh ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, serta kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki secara mandiri, produktif, dan berkelanjutan. Maka dari itu, program SPPI merupakan bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki karakter, integritas, disiplin, jiwa kepemimpinan, serta semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Melalui latihan dasar kemiliteran, saudara akan dibentuk menjadi pribadi yang tangguh, bertanggung jawab, mampu bekerja dalam tim, serta memiliki daya juang dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Proses pembentukan tersebut juga dilaksanakan melalui penetapan tripola dasar yang meliputi pembinaan sikap dan perilaku, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta pembinaan jasmani. Ketiga aspek ini menjadi fondasi penting dalam pembentukan peserta SPPI yang berkarakter, kompeten, dan memiliki kesiapan untuk mengembang tugas pengabdian di tengah masyarakat. Selain itu juga, saudara juga akan memperoleh pembekalan manajerial di bidang koperasi dan pengelolaan kampung nelayan Merah Putih. Pembekalan ini penting untuk mempersiapkan saudara sekalian menjadi penggerak pembangunan ekonomi masyarakat, baik melalui pergulatan koperasi maupun pemberdayaan masyarakat pesisir. Dengan bekal karakter kepemimpinan dan kemampuan manajerial, saudara diharapkan mampu berkontribusi dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus mendukung ketahanan nasional. Peserta SPPI sekalian, selama mengikuti pendidikan dan pelatihan ini, saya mengajak saudara untuk pertama, mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Kedua, menanamkan nilai integritas, nasionalisme, serta semangat bela negara dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan. Ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan. Keempat, membangun jiwa kepemimpinan yang melayani, mengutamakan kepentingan masyarakat, serta menjunjung tinggi semangat gotong royong. Kelima, menjadi agen perubahan yang mampu menghadirkan solusi nyata melalui penguatan koperasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
3: Keberhasilan program ini langsung oleh Jatuh Upacara Kampus Latumbang 3 dalam upacara pembukaan di Klat SPPI.

0: pangan terus lapor mati gak gratis terus satu RN terus mudarat ke Indonesia memperkuat
1: ketahanan. Baik, terima kasih Emil Akbar. Itu informasi yang disampaikan berkaitan dengan upacara pembukaan di Klub Sarjana Penggerak Perkoperasian Indonesia Kopdes Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Informasi tersebut pendengar menjadi penutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini di edisi hari Selasa 23 Juni 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya dan kita akan bertemu dengan kesempatan. Selamat pagi dan sampai jumpa.
2: Demikian Jatim hari ini.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri pagi ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila,

pendengar melanjutkan perjalanan ke diri siang ini. Dan masih bersama saya Willy Anugrah yang siap hadir kembali untuk Anda melanjutkan perjalanan dengan ke diri siang semenanti merapat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Selepas tadi kita update kabar-kabar terkini seputar Jawa Timur bersama rekan-rekan reporter yang tersebar di seluruh wilayah Jatim. Ini saya tetap bisa menyemangati Anda semuanya dan juga memberikan motivasi untuk Anda semuanya agar tetap bersemangat, kemudian juga tetap memiliki energi positif untuk menyelesaikan berbagai macam kegiatan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita bersama di siang hari ini. Dan yang tidak kalah pentingnya, mudah-mudahan kita tetap diberikan kesehatan jasmani, rohani, jiwa raga lahir dan batin kita. Dan pendengar, di segmen perjalanan ke diri siang ini untuk edisi hari Selasa 23 Juni 2026, saya sudah siapkan satu tema untuk saya hadirkan kembali, mengupdate kabar-kabar terkini dan traktual seputar Kediri Raya dan juga terkait dengan kabar-kabar lainnya untuk semakin melengkapi paket-paket informasi yang tadi sudah dihadirkan oleh rekan-rekan reporter yang ada di Jatim hari ini ya, yang nanti juga akan kita undang kembali untuk berbagi report on the spot di program Kediri siang ini lewat program di kesempatan kali ini yang kita coba ulas dengan beragam kabar-kabar terupdate untuk Anda tentunya. Baik, terus melanjut bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi tentunya di hari ini untuk program Ruang Publik yang menyajikan kabar-kabar terkini siang ini.

0: taruh dulu HP-nya. Fokus dengerin ayah. Dunia digital, media sosial memang luas, tanpa batas. Tapi kalian sadar gak kalau itu semua bisa menjadikan dunia nyata kita semakin sempit dan terbatas?
1: Iya sih ya, makin kesini rasanya makin jarang ngobrol sama ayah dan ibu. Padahal ayah dan ibu selalu ada untuk kita.
2: Bener juga sih ya, Kak. Kalau kata guru di sekolah, tidak ada salahnya kita lakukan TikTok media sosial supaya interaksi dengan orang sekitar tetap terjaga dengan baik.
3: Berhenti sejenak melihat medsos, bukan berarti tertinggal.
2: Detox media sosial memberikan ruang pikiran bernapas kembali.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi.

Masih di perjalanan Kediri siang ini pendengar, kabar yang dapat kami bagikan ke ruang dengar Anda adalah terkait dengan seluruh rangkaian musyawarah nasional atau Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar atau Konbes Nahdlatul Ulama atau ENU 2026 telah tuntas. Panitia kini mempersiapkan penutupan di Bangkalan yang rencananya akan langsung dihadiri oleh Presiden Prabowo Subianto. Disampaikan oleh Sekretaris Steering Komite Munas Konbes NU, M. Nuh, pada hari Selasa pagi ini, bahwa sekitar pukul 12 kemarin malam ya ini, disampaikan bahwa acara yang memang ini sudah selesai dan ini memang harapannya ini Presiden Prabowo berkenan untuk hadir. Menurutnya rangkaian kegiatan penutupan akan diawali dengan ziarah ke makam para pendiri NU di kawasan Bangkalan, dilanjutkan dengan istighosah bersama, dan sebelum acara puncak yang dijadwalkan berlangsung sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama Presiden Prabowo. Sedangkan pendengar terkait dengan penutupan di Bangkalan, Nuh menjelaskan lokasi penutupan karena pertimbangan teknis. Nuh menyebutkan pemilihan Bangkalan karena adanya nilai historis yang kuat bagi NU. Bangkalan merupakan tempat dimakamkannya salah satu guru utama pendiri NU, yakni Kiai Haji Muhammad Kholil Bangkalan, yang memiliki peran penting dalam lahirnya organisasi tersebut. Disampaikan pendengar bahwa Munas Konbes terakhir pada periode ini sekaligus mempersiapkan muktamar pertama di abad ke-2 NU. Karena itu pihaknya ingin mengawinkan antara agenda organisasi dengan aspek kesejahteraan, maksud kami kesejarahan NU yang tidak bisa dilepaskan dari Bangkalan dan juga Saikona Kholil. Sementara itu pendengar, disampaikan Sekretaris Jenderal PBNU sekaligus Ketua Organizing Committee Munas Konbes NU 2026 Saifullah Yusuf yang sebelumnya telah meninjau langsung lokasi penutupan di kawasan STAI Saikona Muhammad Kholil Bangkalan, di mana peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi acara, jalur kedatangan presiden, pengamanan, pelayanan tamu undangan hingga fasilitas pendukung lainnya. Pendengar, masih ada beberapa informasi yang kita akan siap update kembali pendengar ya di perjalanan Kediri siang ini. Tentunya masih melaju terus bersama Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi di 100,2 MHz.

Di perjalanan Kediri siang ini bersama Pro 1 RRI Kediri pendengar. Rapat pleno penentuan lokasi Muktamar Nahdlatul Ulama atau NU 2026 dalam rangkaian Musyawarah Nasional, Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar Konbes NU 2026 di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Kabupaten Kediri pada hari Senin 22 Juni 2026 kemarin diwarnai kericuhan. Sejumlah peserta terlibat aksi saling dorong dipicu kesalahpahaman akibat ketok palu pimpinan sidang yang langsung memutuskan muktamar pada Agustus nanti digelar di Pondok Pesantren Lirboyo, Kota Kediri. Perdebatan di dalam forum tersebut ini berkembang menjadi adu argumentasi, suasana yang memanas memicu aksi saling dorong antar peserta. Mereka pun langsung diamankan oleh petugas keamanan yang bertugas mengawal jalannya sidang dan setelah situasi kondusif maka rapat pleno dilanjutkan kembali. Rais Syuriah Pendengar PBNU Kalimantan Timur Haji Muhammad Ali Kolil ini menegaskan bahwa belum ada keputusan resmi mengenai lokasi penyelenggaraan muktamar NU. Menurut Ali, ketegangan dipicu kesalahpahaman antara proses persidangan ketika muncul anggapan bahwa keputusan telah diketok menetapkan Pondok Pesantren Lirboyo sebagai tuan rumah. Dan hal ini ditengarai kesalahpahaman saja maksud kami, dan tentang tempat muktamar yang kemudian segera diketok palu bahwa di Lirboyo masih belum pasti, karena hal ini masih akan dibahas kembali di internal PBNU. Dipastikan mendengar pembahasan mengenai lokasi muktamar ini masih berlanjut dan juga belum menghasilkan keputusan final. Muhammad Ali Kolil menjelaskan bahwa tempat beberapa daerah yang mengajukan diri sebagai calon tuan rumah, selain Kediri dan Tambak Beras Jombang, usulan juga datang dari Nusa Tenggara Barat, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan juga Sumatera Barat. Meski demikian, forum memberikan arahan bahwa lokasi muktamar NU ke-35 diutamakan berada di lingkungan pondok pesantren yang memiliki basis santri. Sementara itu mendengar, Sekretaris Steering Committee atau SC Munas dan Konbes NU 2026, Profesor Muhammad Nuh ini mengatakan, muktamar NU dijadwalkan berlangsung pada 1 sampai dengan 5 Agustus 2026 dan menurutnya forum telah menerima sejumlah usulan lokasi, namun penetapan tuan rumah akan dilakukan setelah melalui proses evaluasi selesai.

Tuntas sudah kebersamaan kita di perjalanan Kediri siang ini dalam segmen musik dan informasi. Dan saat lagi akan ada rekan Ariel Fonda yang nanti akan melanjutkan perjalanan Kediri siang ini. Terima kasih mendengar untuk Anda yang sudah setia mengawal perjalanan kita di Kediri pagi ya, sejak tadi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan hari kita berkualitas. Dan saat lagi kita akan langsung bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta untuk kembali lagi mengikuti dinamika olahraga.

0: 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Lionel Messi mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Aston Villa siap menyapa penggemarnya di Indonesia. Timnas voli Indonesia menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang. Hari ini sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

Dinamika olahraga siang dari Pro 3 hari ini kita awali dengan ajang sepak bola dunia di mana dua gol yang dicetak oleh Lionel Messi ke gawang Austria mengantarkan Argentina lolos ke babak 3-2 besar Piala Dunia 2026. Berikut laporan selengkapnya Erik Hamzah.

0: Argentina memastikan diri lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah berhasil mengandaskan perlawanan Austria dengan skor 2-0. Dua gol atau brace dari La Albiceleste di pertandingan kedua grup C dicetak sang mega bintang Lionel Messi. Gol pertama dicetak Messi menit 38 memanfaatkan umpan Facunda Medina.
1: Ada Enzo Fernandez, Enzo Fernandez saat tak ketinggi 1-2-3 berikan kepada Noel Molina. Ah, Lionel Messi, gol! Lionel Messi mendapatkan umpan matang dari rekannya tadi, Facundo Medina.
0: Sedangkan gol kedua dicetak Messi pada menit 90+5 memanfaatkan umpan Paredes di dalam kotak penalti Austria.
1: Cantik sekali bagaimana tadi kemelut di area mulut gawang dari Austria tadi. Lionel Messi kembali berhasil mencetak gol keduanya atau best di laga kedua pada penyisihan grup J Piala Dunia 2026.
0: Austria di pertandingan ini sebenarnya sempat memberikan perlawanan yang sengit. Beberapa peluang mampu dibuat, diantaranya melalui tendangan bebas Sabitzer dan sundulan Gregoritsch. Namun peluang Austria yang tercipta mampu dimentahkan oleh kiper Emilio Martinez yang tampil cukup apik di pertandingan ini. Usai pertandingan, bek Argentina Lisandro Martinez menyebut timnya bermain lebih baik dari lawan dan pantas meraih kemenangan dalam pertandingan ini. Pemain Manchester United tersebut juga memuji permainan yang ditunjukkan oleh Messi. Dia bermain cukup baik, meski di menit ke-8 babak pertama sempat gagal mengeksekusi tendangan penalti.
2: Pertandingan yang luar biasa menurut saya. Inilah indahnya sepak bola ketika kedua tim saling menyerang. Mereka dengan intensitasnya bola-bola kedua, dan saya pikir kami sangat cerdas hari ini. Dalam menggerakkan bola, kami menderita saat harus menderita, dan kami beradaptasi setiap saat dalam pertandingan. Saya rasa kami adalah pemenang yang pantas.
0: Pemain Austria Michael Gregoritsch menyebut jika timnya lemah dalam penyelesaian akhir.
2: Ya, itulah cara kami ingin masuk ke dalam pertandingan. Kami ingin bermain keras. Kami ingin menerapkan permainan kami di lapangan. Pada akhirnya kami kurang dalam penyelesaian akhir yang jelas. Saya rasa untuk bisa mendapatkan sesuatu dari sini. Tapi ya, sayang sekali skornya 2-0 di akhir. Itu merugikan selisih gol kami. Tapi tentu saja menyakitkan karena kami kalah.
0: Meski kalah dari Argentina, Austria sendiri masih memiliki peluang untuk lolos ke babak 32 besar jika di pertandingan terakhir mampu minimal bermain seri menghadapi Aljazair. Selain mampu mengantarkan Argentina lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, dua gol yang dicetak oleh Messi mengantarkannya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. US, England, Germany, France, South Africa, Spain, Mexico, Japan, Korea,
3: Netherlands. Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
4: Growing up on this court, you have to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.
5: Dari sepak bola, kita ke lapangan tenis di mana petenis Indonesia Jenis Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenis dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally. di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertandang atau bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Jenis Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open. Namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamst dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martins mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martin menang dengan 2 set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martins menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
6: Yeah, I'm happy to get...
7: Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
5: Kemenangan ini mengantarkan Martins yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdulidi Loli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di Hong Kong.

mixed spiritnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut, tapi ya kami coba akan kerja keras maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada research timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari

tapi honest ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari

0: kembali ke cabang olahraga futsal, di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. Empat tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lilian Nadia.
1: Intan, yang dua seni Damery Vandina akhirnya.
2: Tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil mengunci posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotrun Nada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah, Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.

adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, Capybara Angels, dan NAM ABT Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2. Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 24 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda, Nibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deus. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PPPBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
2: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya, ranking yang AFC Nation Cup yang dulu namanya AFC Cup, dulu ranking 6. Mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
1: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Farhan Halim kali ini

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis, di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen persorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan, salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan.

Demikian Dinamika Olahraga Siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terus 2 FM dari Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar semuanya. Selamat siang, saya Arif Honda, kembali lagi hadir menjumpai pendengar semua di lanjutan program Kediri siang ini, edisi di hari Selasa, kalender 23 Juni 2026. Memang akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya. Bagaimana kabarnya edisi siang hari ini pendengar ya? Mudah-mudahan sehat-sehat juga, berbahagia selalu ya yang sedang beraktivitas di siang hari ini ya. Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Melanjutkan estafet dari rekan saya Willy Anugrah yang sudah menemani pendengar semua dalam program Kediri pagi ini ya. Kita masuk menyajikan musik dan informasi yang akan merapat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Informasi yang pertama pendengar datang dari Kabupaten Ponorogo. Yang satuan lalu lintas Polres Ponorogo menggencarkan razia balap liar selama masa libur sekolah. Hasilnya mendengarnya sebanyak 250 kendaraan berhasil diamankan dalam operasi yang berlangsung sekitar 2 minggu tersebut. Penindakan dilakukan sebagai langkah tegas untuk menekan aksi balap liar di wilayah Ponorogo. Kasat Lantas Polres Ponorogo AKP Dewa Wisnu Setia mengatakan razia difokuskan pada penegakan hukum terhadap pelaku balap liar. Mayoritas pelaku yang terjaring merupakan kalangan pelajar. Kondisi tersebut pun menjadi perhatian serius karena aktivitas balap liar dilakukan secara masif. Dari total kendaraan yang diamankan mendengar ya, sekitar 95% merupakan sepeda motor, sementara

hanya adalah kendaraan roda 4. Seluruh kendaraan tersebut diamankan, di mana hal tersebut pun dilakukan sebagai bagian dari penindakan tegas yang diharapkan mampu memberikan efek jera kepada para pelakunya. Razia balap liar dilaksanakan sejak akhir Mei hingga awal Juni 2026. Waktu tersebut pun dipilih karena memang bertepatan dengan masa libur sekolah. Menurutnya, periode liburan menjadikan waktu yang paling rawan munculnya aksi balap liar di sejumlah ruas jalan. Sejumlah titik menjadi fokus pengawasan Satlantas Polres Ponorogo, di antaranya kawasan Jalan Alun-Alun, Jalan Baru Suromenggolo, Jalan Urip Sumoharjo hingga wilayah Babadan. Lokasi tersebut pun dipilih dikarenakan memang sering dijadikan arena balap liar terutama pada malam hari. Meski masa libur sekolah masih berlangsung, Satlantas memastikan patroli tidak akan dihentikan. Pengawasan dilakukan setiap hari sesuai dengan instruksi Kapolres Ponorogo, di mana langkah tersebut pun menjadi bagian dari upaya mitigasi agar balap liar tidak kembali marak.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, pendengar ya, sebelum kita bergeser ke informasi yang selanjutnya, kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan zuhur untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Saya Ariel Fonda beserta kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga.

0: Alhamdulillahirabbil alamin. Baru saja kita sudah mendengarkan bersama-sama kumandang azan zuhur untuk wilayah Parikediri dan sekitarnya. Mudah-mudahan bagi pendengar semua yang menjalankannya mendapatkan amal yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik, mendengarnya kita bergeser ke informasi yang terakhir datang dari Kabupaten Jombang, di mana kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Desa Kesamben, Kecamatan Ngora, Kabupaten Jombang pada hari Senin kemarin sekitar pukul 17 sore ya, di mana peristiwa tersebut melibatkan mobil Daihatsu Grand Max bernomor polisi B9467 FCK dengan sepeda motor Yamaha Mio dengan nomor polisi S4564 DN yang melaju searah dari arah barat ke timur. Mobil Daihatsu Grand Max sendiri dikemudikan oleh Dedi Ike Yunianto berusia 48 tahun, seorang warga Dusun Karangjati, Desa Ardi Mulyo, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang. Sementara sepeda motor Yamaha Mio dikendari oleh Nur Holis berusia 76 tahun, warga Dusun Kenengan, Desa Jeruk Gulung, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. Dalam insiden tersebut, pengemudi mobil tidak mengalami luka, sedangkan pengendara motor yang merupakan seorang lansia mengalami luka dan segera dilarikan untuk mendapatkan perawatan di RSK Kecamatan Mojowarno. Berdasarkan keterangan saksi bernama Sahrul berusia 40 tahun warga setempat, kecelakaan bermula saat mobil Grand Max yang melaju dari arah barat ke timur diduga menabrak sepeda motor yang berada di depannya dan melaju searah. Dugaan awal pengemudi kurang memperhatikan kondisi lalu lintas di depan saat berkendara. Kanit Gakum Satlantas Polres Jombang Ibda Siswanto membenarkan adanya peristiwa tersebut. Hingga saat ini polisi masih melakukan pendalaman untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan dengan mengumpulkan keterangan saksi dan melakukan analisis di lokasi kejadian. Baik, mendengarkan informasi dari Jombang menutup perjumpaan kita dalam menyajikan musik dan informasi. Mudah-mudahan bisa menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Sekali lagi, tepat pada pukul 12 kita bergeser dalam menyajikan sekoci senandung keroncong juga campur sari. Yang bisa merequestkan lagu dengan Anda lagu keroncong juga campur sari melalui jalur on air 0354311108 ataupun di jawaban singkat WhatsApp juga SMS di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa, suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut toh Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari, Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat, pukul 12 sampai jam 1 siang di RRI Kediri.

0: makin rame dan kaya nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kaya.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari. Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100,2 FM Radio Pro, satu gede dengan hal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya, Aril Fonda. Mendengar kita memasuk penyajian sekoci serandung keroncong juga campur sari. Bisa merequestkan lagu sayangan Anda ya, lagu keroncong juga campur sari, melalui jalur on air ya, 0354311108 ataupun jawaban singkat WhatsApp juga SMS di 0812346 0289 atau di 0857253525250. Saya enggak sendirian, saya ditemani oleh dua adik-adik saya. Ada Iva dan juga ada Fujie, guys.
1: Halo.
0: Oke, harus semangat ya. Yeah. Oke, Iva dan juga Fuji, kita terima dulu ya di jalur seluler. Ini sudah ada yang masuk. Halo, selamat siang, Sekoci.
2: Halo.
0: Sekoci.
2: Sekoci, Pare. Keroncong campur sari,
0: Panglipur sari. Sari, siap. Ada dari Pak Satyoko.
2: Iya, gimana,
0: gimana kabarnya?
2: Oke, gimana? Apa kabarnya, baik? Ayo, ini siapa satu yang ada temannya?
0: Aduh, tuh, hai guys, tuh.
1: Halo, ada Iva dan juga Fuji.
2: Oh, Iva sama Fuji.
1: Iya.
2: Gimana, sehat kan?
1: Alhamdulillah sehat.
2: Sudah makan belum tadi?
1: Sudah. Sudah.
0: Tidak berani, tidak berani, Kung. Tidak berani, Kung. Yang berani cuma Aril tok, Kung. Ya, pasti kok. Yuk, karena mepet waktunya. Apa nih lagunya?
2: Ada lagunya itu, ada apa tuh? Mendung tanpa hujan ya.
0: Mendung tanpa hujan. Siap. Ya. Salam-salamnya monggo bapakku.
2: Salamnya untuk semua fan RRI semuanya.
0: Oke deh.
2: Selamat. Siap. Dadah ya.
0: Siap. Matur
2: banget. Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Kita ada terima lagi, ada Mbak Ugeng di Blitar. Halo, selamat siang Sekoci.
3: Senandung keroncong campur sari, Mas Ari.
0: Campur sari, Mbak Ugeng, gimana kabarnya, sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Ini Blitar agak mendung.
0: Blitar agak mendung ya, siap. Baik, Pare mana?
3: Iya.
0: Pare mana? Cerah sih. Yuk, lagunya apa nih, Mbak Ugeng?
3: Oh gitu.
0: Lagunya
3: ini apa? Lagunya minta itu namanya Tatu Didi Kempot.
0: Tatu Didi Kempot. Oke.
3: Iya.
0: Siap, salam-salamnya monggo.
3: Salamnya untuk semua pendengar RRI, juga Mbak Ica, Mbak Ayu, dan putrinya Aska. Dan itu. Terima kasih,
0: Mbak Tari. Terima kasih.
3: Assalamualaikum.

0: Oke, ada lagi siapa guys yang masuk guys?
1: Ada Pak Mariono di Tulungagung.
0: Oke.
1: Minta diputarkan lagu pop keroncong Jika Kau Percaya.
0: Oke.
1: Versi dapur musik keroncong. Salamnya buat Bu Etik, Bu Sita, Eyang Purbo, Rik Dul, Pak Agus, Pak Sugianto, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Bersama Kak Arif Honda dan dua darah cantik, selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki, barokah.
0: Amin. Oke, baik Pak Mariono ya. Terima kasih ya. Oke. Oke, ini sudah ada yang masuk lagi ya. Yang pertama ada siapa lagi?
2: Ada Utinya.
0: Oke.
2: Request campur sari Artos Nusantara versi Farel Prayoga. Salam Mbah Sugeng, Mbak Ayu, Ica Aprilia,
0: Mbak
2: Ayu Febria, dan semua pendengar Pro 1 RRI Kediri.
0: Oke, siap. Sama-sama Mbak Utinya sekali. Saya tadi udah diputerin ya guys ya.
2: Ya,
0: di segmen yang pertama tadi ya. Oke, ada lagi siapa lagi? Siapa Iva dibacain lagi di bawahnya Ica, apa namanya? Iva, Ica.
1: Iya, ada Mbak Ayu Febria. Request campur sari Gadis Kalimantan.
0: Oke, versi Niken
1: Salindri.
0: Oke.
1: Salam Mbak Sugeng, Mbak Ica, Utinya, Aska Alisa dan Mas Arilnya, selamat bertugas.
0: Oke, siap. Terima kasih. Siapa ini? Tapi
1: Mbak Ayu Febria.
0: Ayu Febria ya. Oke, satu lagi guys, baca lagi guys.
2: Ada Ica Aprilia, request Sidorondo versi Cak Dikin.
0: Oke.
2: Salamnya untuk Mbak Sugeng, Mbak Ayu Febria dan Utinya Aska Alisa. Terima kasih Mas Ari.
0: Sama-sama. Oke deh, ya kita putarkan dulu boleh enggak sih ya?
1: Boleh.
0: Ya, kita dengarkan requestan dari pendengar semuanya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di Sekoci
1: Senandung Keroncong dan Campur Sari.

0: Ronjan Sakoci selamat mengkeronjong campur sari. Sudah ada masuk jalur aner siapa dulu? Halo, selamat siang Sakoci.
1: Yang Sakoci.
0: Senandung.
1: Campur sari.
0: Saya kalau saya sudah tahu beliau ini siapa, tapi saya mau tanya adik-adik dulu. Siapa ini? Ayo tebak. Ayo, aku tak diem aja. Pokok
1: cantik.
0: Nah, tuh cantik tuh. Siapa tuh?
1: Cantik.
0: Tuh. Dikuda. Beh, sapa iki? Nesu lho wong iki tenan.
2: Eyang.
0: Eyang sapa?
2: Eyang Purba.
0: Kudu ungguyu kan wong iki.
1: Dul.
0: Lek Dul.
1: Ah. Yang Dul.
0: Yang Dul. Gimana kabarnya?
1: Baik. Ini panas tantang ini.
0: Nggih, sami mawon pari pun kentang.
1: Kemarin hujan jam 5 sampai jam 6.15.
0: Benar.
1: Lumayan terus kemarin.
0: Kedir pari lo masih kentang-kentang. Jam segitu.
1: Oh. Kemarin sore.
0: Okay, siap. Lagunya apa ini, Lek Dul?
1: Banyu Langit,
0: siap. Salam pun.
1: Salam ini Mama Wanda nih yang nyunjul naik no.
0: Ayo.
1: Ya yang Purbo, Pak Mariono ya.
2: Iya Pak Mariono.
1: Jagung Klamet, Pak Muroto.
0: Pak Muroto.
1: Ini ada Pak Agus ya. Pak Tarsi.
2: Pak Tarsi.
1: Bauke. Sama Kompani dan semuanya yang lagi mendengarkan acara Sakoci. Salam sehat,
0: sugeng
1: siang, sugeng mujar ngetakan Sina Bilaya Laya.
0: Matur Mbah Nuwun.
1: Sami-sami.
0: Inggi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakang Lek Dul atau Yang Dul ada lagi masuk. Halo, selamat siang Sakoci.
3: Selamat siang Sakoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari.
0: Nah, ini siapa? Yuk tebak lagi, saya enggak mau jawab.
3: Siapa nih Neng Buci?
0: Nah, tuh ayo lo ditebutkan tuh namanya langsung disebut tuh.
2: Bapak Bani nih sepertinya.
4: Bapak Bani.
3: Siapa Neng Buci?
0: Bapak Bani.
3: Masa enggak hafal-hafal.
0: Nah, tuh di no, kan tuh masa enggak hafal-hafal lo. Kong Bani gimana kabarnya, Kong?
3: Alhamdulillah. Sehat walafiat. Mudah-mudahan Mas Ariel sekeluarga, Pak Puji nang Pak Eva, Pak.
0: Nggih.
3: Ya, semoga sehat selalu. Amin. Dan berhasil.
2: Amin.
0: Monggo, Kong, lagunya apa, Kong?
3: Jarek lurek dari Sri Asih.
0: Oke, Sri Asih. Salam-salamnya, Gung.
3: Ya, salamnya ikut Lek Dul, ikut Tas Joko, dan ikut semuanya yang sudah masuk aja, Mas.
2: Inggih.
0: Siap. Matur suwun. Inggih. Siap. Guys, ini karena lagunya panjang-panjang ya. Kita closing sampai di sini saja ya. Terima kasih atas atensi yang sudah meramaikan edisi siang hari ini. Ada siapa saja tadi?
4: Ada Pak Setioko, Mbak Sugeng, Pak Mariono, Utnya Aska Aliza.
0: Oke, lanjut.
4: Aliza Priya. Ica Aprilia. Lek Dul. Dan yang terakhir, Kung Bani.
0: Oke, mudah-mudahan bisa menghibur dengan semuanya ya. Dan lagi siapa ini yang masuk di jam 13?
2: Esa sama Dila.
0: Oke, okay, Fuji mau masuk lagi. Fuji enggak apa-apa. Ya. Oke okay, ya. Terima kasih guys ya.
2: Bye.
0: Oke, pendengar kita saat lagi tepat pukul 13 kita bergeser nantinya ya dalam penjajahan lintas Kediri siang ya, yang akan dipandu oleh saya dan juga ada Esa dan juga ada Dila nantinya untuk mempersawai pendengar semuanya. Pastikan terus jangan malam tetap di 100,2 FM Radio Pro 1 Kediri, karena informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kediri Siang, mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Selamat siang pendengar semua, disiarkan langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman 14 kawasan Pare Kediri. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya Adel Fonda,
2: saya Dila,
3: dan saya Esa.
1: Informasi yang pertama mendengar yang akan disampaikan oleh rekan Esa, silakan rekan Esa.
3: Petani Kabupaten Kediri harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pengairan tanaman pada musim kemarau yang terjadi saat ini. Rekan Heru Santo melaporkan.
4: Musim kemarau yang terjadi saat ini berdampak pada meningkatnya biaya operasional petani, khususnya untuk kebutuhan pengairan tanaman. Sejumlah petani mengaku harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyewa pompa air untuk pengairan lahan pertanian agar tanaman tetap dapat tumbuh optimal. Ketua Kelompok Tani Margo Mulyo, Desa Darungan, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Khoirul Huda menyampaikan, kemarau juga mengakibatkan menurunnya debit air sungai. Seminggu sekali petani harus melakukan pengairan menggunakan pompa air, terutama untuk tanaman jagung.
5: Terkait dengan kemarau ini, lahan-lahan banyak yang membutuhkan pengairan. Ya, minimal petani melakukan biaya untuk tambah dieselnya itu, pengairan. Sewa ada yang per jam, ada yang luasan. Per jam kemarin 20, kalau yang perluasan 120 sampai 150 per luasan sawah 100 ru.
4: Ia mengungkapkan saat musim kemarau juga terdapat serangan hama tikus, sehingga sebagai langkah antisipasi petani melakukan penyemprotan anti hama pada tanaman jagung setiap 10 hari sekali. Sementara Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian BPP Pare di Sepertabun Kabupaten Kediri, Sri Hadiawati mengatakan pada musim kemarau sangat berpengaruh terhadap sektor pertanian, sehingga pihaknya mengimbau agar petani menanam tanaman yang tidak banyak membutuhkan air seperti jagung.
6: Petani paling tidak menanam komoditas tanaman yang tidak banyak membutuhkan air. Contohnya ada jagung, kemudian kalau tebus tanaman tahunan ya. Kalau sekarang ini kan sudah mulai memasuki ya, tapi puncak-puncaknya ini perkiraan itu di Juli akhir Agustus kayak itu menjadi puncak kemarau.
4: Sri Hadiawati menambahkan terkait kemunculan hama tikus dan penyakit pada tanaman saat musim kemarau, pihaknya segera melakukan koordinasi dengan petugas PUPT atau pengendali organisme pengganggu tumbuhan, sehingga dampak yang ditimbulkan hama penyakit pada tanaman dapat diminimalisir dan petani tidak sampai mengalami kerugian maupun gagal panen, serta produktivitas pertanian tetap terjaga. Heri Susanto melaporkan.
2: Musim kemarau, ancaman karhutla jadi perhatian di Kabupaten Jombang. Anakusuma melaporkan.
7: Memasuki puncak musim kemarau di tahun 2026 ini, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menjadi perhatian di Kabupaten Jombang. Sejumlah wilayah, khususnya Kecamatan Wonosalam, Plandaan, Kabuh, dan juga Ngusikan, dipetakan sebagai kawasan yang memiliki potensi tinggi mengalami kebakaran hutan dan lahan akibat cuaca kering berkepanjangan. Dalam hal ini, Supervisor Pengendali Operasional BPBD Kabupaten Jombang, Stefanus Maria Eduard, menyampaikan bahwa pemetaan wilayah rawan bencana telah dilakukan sebagai bagian dari langkah mitigasi potensi kekeringan dan karhutla yang perlu diwaspadai berada di Kecamatan Wonosalam, Plandaan, Kabuh, serta Ngusikan. Ia menyatakan bahwa pihak BPBD dalam hal ini juga telah menyiapkan berbagai upaya terhadap berbagai potensi bencana yang ada.
8: Dan elemen BPBD dan seluruh elemen yang akan coba kami libatkan, kami maksimalkan jika suatu saat terjadi kejadian yang berdampak di Kabupaten Jombang, insyaallah Kabupaten Jombang akan siap.
7: Sementara itu, Wakil Administrator Perum Perhutani Wilayah KPH Mojokerto Timur, Deni Yadian Nurtopo, menyatakan bahwa upaya mitigasi juga terus dilakukan melalui patroli rutin di kawasan hutan serta sosialisasi kepada masyarakat sekitar hutan. Menurutnya, keterlibatan warga sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian kawasan hutan dan juga mencegah munculnya titik api yang berpotensi meluas saat kondisi vegetasi di dalam hutan mengalami kekeringan.
9: Kita memasang banner-banner larangan, peringatan di pinggir jalan ataupun di petak-petak yang memang di situ interaksi masyarakat dalam menggarap lahan itu sangat besar. Jadi di situ ada banner larangan membakar sampah, terus larangan apabila terjadi kebakaran itu mereka langsung kita kasih sanksi yang kita tulis di banner tersebut.
7: Dengan perkiraan kondisi cuaca yang semakin kering dalam beberapa pekan ke depan, kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan maupun bencana kekeringan perlu terus ditingkatkan. Sinergi antara pemerintah, aparat, pengelola hutan, dan juga masyarakat dinilai menjadi faktor penting untuk mencegah munculnya titik api serta meminimalkan dampak bencana selama musim kemarau berlangsung. Anu Kusuma melaporkan.
1: Baik, pendengar, Anda masih di jalur lintas Kediri Siang. Lintas Kediri Siang juga bisa Anda simak melalui media streaming kami, yaitu melalui rri.co.id, ataupun bisa melalui aplikasi mobile yang ada di smartphone Anda, yaitu melalui RRI Digital, ataupun saluran frekuensi 100,2 MHz edisi Selasa 23 Juni 2026. Informasi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan Esa.
3: Pawai Budaya Grebeg Suro meriahkan peringatan 1 Muharram 1448 Hijriah. Masyarakat Manis Renggo, Kota Kediri, rekan Herusanto melaporkan.
4: Dalam rangka memperingati 1 Muharram 1448 Hijriah, warga Kelurahan Manis Renggo, Kota Kediri menggelar pawai budaya Grebeg Suro yang berlangsung meriah. Kegiatan ini menjadi bagian dari agenda tahunan kelurahan yang dikemas dalam tajuk Manis Renggo Festival atau Manifest 2026. Lebih dari 1.800 peserta turut ambil bagian dalam pawai budaya tersebut. Mereka berasal dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari pelajar, karang taruna, hingga kelompok seni dan budaya di wilayah setempat. Kepala Kelurahan Manis Renggo Kecamatan Kota, Kota Kediri, David Hendramawan menyampaikan bahwa kegiatan Grebeg Suro ini tidak hanya menjadi ajang peringatan Tahun Baru Islam, tetapi juga sebagai sarana untuk melestarikan budaya lokal, serta mempererat kebersamaan dan tali silaturahmi antar masyarakat.
10: Pesertanya adalah 1.800 lebih. Kegiatannya yang pertama adalah pawai budaya, memakai baju adat dan lain sebagainya. Okay. Jadi ada RT, RW, kemudian lembaga pendidikan dan banyak lagi yang lainnya. Setelah itu ada hiburan musik, kemudian pemberian door prize dan juga pemberitahuan siapa-siapa pemenang lomba sis kampling.
4: Sementara Kasih Pemerintahan dan Pelayanan Umum Kelurahan Manis Renggo, Abdullah mengatakan kegiatan yang digelar merupakan agenda rutin tahunan program dari Kelurahan Manis Renggo Festival 2026 diikuti seluruh RT, RW, dan elemen masyarakat setempat serta masyarakat UMKM.
10: Harapannya dengan kegiatan ini budaya di Kelurahan Manis Renggo bisa berkembang, ekonomi juga bisa berkembang, dan kreativitas masyarakat bisa berkembang serta kerukunan dan ukhuwah untuk semuanya masyarakat Manis Renggo bisa bersatu, guyub, rukun dan penuh kreativitas.
4: Peserta menampilkan beragam kreasi budaya seperti kostum tradisional hingga pertunjukan seni khas daerah Jaranan atau Kuda Lumping. Pawai berlangsung semarak dengan iringan musik tradisional menambah antusiasme warga yang memadati sepanjang rute kegiatan. Pemerintah Kota Kediri turut memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Manifest 2026. Kegiatan ini diharapkan mampu mendorong geliat seni budaya, UMKM, dan kreativitas masyarakat sekaligus memperkaya khasanah budaya di Kota Kediri. Heri Susanto melaporkan.
3: Jemaah Jombang diminta jaga kondisi kesehatan pasca melakukan perjalanan ibadah haji 2026. Ana Kusuma melaporkan.
7: Sebanyak 1.259 jemaah haji asal Kabupaten Jombang telah kembali ke tanah air dengan selamat setelah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah. Menyusul kepulangan tersebut, para jemaah dihimbau untuk lebih memperhatikan kondisi kesehatan dan juga kebugaran fisik guna mengantisipasi munculnya gangguan kesehatan pasca perjalanan ibadah haji tahun 2026. Petugas haji daerah Kabupaten Jombang, Dian Harbani, menyampaikan bahwa para jemaah haji perlu memantau kondisi kesehatannya secara berkala selama 21 hari setelah tiba di Indonesia. Ia menjelaskan, apabila muncul gejala seperti sesak nafas, demam, diare, sakit tenggorokan, mual, muntah, maupun nyeri di area leher, para jemaah dianjurkan segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan ataupun puskesmas terdekat agar mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sementara itu, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang, Ilham Rohim, berharap seluruh jemaah haji yang telah kembali dapat menjaga kondisi kesehatannya dengan baik, dan ia juga berharap seluruh jemaah memperoleh predikat haji yang mabrur setelah menyelesaikan rangkaian haji di Tanah Suci Mekah.
11: Minta doanya kepada seluruh yang mendengar atau yang membaca berita ini, doanya semoga seluruh jemaah haji itu semuanya diberikan kesehatan dan kenikmatan beribadah bagi dia bersama keluarga dan mabrur haji dan umrohnya.
7: Adapun sebanyak 1.259 jemaah haji asal Kabupaten Jombang telah kembali ke daerah dengan selamat. Sedangkan untuk jumlah jemaah haji yang meninggal dunia selama menjalankan ibadah di Tanah Suci Mekah berjumlah sebanyak 4 orang. Arung Suma melaporkan.
1: Demikian Lintas Kediri Siang hari ini, dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aril Fonda.
3: Saya Dila.
2: Dan saya Esa.
1: Bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri Siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: بتمنى.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Abdul Umar dari Pro Satu Kediri dengan alih informasi dan inspirasi. Saat lagi kita akan menyimak bersama-sama pendengar ya 100% Indonesia yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro Satu Jakarta secara berjaringan ya. Yang mana selaku bintang tamu ada Hetty Sunjaya, Rona Keller dan juga JY ya. Dan juga akan dibantu oleh rekan Tengku Syafiq dan juga Seliana Jamil ya, sampai merapat pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro Satu Kediri, kenali informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro Satu RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kolaborasi lintas negara bukan sekedar kolaborasi, tetapi juga cara memperkenalkan Indonesia kepada dunia. Saat suara dari berbagai negara menyatu dalam sebuah lagu, nama bangsa ikut menggema melampaui batas geografis. Kolaborasi internasional juga adalah jembatan budaya, tempat karya berbicara lebih lantang daripada perbedaan bahasa.
1: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, selamat siang 100% Indonesia.
0: Ya.
1: Ya, ini 100% Indonesia Channel menemani Anda kembali bersama saya Tengku Syafiq.
0: Ada Selena Jabil juga di sini ya.
1: Kita seruan hari ini. Hari ini Selasa 23 Juni 2026.
0: Betul.
1: Kita berdua menemani Anda, para pendengar di seluruh Indonesia.
0: Betul,
1: di 100% Indonesia, ekspresikan karya,
0: banggakan Indonesia. Indonesia. Siaran nasional ini juga dirilis ya di seluruh Pro 1 ibu kota provinsi seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Atau yang tipe B termasuk juga studio produksi dan juga stasiun relaynya pastinya ya.
1: Iya, dan apa kabar juga Anda yang ada di mancanegara yang dengarnya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital. Segera follow IG dan TikTok di RRI Pro 1 Jakarta @RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Jadi kita gak hanya berdua ya, Syafiq ya. Hari ini kita ada kedatangan 3 bintang tamu. Ada siapa
1: sekaligus
0: aja nih?
1: Nah, ini kita langsung aja ada 3 bintang tamu. Dan salah satunya tahu gak dari mana?
0: Di mana?
1: Negara, salah satu negara atau benua yang favorit saya.
0: Apa tuh?
1: Dari Eropa pokoknya.
0: Wow, biasa. Kapan kita kesana ya?
1: Langsung nanti kita tanya-tanya ya. Langsung aja kita sapa ada Kakak Hetty Sunjaya. Selamat siang.
2: Selamat siang RRI Indonesia Merdeka.
0: Amin. Kak Hetty, mungkin bisa diperkenalkan dulu nih. Kanan kirinya tuh siapa sih?
2: Saya punya artis dua, yang satu dari benua
1: Eropa, betul.
2: Yang tinggal di sana, tapi beliau ini asli orang Manado.
0: Oh,
2: Ngoni. Tapi karena di sana itu sudah lama, jadi sudah minum air di sana, makan makanan di sana.
1: Betul.
2: Jadi seperti orang Eropa. Jadi saya harus bicara seperti ini.
0: baik.
2: Saudik, saya bisa speak English, but no money.
0: Oke. Okay.
1: Ya, jadi ada siapa?
2: Ada Rona Keller.
0: Miss
1: Rona Keller.
2: Halo. Beliau bersuamikan orang Swiss.
1: Asli
2: orang Swiss, suaminya di sana.
1: Okay.
2: Dan
1: Switzerland ya.
2: Jadi beliau ini memang hidupnya ya di sana. Beliau kesini itu ada giat seperti ini gitu. So yang sebelah kiri saya ini cantik.
1: Yes.
2: Bisa dilihat nanti di kamera cantik sekali. Ini dua-duanya abis saya itu cantik.
1: Yes.
2: Cantik kalau saya manis.
0: Jadi
2: kalau ada orang bilang saya cantik, fitnah.
0: Gitu.
2: Saya mau sebutnya tuh manis, sedap.
0: Kesedap ya.
2: Sedap. Yang sebelah kiri ini adalah GY.
1: GY.
2: Kalau orang kira itu JY. Tapi kalau karena saya logatnya baru saat Inggris, jadi GY. JY ini penyanyi Jesse ya, Pusheng ya. Tapi beliau juga bisa nyanyi dangdut, bisa pop. Cuman kebetulan yang dia rilis album single ini jazz gitu. Terus namanya JY.
0: JY dan juga Rona Keller. Mungkin aku mau nanya nih, kesibukannya apa aja saat ini ya? Yang saat ini berarti bergabung sama Mbak Hetty ya?
2: Ya, di manajemen aku. Saya berkolaborasi dengan manajemen Kendil Mas. Kendil Mas itu maksudnya restro. Dia Kendil Mas itu wadah untuk para seniman. Sekarang ini kita mau
1: berkolaborasi
2: tapi Kendil Mas ini sebagai wadah para seniman. Nantinya akan di Kemarin sudah launching ya, tapi untuk the future time-nya itu kita Kendil Mas itu sebagai wadah daripada seniman, mau seniman penyanyi, artis, sinetron, film, pelukis, selawat, dan pokoknya genre semua di satu dengan seniman gitu. Wadahnya ada di Restro Kendil Mas Fatmawati.
1: Berarti Mbak Heti itu kesibukannya mengurus itu sekarang?
2: Justru itu, harusnya saya nggak mau sibuk lagi.
1: Kan Mbak penyanyi juga, kenapa nggak ikut nyanyi?
2: Enggak, saya nyanyi tetap masih kalau sebagai artis penyanyinya masih show, masih ada acara, tapi sekarang ini tambah lagi talenta baru sebagai pengkarya lagu. Jadi kedua belah artis yang di kampung saya ini menyanyikan karya saya.
1: I see.
2: Wow. Jadi kalau Rona ini menyanyikan lagu dengan lirik bahasa Indonesia dan Jerman. Jadi aku saya mengkarya menulis lagu judulnya Ih Libedi, aku mencintaimu.
1: Ya, kalau bahasa Indonesia ada tuh.
0: Apa tuh?
1: Ih sebel ah.
0: Ih sebel. Baik. Ih sebel ah. Ih
2: sebel ah. Menigolo. Nah kalau Jaya ini Indonesia banget, tapi dia genrenya fusion.
1: Jazz.
2: Ya, walaupun kadangkala seorang Jaya ini selalu malu, nggak pede, selalu gimana, tapi tetap aku memberikan kesempatan. Ini kesempatan, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata tua. Saya umur saya kan hampir mencapai kepala 6, tapi saya nggak mau diam. Saya harus berkarya. Biar nggak kena Alzheimer.
1: Betul. Nah,
0: tapi aku penasaran, gimana akhirnya bertiga ini bisa berkolaborasi?
2: Yes, ini perjalanannya kalau kita ceritakan bisa sampai berbab-bab.
1: Singkatnya gitu.
2: Ya, jadi benang merahnya saja bahwa saya dengan Rona ini sudah lama kenalnya 25 tahun yang lalu. Jadi selama 25 tahun ini ternyata gak ada kabar ada di Swiss. Karena beliau ini kan pragawati di sana.
0: Nurse.
2: Karena ada dari keluarga pihak dari suaminya itu ada rumah sakit, punya rumah sakit, tapi beliau yang nurse. Lalu beliau banyak deh, langsung tanya aja deh sama dia.
1: Oke. Tapi kalau jadi what am I gonna call you, Miss Rona?
3: Rona saja cukup.
1: Rona, oke.
3: Kalau kita tuh di Swiss, saya bicara Swiss ya. Gak ada yang panggil sister, om atau apa, kebanyakan kita panggil nama. Kecuali dengan orang yang tidak kita kenal, kita panggil si. Kebanyakan sih, karena si itu kalau
2: si, buat si,
3: kita bukan kita kayak bapak, ibu. Nah kalau si di sana itu bisa perempuan, bisa laki-laki, tapi yang kita tidak kenal atau ke polisi atau orang tua yang di jalan kita panggil si. Tapi kalau enggak, kalau sudah kenal nggak ada kakak, nggak ada tante.
0: Nama aja
1: gitu. Tadi makanya aku tanya dulu, takut kan nggak sopan. Jadi Rona, sebelumnya nyanyi juga atau gimana?
3: Aku sebetulnya basicnya pertama itu mainnya film. Figuran tahun 88 itu sama almarhum Dorje. Itu juga secara nggak sengaja sebenarnya. Terus karena pada tahun itu saya masih main badminton, masih tinggal di asrama. Jadi waktu itu saya di Ragunan. Kalau di Ragunan itu artinya semua udah jadi pemain nasional.
2: PBSI.
3: Udah di PBSI, cuman pemerintah yang membiayai hidup saya. Cuman saya nggak sempat ke dunia, cuman kalau tingkat nasional aja saya sampai. Saya sempat juara international school. Waktu itu tim Indonesia finalnya ngalahin tim Malaysia. Saya di situ sama Aras Razak, Ricky Subakja, Arianto Ardi, Malek Mainaki, Antonius dan saya. Dan kita final dulu kok masa 3-0 ya, ngalahin itu 5-0 ngalahin Malaysia di final.
0: Lalu sebenarnya kita masih banyak yang mau
1: ditanya. Masih banyak ya.
0: Kenapa akhirnya bisa terjun ke dunia musik? Tapi ini kan ada pendengar dua sudah menunggu. Kita sapa dulu boleh ya. Ada Bang Albert dari Bau-Bau. Halo Bang Albert.
1: Bau-Bau.
0: Jauh ya.
1: Sulawesi Tenggara.
3: Tetanggaan dong.
0: Silakan Bang Albert.
4: apa yang membuat Anda tertarik dengan Indonesia? Padahal Anda kan sudah ya keluarga sangat di luar negeri begitu. Yang kedua, apa tidak itu tidak makan biaya banyak begitu kalau ke Indonesia?
0: Kenapa Rona dan juga Jay ini tertarik gitu ya untuk berkarya di Indonesia? Kenapa nggak di negaranya gitu ya intinya, Bang Albert ya?
1: Alright.
0: Oke,
1: Bang Albert. Terima kasih. Kita ke telepon berikutnya ada.
0: Okay. Ada Bang Benny Jo.
1: Benny Jo dari mana do?
0: Halo. Bang Benny.
5: Assalamualaikum. 100% Indonesia. Ekspresikan karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa. Dan Gus Afiq bersama Tirian Adami.
0: Sehat Bang Benny.
1: Bung Benny.
5: Alhamdulillah sehat juga orang Manado ya. Kita langsung ke tiga bintang tamu. Ini benar-benar orang Manado ya.
0: Ada Rona Keller nih.
1: Ada Manado aslinya.
5: Kita tekanan orang dari Manado dan ini.
1: Papi dari Kakas, Mami dari Tinjap.
0: Karona.
5: Rona, berarti dari Kakas di Kakas Tamahan itu kan?
1: Nggak dengar kita di sini.
0: Nggak begitu dengar ini suaranya lo Bang Benny Jo.
1: Ini dengar di sini.
5: Oke.

0: Juhai. Kak Juhai, apakah Kak Juhai ini menyanyi itu lahir secara otodidak apa atau secara warga mungkin yang turunannya sebagai penyanyi terjadi otodidak mungkin dari keluarga yang suka nyanyi itu adalah masing-masing perkataan tolong dijawab. Mas Yuli, salam dong.
1: Iya, boleh, silakan.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya. Tadi ada Bang Albert ya pertama ya, katanya nanya sebenarnya kalau ini kenapa tertarik berkarya di Indonesia? Apakah enggak mau apa tadi kalau kata dia ya?
1: Kan karena banyak biaya
2: Sebenarnya saya sudah sebelum ini sudah pernah main film kan tahun 88. Terus karena kesibukan saya sebagai atlet tidak bisa. Tahun itu tahun 80-an kita atlet dilarang ikut entertain. Tidak seperti sekarang. Kalau sekarang kan atlet itu jadi bintang. Jadi ini tahun 80-an enggak bisa. Apalagi waktu itu saya masih junior kan. Waktu itu yang sempat di entertain tuh kalau enggak salah Lin Swiking sama Hastomo Arbi. Tapi kita enggak bisa karena belum enggak tahu kenapa gitu enggak bisa. Jadi saya enggak melanjutkan benar. Terus setelah itu saya berangkat lagi ke Eropa tahun 94-95. Kenapa pas pulang ke sini tiap tawaran lagi. Waktu itu yang nawarin Aditya Gumai. Ya, salah satu produser film juga. Diajak main film sama beliau. Banyak sama beliau main film. Tapi saya main filmnya itu hanya kalau lagi pas liburan aja di Indonesia. Karena kalau di Eropa saya pelatih badminton. Gitu, saya melatih badminton dan saya banyak bantu juga mantan-mantan atlet pada tahun itu yang sudah tidak kepake itu saya bawa ke Eropa untuk tinggal dan main di sana.
0: Jadi awal mula ke Eropa tuh seperti itu ya. Kalau tadi pertanyaan dari Bang Ijo ya.
1: Bang Ijo.
0: Banyak ini pertanyaan
1: maksudnya
0: tadi ya.
1: Iya,
2: Nado.
1: Nado. Nah, kok bisa jadi artis katanya?
2: Bisa jadi jalannya
0: tadi sih gini sih pertanyaan Bang Benjo, apakah Bang Karona ini lahirnya dari Manado?
1: Manado terus
0: besar di Manado terus pindah ke Eropa atau seperti apa?
2: Lahir saya malah di Riau kan baru.
1: Nyebrangnya jauh ya.
2: Karena dulu papi itu tinggal di sana sama mami, terus saya ikut opa oma ke Jakarta. Ya akhirnya besar di Jakarta.
1: Oke.
0: Untuk Kak Jaya mungkin tadi pertanyaannya apa ya?
1: Menyanyi itu tidak atau gimana?
3: Sebetulnya enggak kalau dari halo perkenalkan saya Jaya, terima kasih atas pertanyaannya dari Bang Benjo. Benjo, halo Benjo. Saya sebetulnya tidak ada background dari orang tua sebagai penyanyi atau pemusik, mungkin mereka hanya sekedar hobi. Dan kenapa sekarang saya jadi menyanyi itu juga karena Tuhan yang seperti kata Karona ya. Karena saya tergabung di satu manajemen resto Kendil Mas bersama ownernya Chang Oily. Nah di situ itu kan ada live musicnya. Jadi setiap malam saya belajar menyanyi, lama-lama asik. Nah disitulah saya mulai belajar yang betul-betul bagaimana caranya menyanyi dengan diiringi musik live gitu.
1: Itu dari tahun berapa kalau boleh tahu?
3: Dari tahun 2022 sebetulnya.
1: Oh berarti baru?
3: Baru sekali kalau dunia nyanyi yang betul-betul nyanyi di depan umum. Kalau waktu sekolah sih namanya anak sekolah ya, berkegiatan MC, nyanyi di panggung Agustusan dan segala macam. Semua orang mungkin mengalami gitu.
1: Jadi akhirnya baru merasakan namanya rekaman juga.
3: Ya.
1: Wow.
0: Keren
1: sekali.
4: Itu saya kata.
1: Tapi Mbak Ita yang perlu. Ya, tapi ada pertanyaan juga tuh bagaimana membagi waktu katanya.
4: Ya itu tadi memang dengan adanya saya punya talenta baru, kesibukan menambah sebetulnya. Dan menambah dan banyak juga yang minta. Seperti yang kemarin ini kan dua hari yang lalu kan kita ada launching lagunya Rona dengan JY. Itu di Resto Kendil Mas dihadiri juga banyak artis-artis, diva-diva semuanya hadir di situ. Ada Bang Chandra Darusman, Pak Jenderal juga pada datang, ada Endang Story. Nah, pokoknya semua deh, Dian Pesa, Obi Mesa, semuanya hadir itu pada saat malam itu. Ternyata benar-benar spektakuler, saya juga nggak merasa bangga dengan Restro Kendil yang di apa yang di owneri oleh Owi. Saya kalau panggil Owi ya, beliau itu sangat mempunyai gagasan yang luar biasa untuk para seniman, bukan saya saja, tapi beliau sudah mencetuskan bahwa Restro Kendil Mas ini akan menjadi wadah para seniman gitu loh. Saya bangga saat malam itu yang musisi. Jadi malam itu saya merasa di rapukan, di apa ya, nama saya itu diperbesar gitu. Jadi saya bangga. Terima kasih sekali lagi buat Restro Kendil Mas yang mana Chang Oi ya, yang mempunyai gagasan yang luar biasa. Jadi kan kita juga banyak seniman atau pemusik atau pengkarya lagu yang sudah tidak produktif, ya akan produktifkan gitu, supaya mereka ada giat gitu loh. Ayo kita kolaborasi, ayo kita bangun, ayo para seniman bangkit lagi, jangan tidur. Dan itu memang zaman ini kan sekarang kayak macam royalti ini kan sedang tidak baik saja. Jadi ayo berkarya, jangan mikirin royalti. Royalti itu rezeki min Allah ya. Ada aja, tidak dari royalti, dari manapun bisa. Kita membuat satu lagu itu bisa dijual, bisa dibayar gitu loh. Kita bikin lagu, orang berminat, pasti mereka kasih gitu loh. Jadi jangan usah tidur, nggak usah pasrah. Kebanyakan sekarang nih pengkarya seniman yang udah nggak produktif, udah patah semangat gitu. Makanya saya di sini hadir di Kendil Mas ini sebagai support lah ya. Ayo kita bangkit, kita berkarya gitu. Tidak ada istilahnya tuh sudah mengalah, sudahlah, malas, sudahlah, jangan gitu.
1: Jadi seperti semangatnya ada yang ada di penelpon juga nih, banyak tuh pengen nanya lagi nih, ada orang sudah menunggu di line kita.
0: Ada Ayu dari Maluku Tengah.
5: Halo Maluku.
0: Halo Ayu. Halo Ayu. Halo. Wah, nampaknya terputus ini ya. Ayu dari Maluku Tengah terputus ya. Ada juga Faris
1: dari Batu Malang.
0: Halo Faris.
5: Apa rek? Oh, ini Wak Rek ini.
6: Iya, langsung ya Kak.
0: Iya, boleh silakan.
6: Tengku ya.
1: Iya, boleh boleh.
6: Iya. Langsung ke dua-duanya aja ya. Kira-kira genre yang dimainkan itu apa? Itu aja. Singkat aja.
0: Genre yang
6: kebetulan baru mendengarkan tadi ya.
0: Oh, okay.
6: Genre-nya apa yang dimainkan?
0: Itu saja.
6: Oke, kita aja membuka sukses semuanya ya.
1: Amin. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih.
1: Mas Faris dari Batu Malang.
0: Oke, terima kasih. Itu saja ya berarti ya. Ayu Maluku Tengah masih belum tersambung ya. Halo Ayu. Iya, masih
1: ya, masih terputus masalah. Nanti coba di
0: terlalu jauh ya. Sinyal juga ya. Oke, langsung aja mungkin ditanggapin ya. Tadi kalau kata Mas Faris,
1: genrenya apa?
0: Genrenya apa? Kalo mungkin dari, bisa di-spill dikit lagunya ya, dinyanyikan sedikit.
2: Kalau aku ke balat ya. Balat pop jatuhnya itu ya.
1: Pop mellow.
2: Oh, okay. Karena memang lebih ke situ sih karakter suaranya.
1: Dan true story.
2: Ya.
1: The true story.
2: Lagunya
1: story siapa ini?
2: Bahasa Jermannya atau
0: dua bahasa.
2: Jadi di lagu Stop No, ada bahasa Indonesia dan ada bahasa Jermannya.
1: Asik.
0: Bahasa Indonesia-nya kali
2: bahasa
0: ya.
2: Iya.

0: Good.
1: Dari seorang atlet bisa jadi penyanyi itu gimana sebenarnya, Rona?
0: Gimana ya? Sebenarnya aku dari kecil suka nyanyi.
1: Oh, memang suka nyanyi.
0: Suka nyanyi, cuman ternyata rezeki awalnya dari film.
1: Oke.
0: Okay. Ya, lagi di film, di sinetron, sempat juga saya syuting buat layar lebar, pas. Tapi tahun 2000 saya itu dapat tawaran rekaman dari Rema Record, lagu Rohani.
2: Asik.
0: Nah, terus tahun 2003 ya, baru rekaman itu dangdut malah awalnya.
1: Sempet dangdut
0: yang daerah tuh happy.
1: Okay.
3: Gimana cara ngajak saya?
0: Galak dia marah-marahmu.
1: Oh iya.
0: salah itu nggak pas itu gitu.
1: Okay.
0: Sementara aku nggak penyanyi dangdut. Tapi waktu mau menjelang rekaman, saya sempet tuh tanya Rita, Mbak Rita Sugiarto, Mbak, aku dapat rekaman dangdut nggak bisa nih gimana? Udah, kamu ke rumah gitu. Diajarin sama dia. Tapi emang dasar nggak bisa cekok dangdut.
1: Iya,
2: susah ya.
0: Susah.
2: Mungkin semuanya.
0: Padahal ada seorang Rita Sugiarto yang ngajarin, tapi aja nggak nyampe di saya.
2: Kalau kakak J sendiri, genrenya seperti apa? Tetap tadi jazz begitu, fusion.
3: Iya ya, jazz ya.
2: Berarti ciptaannya
3: dari aku juga ya.
1: Wah, ke arah bosas.
2: Oke, bisa. Gimana nyaman nyanyinya?
1: Nyaman sekali sih.
2: Suka lah ya lagunya.
1: Akhirnya suka.
2: Dengan lagunya dipaksakan kan untuk suka.
1: Enggak, kalau lagunya memang bagus.
2: Bagus.
1: Karena lagunya itu bersifat universal.
2: Oh, oke.
1: Karena apa? Setiap orang pasti merasakan dekat hati dengan seseorang, entah ibu, ayah, teman, kekasih, atau rekan kerja, gitu. Tetapi dengan satu kondisi dipaksa untuk rela melepaskan. Dan di sini saya ingin memberikan gambaran kepada terutama anak-anak muda saat ini. Banyak sekali yang mudah galau.
2: Betul. Karena sekarang ya anak-anak sekarang, betul.
1: Itu banyak terjadi, tapi ketika kita menerima keadaan itu dan harus dipaksa melepaskan, pasti kita akan bisa kuat.
2: Aku penasaran dengan profesi sekarang kakak J sendiri tuh apa sih? Jadi
1: saya lebih ke usaha sendiri.
2: Oke.
1: Ya, ada usaha sendiri, kemudian di Kendil Mas juga bergabung di manajemennya, kemudian seperti tadi Kak Hedy sendiri bilang bahwa Kendil Mas adalah wadah. Itu memang dari 3 tahun yang lalu kita punya inisiatif. Sebetulnya sering di Kendil Mas itu mengadakan acara yang melibatkan artis-artis senior. Dan itu dimulai dari 3 tahun yang lalu. Penggagasnya sebetulnya 5 orang. Dari 3 tahun yang lalu itu ada Jack Oily, ada saya JY, ada Bunda Tati Suhartati, ada Ibu Lina Subari, dan ada Ibu Hana satu lagi.
2: Oke. Tapi base-nya di Jakarta?
1: Di Jakarta.
2: Oke.
1: Ya, dan kemudian 3 tahun kemudian kita berani untuk membuat yang spesial ini di Kendil Mas, di tempat sendiri. Sebelumnya bekerja sama dengan mendapat kesempatan di salah satu tempat yang dulu sangat terkenal di Jakarta. Orang tahu. Tidak perlu disebut karena anak muda zaman dulu tuh
2: Javan
1: disitulah
2: dulu. Itu era 80-an, 90-an ya.
1: Ya, nanti kita akan lanjut.
2: Alright, ya, seru banget. Iya.
1: Tapi kita harus break sebentar dulu. Karena aku juga mau memperkenalkan lagunya Kak Rona Keller juga sama Kak JY ya. Nanti kita akan putarkan ya, Syafiq ya. Jadi untuk Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami menanya langsung dengan bintang tamu siang hari ini, boleh banget. Langsung gabungnya kemana Kak Syafiq?
2: Langsung gabung aja via WA kita di 0811 7972 7912, atau bisa via telepon di 021 3441

0: pendengar ya, bersama Sally dan juga
1: Tengku Shafiq.
0: Yes. Kita sudah mendengarkan dua lagu dari Karona dan juga KJY pendengar yang sudah Sally puterkan tadi.
1: Asik.
0: Kita
1: banget.
0: Mau sapa-sapa dulu ya.
1: Boleh.
0: Ada pendengar-pendengar yang mungkin kita bisa sapa nih. Ada beberapa kota yang sekarang sedang mendengarkan Prosatu dari Jakarta di seluruh Indonesia. Ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan juga Jakarta.
1: Ya, kita mau menyapa yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Tegakareba.
0: Ya, ada juga Manado, ada Manokwari, ada Mataram, ada Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan juga Pontianak. Ada mana lagi nih?
1: Iya, kita mau menyapa juga ada di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pikapari.
0: Banyak ya kak ya. Oh ya, apa kabar juga untuk Anda yang mungkin di stasiun relay dan juga studio produksi ya, yang disebutkan satu persatu tadi. Semoga kabarnya baik-baik saja dan jangan lupa bergabung mendengarkan kita di 0811-7972-7912 atau bisa juga di nomor telepon
1: 0213-44-1499 dan 344-0696.
0: Iya, kita lanjutkan lagi. Kita masih bersama dengan Kak Hetty Sujaya, ada Rona Keller dan juga Jimmy. Rame ya.
1: Rame. Sebelum kita penelpon ke penelpon, kita mungkin Sally ngasih pertanyaan apa?
0: Kita tanya dulu ya.
1: Jadi pertanyaan apa tuh?
0: Sebenarnya aku penasaran nih sama dua lagu yang tadi sudah kita putarkan nih ya. Lagunya KJ dan juga Karona. Sebenarnya proses waktu rekaman dari lagu-lagu baru ini, boleh ceritakan nggak sih suasananya gimana waktu itu?
2: Jadi rekaman.
0: Ya, pas rekaman.
2: Terima kasih. Untuk lagu Ku Lepas, tentunya ini ciptaan Teh Hetty Sunjaya. Di aransemen sama salah satu yang sudah saya anggap juga anak. Namanya Ibnu. Ibnu di Bali. Hal Ibnu di Bali. Terima kasih.
1: Matur suksma.
2: Lalu rekamannya di
3: Cibubur.
2: Ada satu studio. Yang punyanya tuh yang apa ya?
3: Yang video clip.
2: Rekaman itu Mas salah satu personel Bunglon, basis Bunglon yang punyanya. Kita rekaman di sana, mixing, proses mixing segala macam lewati, akhirnya mengarah ke pembuatan video clip. Kebetulan itu pun yang menggarap sudah seperti anak saya sendiri. Terima kasih Alam Syah Alex. Video klipnya luar biasa, keren sekali. Jadi kami tim antara saya yang nyanyi, pencipta lagu, arrangement,
1: arranger,
2: dan video klip. Kekompakan yang luar biasa.
1: Susah nggak pas rekaman? Di direct langsung sama Teh Hetty atau gimana?
2: Pasti sesuai dengan yang Karona bilang, luar biasa, galak dan lain. Tapi hasilnya luar biasa.
0: Galak
2: dan detail. Whatever, thank you so much Teh Hetty.
0: Kalau Kak Rona sendiri
1: gimana pengalamannya?
0: Pas terapan
4: rekaman, ini rekaman kita malam waktu itu. Tapi ada story sebelum rekaman itu soal lagu Jerman. Ini yang bahasa Jermannya. Karena tadinya nggak ada ide bahasa Jerman.
0: Nggak
4: ada sama sekali. Aku ditelepon, ayo dong, karena saya kan cukup lama tuh ya, vakum dari dunia keartisan. Ini Hetty Sunjaya lah yang berhasil merayu saya. Ayo dong rekaman, dong rekaman. Akhirnya saya bilang, oke, ada lagu nggak? Ada. Dapat lagu itu masih belum ada bahasa Jerman, ini masih full bahasa Indonesia. Terus saya terbang ke Jakarta, ketemu sama beliau pas puasa kemarin. Pasti ngomongin lagu, lagunya ini nih, lagunya begini, belajar. Terus tiba-tiba besoknya mau rekaman, besoknya mau rekaman nih. Ini emang rada-rada spontan. Bisa nggak, say? Lagu ini yang part ini dikasih bahasa Jerman. Sementara kan nyanyi sama
1: Jerman. Iya, betul.
4: Bahasa lagu itu kan nggak sama
1: kita,
4: bahasa ngomong. Saya bingung ya. gak dapet-dapet nih. Terus besoknya lagi tinggal 4-3 jam rekaman itu. Datang baru tuh liriknya, liriknya tuh. Terus otomatis kan harus belajar dulu nyanyikannya bagaimana pakai bahasa Jermannya kan? Karena nggak dapat, maksudnya belum ada di otak kayak gimana. Pas rekaman, aku bilang kan coba, teh kayaknya salah deh, nggak enak deh. Aku minta deh 5 menit untuk belajar. Belajarnya juga di ruang take vokal, nggak keluar. Oke, dapat teh, langsung. Nggak ada lagi ke apa yang bermasalah, kita langsung nyanyi pada saat itu jam itu juga. Cuma ya tetap Nene agak-agak ngamuk-ngamuk, marah-marah. Sementara saya tuh kemauan lagi. Kok aku nggak bagus, aku bilang. Tekat dulu, teh kurang bagus, disitu kurang enak deh.
1: Oke, baik. Nanti kita langsung ini dulu. Kita langsung mau menyapa dulu ada penelpon.
0: Ada Fahri dari Samarinda.
1: Halo Fahri.
3: Halo Samarinda. Apa garang ikam itu? Perhatian.
0: Halo Fahri.
4: Samarinda.
1: Fahri.
0: Halo Fahri.
1: Iya.
0: Ya, silakan Fahri.
5: Kapan ke Samarinda?
0: Kapan ke Samarinda?
1: Kapan ke Samarinda?
0: Itu aja. Oke deh. Terus saja ya.
1: Ada lagi Bang Fahri pertanyaannya?
0: Itu aja. Oke.
1: Baik, terima kasih. Kita langsung.
0: Kapan ke Samarinda? Langsung aja jawab kali ya.
1: Langsung jawab.
0: Singkat cara pertanyaannya.
1: Tapi Bang tadi udah dijawab kapan diundang.
4: Langsung spontan
0: kalau diundang.
4: Betul. Kalau diundang pasti kita datang.
1: Tapi pernah ke Samarinda?
4: Belum pernah.
1: Belum pernah.
0: Semoga one day. Sana ya.
1: Jadi pernah ke Samarinda juga?
2: Belum, baru sampai ke Pontianak, sampai ke Sambas sana.
1: Semoga bisa. Kalau Teh Hati mah udah sering.
4: Dari Sabang sampai Merauke.
1: Itu jawabannya.
0: Jauh ya. Ada Ayu juga dari Maluku Tengah yang tak terputus ya. Halo Ayu.
6: Halo, aku Sparsan Indonesia. Kasihkan karya balikan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
6: Thank you, Shafi.
1: Halo Ayu. Apa pertanyaannya Ayu?
6: Kembali.
0: Pertanyaannya
6: apa nih
0: untuk bintang tamu kita?
6: Ya, soalnya sama Mbak, selamat siang.
0: Iya, selamat siang.
6: Ayo. Selamat siang. Ya, sebenarnya pertanyaannya bisa juga buat berdua ya ini. Nah, ini itu kan punya skill gitu ya. Kayak ibaratnya kayak teh bintang 5 gitu ya. Punya bahan masakan, suara bagus. Tapi perbedaan masakan aja dan teknik masaknya kalau saya perbedaan rasanya. Terus sebagai seorang penyanyi ya, kedua nih gitu, untuk menjaga mental dan emosi gitu ya. Nyanyi kan harus punya disiplin teknik, pasti gak putus ya, gitu punya apa namanya kegiatan di luar menyanyi gitu. Terus juga mana sih menjaga para emosi seorang penyanyi aja kayak saya.
0: Oke.
6: Saya kira ini jawab ya.
0: Siap.
6: Pak Penijo, terima kasih Pak Widi, Bu Fatmawati dan semua ya kan. Proses dari seluruh Indonesia. Assalamualaikum dan selamat siang.
1: Selamat siang. Kita langsung
0: dijawab. Oh, ada satu lagi.
1: Ada satu lagi ya, nyambung kali ya.
0: Oke, nyambung ya langsung. Ada Sandra dari Banda Aceh. Halo Sandra.
7: Halo, Bu Haba. Cipokonjaro, Batrona,
1: Tambang Lab.
0: Silakan, Mbak Sandra.
8: Iya nih, penyanyi apa bintang tamunya siapa ya?
0: Ada Hetty Sunjaya, ada Mbak Rona Feller sama Kaji.
8: Oh gitu, penyanyi legend gitu ya?
1: Betul.
2: Pendatang baru juga.
1: Pendatang baru juga.
8: Nanya aja gini. Pernah ke berkolaborasi dengan penyanyi-penyanyi internasional misalnya. Terus kemana saja selain misalnya ke di ada ke internasional misalnya kan ada mungkin ke daerah-daerah lainnya. Pernah nyanyi gitu terus kota mana sih yang berkesan gitu seorang penyanyi gitu, masa berkesan dia apa yang menjadi satu kenangan terindah sampai okay. saat ini mungkin masih dikenang gitu deh.
0: Oke, okay, itu saja.
8: Oke, makasih ya.
0: Terima kasih Mbak Sandra pada Aceh. Lanjut ya satu lagi nanggung ya. Ada Teh Dinda dari Bogor. Halo Teh Dinda.
1: Teh Dinda kumaha damang?
7: Kumaha damang euy, orang Bogor.
1: Iya, Teh Dinda.
5: Sehat, Teh, sehat.
0: Alhamdulillah ya. Silakan Teh, ini jadi narasumber nih.
5: Iya. Teh Hati, terus Karona, satu lagi
0: ada KJY.
5: Lagunya dua-dua tadi Tete udah dengar ya. Yang satu punya Irama Bosas ya.
1: Betul.
5: Bosas kan? Betul. Kalau nggak salah itu dua yang Jaya ya, lagu Jaya ya. Iya betul. Karena ini tadi ini pertanyaannya ke Teh Hati nih. Kenapa harus bahasa Jerman?
1: Oh. Kenapa harus bahasa Jerman?
0: Okay. Ini lagunya Karona ya berarti ya.
5: Yeah. Ya harus lagunya Karona tadi kan ada bahasa Jermannya ya. Tadi saya dengar ini bahasa apa ya?
1: Oh, kok ternyata. Beda ya?
5: Okay. Beda ya.
0: Itu saja.
1: Sunda bukan gitu ya.
5: Karena tadi kan minta waktu 5 menit nih karena kok tiba-tiba harus ada bahasa Jermannya gitu kan. Ini untuk Karona. Itu kenapa minta waktunya hanya 5 menit, padahal 5 menit nggak lama loh. Teh Hati, ya itu pertanyaan untuk Teh Hati itu tadi, ya. Kenapa harus bahasa Jerman?
0: Oke,
1: okay, itu saja.
5: Buat Tafik, terus berkarya juga ya buat Tafik.
1: Iya, terima kasih, Tete.
7: Atur nuhun.
5: Indonesia.
0: Terima kasih, Teh Dinda. Tiga tadi kita kumpulin dulu ya, Tafik ya.
1: Betul.
0: Mungkin dari pertama tadi siapa ya?
1: Dari ada Ayu.
0: Apa tuh pertanyaannya?
1: Pertanyaannya bagaimana mengontrol emosi.
0: Oh iya, dan juga mental.
1: Dan mental
7: apa Rona Jarar?
1: Rona Jarar bagaimana how you control mental the emotion dan
4: pas nyanyi.
0: Iya.
4: Jadi sebenarnya kalau untuk emosi itu gak bisa kita buat ya, karena kan kita udah menguasain dia punya lirik lagunya semua. Jadi otomatis emosi itu datang karena kita udah ngafalin, udah belajar lagu itu arahnya kemana lagu itu gitu loh. Jadi ya timbul secara otomatis aja, nggak bisa dibuat-buat emosinya itu. Bahkan waktu rekaman hampir nangis.
1: Oh iya. Yeah.
4: Hampir nangis saya, hampir. Cuman saya tahan karena kalau keluar mata langsung udah pecah suara.
1: Betul. Dan ini ada langsung aja pertanyaannya dari Teh Dinda tadi, kenapa butuh 5 menit untuk bahas?
4: Untuk 5 menit itu sebenarnya untuk cara pengucapannya itu penggalnya di mana?
0: Oh.
4: Kalau di bahasa Indonesia kan lebih gampang karena kan kita hari-hari ya. Tapi kalau bahasa Jerman itu kan di mana penggalan kalimatnya? Enaknya gimana kayak di
0: hanya 5 menit itu kan waktu yang sangat pendek kok. Bisa hanya 5 menit.
1: Kan kok bisa hanya cuma 5 menit?
4: Karena aku kan ngambil contoh yang dari bahasa Indonesianya, cinta harus saling memiliki.
0: Hebat,
4: jadi aku harus belajar di situ. Nah, jadi

0: Okay.
1: Dapatnya tuh di situ awalnya, karena liriknya tuh baru dapat, ini mecahnya gimana ya? Karena gak gampang. Jadi aku butuh waktu 5 menit. Karena jadi aku dengerin lagi yang bahasa Indonesianya dalemin, bahasa Indonesia bunyi, aku ngomong di hati gitu. Aku bilang oke teh, aku dapat. Gitu. Itu artinya 5 menit.
0: Oke. 5 menit itu waktu singkat. Hebat maksudnya. Cuma 5 menit.
1: Ya karena aku udah nguasain yang bahasa Indonesianya, bahasa Indonesianya. Begitu juga yang bahasa Jermannya. Ich hab es gefunden, mit dir, nur mit dir bin ich glücklich. Itu kan juga enggak gampang.
2: Betul.
3: Untuk karena hari-harinya kan bahasa Jerman,
0: jadi artinya bahasa ya. Tinggal mungkin tinggal cocokin ya gimana.
1: Iya.

0: membuat satu karya yang semoga bisa diterima.
1: Dukungan yang terbesar dari siapa?
0: Semua porsinya sama sebetulnya. Karena yang satu galak, yang satu meredam, yang satu dramanya.
2: Pokoknya juga buru hara ya.
1: Iya. Baik, satu pertanyaan sebelum kita break ke Teh Hetty. Kenapa harus ada bahasa Jermannya ya, tiba-tiba kepikiran itu?
3: Nah,
1: meng-collab antara bahasa Indonesia dan bahasa Jerman.
2: Ini semua pertanyaannya banyak seperti itu ya. Hampir 1200 orang yang nanya seperti itu ya. Okay. Jadi kenapa sih masih ada bahasa Jerman gitu? Jadi awalnya tadi Ronan bilang itu awalnya memang Indonesia semua.
1: Betul.
2: Tapi saya menyelipkan di dua bait, di dua song itu ada bahasa Jerman. Saya pikir gini, saya manfaatin waktu aja deh, manfaatin keadaan, manfaatin event di tek vokal itu. Gimana caranya supaya orang bisa berkesan, bertanya.
1: Betul.
2: Nah, jadi saya tunggu jawaban pertanyaan orang-orang banyak gitu loh. Kenapa mesti ada bahasa Jerman? Kenapa mesti ada kolaborasi dengan Indonesia? Indonesia gitu kan, karena yang menyanyi-nyanyi kan memang tinggalnya kan di sana, di Swiss, dan hari-hari bahasa itu bahasanya itu Inggris, apa sorry Jerman, jadi apa salahnya kalau gue selipin bahasa Jerman deh gitu, kalau aja di situ klimaks dari lagu itu.
1: Betul.
2: Ternyata pertanyaan itu sama sama
1: Teh Indah itu dia bertanya,
2: sama dia ya. Sama penyiar ini yang ganteng dan cantik ini,
1: hampir
2: 1000 lebih yang tanya itu.
1: Berarti udah nambah dong dari 1200
2: dari 1202 sekarang. Mudah-mudahan gue internasional
0: gitu ya. Yang diharapkan.
1: Itu, karena kan sekarang musik itu lebih global.
4: Berarti kan sudah ada permintaan dari beberapa apa sih istilah netizen ya. Kok sedikit sih kamu bahasa Jermannya? Kenapa nggak disemuain? Udah ada, aku udah laporan itu. Ada masuk di saya punya.
0: Ada masukan ya.
4: Kenapa sih bahasa Jerman? Ada juga orang Jerman langsung. Gitu. Kenapa kok cuman itu bahasa Jerman
1: itu kan bisa bertukar budaya sehingga orang Jerman bisa dengar lagu Indonesia, orang Indonesia bisa belajar bahasa Jerman.
0: Nah, baik. Kita hanya break sebentar
1: kita
0: lagi.
1: Break
0: ya.
1: Lagi. Kita break lagi, jangan kemana-mana.
0: Jangan lupa untuk Anda yang mungkin ingin bergabung ya siang hari ini bersama-sama bintang-bintang tamu kita. Boleh gabung di 0811-7972-7912
1: dan di 0213441499 atau di 3440696.

0: pura-pura ya. Cukup lagunya aja pura-pura cinta. Kita cintanya gak pura-pura apalagi cintanya bintang tamu yang hadir tiga orang ini.
1: Betul banget, ada Kak Hetty Sunjaya.
0: Betul.
1: Ada Kak Mona Keller dan
0: betul.
1: Juga Kak Jeye.
0: Ya, saking kita gak pura-pura yes. cinta ini, kita mau men-challenge tiga
1: betul
0: bintang
1: banget.
0: Tamu kita.
1: Yap, kalau di segmen ketiga ini ada yang namanya apa?
0: Sirena,
1: Sirena ini adalah
0: tantangan challenge untuk
1: ya, tiga bintang tamu kita ya.
0: Tiga bintang tamu kita ini. Ini tantangannya yang dibuat oleh Pak Produser kita cukup menantang.
1: Sendiri-sendiri ya. Tantangan untuk Kak Hetty, Kak Lana dan juga Kak Jeye ini ya. Menyanyikan lagu
0: aku bukan
1: hidangan.
0: Hidangan.
1: Apa? Terus lagu Inch Libidich yang tadi.
0: Libidich.
1: Oke, okay. Dan juga
0: aku lepas
1: ya, dengan karakter vokal
0: lagunya Whitney Houston. Bagian refnya saja.
1: Bagian refnya aja satu-satu.
0: Satu-satu. Kita
1: mungkin
0: mulai dengan
1: siapa yang duluan
0: yang berani untuk menerima tantangan itu.
2: Enakan pakai ini ya. Ini.
1: Enakan pakai earphone.
2: Bahasa apa nih? Yang Jerman ya?
0: Jerman? Ya, Ich liebe dich. Ich liebe dich. Tapi
2: vokal
0: nggak di refnya aja,
1: karena
0: refnya pas tapi gayanya Whitney Houston.
1: Nah.
0: Oke, okay. Wah, jadi kayak enjoy.
1: Ya.
0: Tapi Ich liebe dich.
2: Oke, okay.
1: Siap?
2: Siap.
1: Oke, okay. 1, 2, 3.

0: Kayaknya grogi loh. Kalau artisnya ngomong nyanyinya begitu, menggagal sekali.
1: Jangan dong, sebagai artis. Artis yang sudah melalang buana dari tahun era 90-an. Oke, kita persembahkan Mbak Hetty Sujaya dengan lagu Aku Bukan.
2: Aku Tidak Mau Kalah Dengan Artisku.
1: Benar. Wow.
3: Aku ini bukanlah makanan yang dihidangkan.
2: Sekarang Jaye.
0: Silakan. Ini agak sulit ya karena jazz.
2: Ya, kalau jazz agak sulit.
0: Sulit.
1: That's what we call a challenge, ya. Yeah?
0: Wow.
4: Aduh, gimana ya?
0: Dengan suara lembutnya Kak Jaye. Yeah, yeah.
2: Gimana ya?
4: Yang tersulit kayaknya.
1: Iya.

0: bilang kan dia pemalu.
1: Pemalu bagus ya.
2: Bagus. Tapi bang kemarin dua hari yang malam itu pantang keren.
0: Keren ya. Luar biasa.
1: Sebelum kita menutup ada beberapa pertanyaan terakhir. Kira-kira ya. Kira-kira pernah satu panggung Mbak Hetty ini?
3: Sering.
1: Gimana rasanya?
0: Gimana rasanya satu panggung dengan
3: bangga?
1: Bangga.
2: Waktu di Denpasar ya, waktu di Bali.
3: Bangga. Okay. Karena aku bisa satu panggung dengan seorang Hetty Sunjaya. Bangga. Terlepas dari dia beli apa, Hetty itu menciptakan lagu buat saya. Memberikan saya mentor di luar keartisan tuh kita tuh udah kayak adik kakak. Walaupun sering ngoceh-ngoceh berantem pasti biasa.
2: Seperti kucing.
3: Jadi sayang mas saya.
2: Seperti kucing dengan guguk.
0: Oke. Okay.
3: Kayak aku lagi show kan baju berantakan tuh dia yang
1: pasti yang ngomel. Pernah satu panggung belum atau akan?
2: Setiap hari ya.
1: Setiap
2: hari di Kendil ya teh. Tapi kalau untuk yang profesional mungkin next ya.
1: Tapi apakah ada rencana buat berkolaborasi bertiga di satu single?
2: Harus.
1: Berarti harus pakai lagu saya Jangan Teh Hati aja.
2: Bercanda yang buat saya.
1: Iya.
2: Sekali lagi bicara yang tadi apa aku belum dengar.
1: Berarti kan belum pernah berkolaborasi tiga orang dengan bertiga.
2: Belum.
1: Nah berarti saatnya buat single tapi pakai lagu ciptaan saya.
0: Siap.
1: Oke. Masuk.
3: Ya, aku ada.
0: Siap.
1: Kira-kira apa lagi ada mau pesan-pesan untuk
2: ya, pesan teh manis dua
0: atau mungkin dua. Next project-nya
1: next
0: apa?
1: Project, benar.
2: Next project-nya.
1: Kan tadi udah dibilang next project-nya. Nah,
0: itu bocoran sedikit. Mungkin ada yang lain.
2: Next project-nya itu kita akan tour insyaallah ya. Tour
0: kemana?
2: Itu mungkin ke Denpasar dulu kali ya, sayang. Ke Denpasar dulu baru ke ya pokoknya yang bisa kita jangkau dengan kapasitas yang kita bisa, insya Allah kita akan dijadwalkan.
0: Oke.
2: Kalau biasanya ini tanggal berapa di Denpasar kamu ya? Waktu itu yang aku
3: tanggal 7 Agustus.
1: Itu yang terdekat.
2: Yang terdekat. Mulainya apa acara? Apa kayak macam?
3: Enggak ada juga aku sebetulnya bulan Juli. Cuman mereka lagi menyesuaikan dengan setting agenda. Jadi aku diminta untuk sebagai undangan sama seniman untuk Jakarta.
1: Nice.
3: Sama seniman berkolaborasi.
1: Kolaborasi.
2: Sama di Denpasar ada yang saya
3: sama
2: udah deal kan.
3: Iya.
1: Udah di deal.
2: Jadi gini loh. Jadi Rona ini dipegang sama manajemen saya. Jadi Sunja official. Jadi kalau dia show atau apa melalui saya yang manajerin. Jadi saya membuatkan lagu beliau juga, lalu manajerin show-nya dia. Jadi kalau dia mau macam-macam saya akan bis dia karena saya sudah punya SOP. Gitu loh, maksudnya apa, dia harus menyesuaikan jadwal saya. Jadi bukan saya menyesuaikan dia. Gitu loh, karena memang dia banyak jobnya. Tapi dia harus koordinasi sama saya.
1: Seperti kita sinkron ya.
2: Kemarin kan ada dapat juga dari dari panitia Bali. Tanggal pokoknya Agustus juga ya kalau nggak salah ya. Tanggal 7 itu ya. Nah makanya saya udah deal-dealan tuh. Saya bilang udah pokoknya pesawat begini udah bebas gini udah ya. Oke siap, nanti kita tinggal follow ke manajernya PT itu. Ya udah. Nah mungkin saya akan bawa JY ini. Gitu loh.
0: Manajernya lain.
2: Tapi manajernya lain. Manajernya sendiri. Jadi beda manajemen tapi tetap kita kerjasama. Kalau misalkan jadi gini, saya sudah bilang sama dari Kendil Mas, kalau kita dapat job dari mana untuk Rona, kita harus dampingkan JY. Kalau JY dapat acara, Rona harus ikut. Gitu loh. Saya enggak mau kalau dia sendiri. Jadi saling. Kalau misalkan akan saya punya job, saya harus bawa orang dua ini.
1: Oke.
2: Kalau indoor,
4: Kalau indoor, yeah, misalkan acara PT, intansi, atau acara yang gathering, atau acara yang indoor lah sifatnya, aku pasti bawa beliau. Tapi kalau panggung terbuka, dangdut full, saya tidak berani membawa orang dua ini.
1: Karena berbeda genre.
4: Berbeda genre, satu, kedua, apa ya, untuk menguasai audiens lapangan terbuka begitu, yang padatnya begitu,
1: it takes time.
4: Mungkin walaupun ikut, tetap saya mendampingi mereka berdua gitu.
1: Gitu.
4: Memperkenalkan gitu.
1: Banyak sepertinya. Kak JY, gimana? Apa kedepannya ada apa harapan atau proyek lagi?
2: Harapan saya saat ini ya, saat ini hanya satu. Semoga karya yang saya bawakan saat ini bisa menginspirasi, bisa diterima oleh semua kalangan, terutama yang saya bilang generasi muda sekarang, agar lebih kuat menghadapi sesuatu yang memang kadang-kadang tidak terprediksi awalnya kan. Semangat untuk generasi muda, tetap kuat, tetap berkarya, maju terus.
0: Luar biasa. Mungkin ada tambahan dari Karona?
1: Karona ada pesan
0: atau disampaikan
3: yang pastinya lagu ini bisa diterima oleh semua masyarakat di Indonesia. Bisa menjadikan berkah
1: buat semua orang
3: yang mendengarnya.
1: Baik,
3: seperti itu aja.
0: Oke, mungkin ada tambahan?
4: Tambahan aku ya. Apa namanya, semoga lagu yang saya karyakan ini bisa diterima oleh masyarakat Indonesia dan sekitarnya, dan bahkan insya Allah saya minta Bumingo Internasional.
0: Amin.
4: Karena lagunya sendiri Rona ini akan dibuatkan lirik Jerman semuanya. Dan mungkin insya Allah beliau yang akan rekaman di Swiss. Ya, di recording di Swiss gitu. Ya kalau saya diajak ya alhamdulillah, enggak diajak ya enggak apa-apa gitu loh. Saya kan berharap diajak dong. Kan yang mendirect siapa?
1: Saya gitu juga loh, pengen
4: boleh.
1: Jalan kalau saya.
4: Jadi saya cuma minta satu sama pencinta RRI dimanapun kalian berada, dari ujung sampai ujung lagi Indonesia, mudah-mudahan lagunya Rona dengan lagunya JY bisa diterima dan selalu didengarkan.
0: Dan jangan lupa
4: tonton di YouTube-nya ya. Jadi lagu Rona ada di YouTube Hetty Sunjo Official, dan lagunya JY ada di Kendil Mas Official. Jadi jangan lupa subscribe, like dengan bijak, komen dengan bijak, dan share. Karena kalau nge-share itu adalah ini loh, sedekah jariah sebetulnya.
1: Betul.
4: Jadi kalau memang kalian mau dapat pahala, mau dapat apa namanya, keberkahan, jangan lupa like, comment, and share lagu Rona Keller dan
1: dan jangan lupa di request juga di sini ya.
0: Terima kasih banyak Kak Hetty.
1: Kak Rona dan Kak J. Sukses terus. Semoga kita bisa berkolaborasi.
0: Terima
4: kasih. Saya perlu lagu kau.
1: Dan paling terima kasih juga buat para pendengar RRI Persatu ya. Terima kasih Bang Yudi semua. Zahwa dan Angel.
0: Betul banget, dan saatnya kita berdua pamit
1: undur diri.
0: Terima kasih.
1: Ya, satu sesi. Sampai jumpa.
5: Segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa 100% Indonesia.

Pendengar, terima kasih Anda telah mengikuti untuk program 100% Indonesia berjaringan bersama Pro 1 dari RRI Jakarta. Pendengar, kita akan hadirkan untuk Surabaya sore ini yang dipandu oleh Dio Pratama, dan tentunya akan ada program Beranda Asta Cita mengenai kesehatan. Pendengar, nanti ada narasumber, Anda nanti bisa bergabung melalui line telepon dari Pro 1 RRI Surabaya. Saya Lia pamit undur diri, pendengar dari Surabaya siang ini. Tetap stay tune di 99,2.

Pada 1950, Brazil menjadi tuan rumah Piala Dunia. Saat itu, ada harapan besar dari negeri yang dijuluki Tim Samba itu untuk bisa merebut trofi Piala Dunia. Sayang sekali, mimpi itu kandas di final. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Maracana itu, Jogo Bonito dikalahkan oleh Uruguay dengan skor tipis 1-2. Santero Brazil bersedih, seorang anak kecil yang setiap hari bekerja sebagai tukang semir sepatu turut merasakan dan menyaksikan langsung kesedihan itu. Dia pun berjanji akan merebut trofi Piala Dunia kelak. Anak itu bernama lengkap Edson Arantes de Nascimento. Nama itu terinspirasi dari nama penemu lampu pijar Thomas Alva Edison. Namun sehari-hari dia dipanggil Dico. Dico sangat menyukai sepak bola. Setiap hari dia bermain sepak bola di jalanan bersama kawan-kawannya. Namun karena kemiskinan, Dico dan kawannya hanya bermain dengan kaki telanjang. Mereka dijuluki soulless. Namun Dico sering dipanggil Pele, sebuah ejekan terhadap kesalahan penyebutan nama kiper klub Santos kala itu. Namanya Pele, tapi Dico menyebutnya Pele. Dari sinilah muncul nama ejekan Pele. Awalnya dia tak suka dipanggil Pele. Namun setelah berhasil membawa Brazil merebut trofi Piala Dunia 1958, pemilik nomor punggung 10 ini lebih suka dipanggil Pele. Pasca Piala Dunia 1958, Pele menjadi rebutan klub-klub raksasa Eropa seperti Real Madrid, Juventus, dan Manchester United. Namun Presiden Brazil kala itu, Jânio Quadros, menetapkan Pele sebagai kekayaan nasional dan membuatnya tak bisa bermain di klub luar Brazil. Tak dipungkiri, sejak Piala 1958, Pele menjadi bintang dunia sekaligus pahlawan bagi Brazil.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya, Ariel Fonda, pendengar ya, dalam melanjutkan program Kediri sore ini ya. Kita memasuki penyajian Beranda Astacita Kentongan ya. Kita akan berdialog bersama dengan narasumber kami, yaitu ada Bapak Kamit selaku dari Koordinator Relawan FPRB ya, Wilayah Barat, yang mana mengangkat topik yaitu pencegahan dan juga penanggulangan bencana kebakaran. Dengan semua bisa berinteraksi dengan Pak Kamit tentunya ya, melalui jalur on air 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS ya, di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Baik, di penghujung telepon sudah ada Pak Kamit, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Pak Kamit.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terima kasih Mas Arin.
1: Gimana kabarnya
2: Pak Kamit? Suaranya kurang keras Mas Arin.
1: Sudah dekat. Halo.
2: Suaranya belum kurang maksimal ya, masuk di sini.
1: Oh gitu, kurang maksimal. Iya kah? Halo Bapak.
2: Halo, siap.
1: Ya. Sudah?
2: Kurang.
1: Masih kurang?
2: Kurang.
1: Ini sudah, saya sudah.
2: Dan ini saya loudspeaker nih,
1: Pak. Oh gitu. Baik. Sepertinya aman sih Pak di sini Pak. Tidak ada masalah. Tapi suara jenengan apa namanya terdengar dengan jelas kok Pak. Pak Kamit, terkait dengan dialog di sore hari ini Pak Kamit, terkait dengan pencegahan dan juga penanggulangan bencana ya. Sebelum kita mengawali dialog Pak, mungkin ada opening statement Pak yang ingin disampaikan kepada pendengar RRI Kediri terkait dengan topik kita di sore hari ini, yaitu pencegahan dan juga penanggulangan bencana kebakaran. Monggo silakan Pak.
2: Oke, terima kasih Mas Arin. Terkait dengan pencegahan dan penanggulangan bencana kebakaran, terutama memasuki di musim kemarau ini, memang sering terjadi kebakaran. Memang ancaman yang risiko utama adalah memang kebakaran. Tentunya harapan saya nanti masyarakat selalu waspada, selalu mengikuti himbauan-himbauan dan saran-saran, terutama dari petugas pemadam kebakaran, mungkin dari BPBD dan pemerintah. Harapan nanti masyarakat bisa menerima dialog ini dan bisa menjadikan edukasi pemahaman ke masyarakat yang nantinya upaya pencegahan dan pengurangan risiko terjadinya bencana kebakaran. Gitu Mas.
1: Oke, baik. Pak Kamit, terkait dengan apa namanya pencegahan dan juga penanggulangan bencana kebakaran, Pak Kamit. Nah, Pak Kamit, pemicu atau penyebabnya terjadi kebakaran biasanya apa saja nih, Pak? Boleh diklasifikasikan nggak nih, Pak?
2: Kalau pemicu kebakaran, kita dari evaluasi dari sekian beberapa kejadian kebakaran di Kabupaten Kediri, pertama adalah salah satunya faktor kelalaian manusia.
1: Oke.
2: Nanti yang utama itu adalah faktor kelalaian manusia, salah satunya ketika musim saat ini membahas di hutan ya, kebakaran hutan.
1: Oke, boleh.
2: Itu yang berpotensi itu karena masyarakat banyak aktivitas di hutan, banyak yang memulai bersih-bersih ranting itu, dibabat, dibakar lah. Ketika dia meninggalkan api itu belum dipastikan
1: padam.
2: Ya. Nah, akhirnya ketiup angin dan akhirnya bisa menjalar dan memicu salah satu kebakaran di hutan. Itu. Tapi kalau di perumahan tidak lagi. Perumahan adalah faktor kelalaian manusia, salah satunya menggunakan arus listrik yang tidak akurat, terus juga jaringan listrik yang sering terjadi sampai saat ini kebakaran pemicu adalah listrik. Salah satunya mungkin dari manusianya sendiri merangkai atau menyambung jaringan listrik di rumah itu tidak standar atau asal-asalan dan membuat sambungan itu membuat percikan api dan bisa membakar kabel dan menjalar ke rumah itu di listrik. Dan juga salah satunya banyak orang memasang instalasi itu di sudah beberapa tahun yang lalu, sudah lama sekali membuat karat atau kabel itu ngepong, jadi bisa memicu menjadi percikan api yang bisa memicu juga kebakaran itu untuk listrik. juga mengecas atau memasak sehingga
1: tinggal biasanya
2: ditinggal, ya belum cabut, dan itu juga menjadi faktor pemicu kebakaran. Itu juga seperti orang memasak, ketika memasak seperti sayur, memasak air, dia lupa mematikan kompor dan dia meninggalkan tidak sadar, dan itu bisa menjadi pemicu kebakaran juga. Itu pemicu dari kebakaran,
1: Mas Rizky. Oke, baik. Sepengetahuan atau sepengalaman dari Pak Kamit ya, beberapa mungkin bulan ini mungkin Pak, menjelang memasuki musim kemarau nih, sudah ada kejadian berapa kali nih Pak yang sudah terpantau, apa itu sudah melaporkan kepada Pak Kamit bersama dengan timnya? Halo Pak Kamit, baik, terputus ya, mohon maaf pendengar semuanya ya, memang terkendala jaringan gitu ya. Baik, kita break sejenak ya, ada iklan layanan masyarakat yang akan hadir untuk menemani pendengar semuanya. Sembari kita akan mencoba untuk menghubungi Pak Kamit kembali. Pastikan terus jangan kemana-mana, sehari kita akan kembali.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik pendengar ya, kita sudah tersambung kembali dengan Pak Kamit. Halo Pak Kamit.
2: Selamat sore Mas Arif.
1: Ya, oke, terima kasih. Mohon maaf ya, mungkin karena jaringan Pak ya.
2: Oh, jaringan ya, ya.
1: Iya benar. Pak Kamit, saya balik lagi menanya. Tadi kan Pak Kamit sudah menjelaskan bahwasanya penyebab dan juga pemicunya adalah tetap faktor dari human error atau manusia itu sendiri, Pak ya. Walau entah itu yang ada di hutan, ya, mau kebakaran hutan maupun yang ada di kebakaran di sekitar permukiman gitu, Pak ya. Nah, dari sepemantauan dari Pak Kamit sendiri ya sebagai tim dari FPRB gitu ya, sudah ada berapa banyak Pak yang sudah melaporkan terjadinya kebakaran, baik itu kebakaran di dalam hutan maupun di daerah permukiman menjelang bulan kemarau ini Pak?
2: Dari sepengetahuan saya atau dipantauan saya yang saya ikuti ya, sampai saat ini di wilayah barat saja sudah lebih dari 10 kali. Salah satunya juga ada
1: di wilayah barat cuma sudah 10 kali Pak ya.
2: Ya, salah satunya itu dan juga ada kebakaran rumah, kebakaran gudang. Dan kemarin juga salah satu fasilitas umum yaitu Pesmas di salah satunya Kecamatan Grogol sehingga sekarang mengungsi di balai desa Kecamatan Grogol itu. Dan juga beberapa rumah itu salah satunya ada kebakaran dia ketika membakar sampah akhirnya tertiup angin menjalar ke kandang sapi. Itu juga sudah ada 3 kali kejadian itu.
1: Oke. Baik, berarti kebanyakan adalah di sekitar permukiman berarti Pak ya. Mungkin karena human error tadi Pak ya, atau korsleting arus listrik itu Pak ya, penyebab utamanya itu ya.
2: Ya, untuk sampai saat ini yang sering terjadi adalah di pemukiman. Alhamdulillah untuk hutan sampai saat ini masih aman.
1: Ya? Alhamdulillah.
2: Masih aman.
1: Ya. Alhamdulillah. Baik, Pak Kamit, dalam melakukan pencegahan Pak Kamit agar bencana kebakaran tidak terjadi nih Pak Kamit nih. Apa nih Pak Kamit yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat gitu Pak Kamit?
2: Sebenarnya kita itu dalam penanggulangan bencana bukan tugasnya masyarakat saja, bukan tanggung jawab pemerintah saja, kita memang harus kompleks. Artinya dalam pencegahan dan pengurangan risiko bencana itu kita harus berkolaborasi baik pemerintah, masyarakat, relawan, dan juga salah satunya media untuk sosialisasi ke masyarakat. Tentunya dengan kita bersinergi itu upaya efektif, setidaknya upaya pencegahan dan pengurangan risiko terjadi bencana itu akan bisa diminimalisir. Salah satunya memang masyarakat itu di awal memang harus paham dulu salah satunya faktor-faktor penyebab bencana itu memang perlu kita sosialisasi karena tidak semuanya orang itu paham betul bagaimana penyebabnya terjadi kebakaran, terus cara penanggulangannya itu bagaimana. Nah, itu juga banyak masalah yang belum paham. Tentunya ini yang efektif pemerintah itu bekerja sama dengan relawan, dengan masyarakat untuk melakukan sosialisasi terkait ancaman bahaya terjadinya kebakaran. Tentunya kalau di masyarakat yang perlu dipahami satu adalah paham dengan nomor posko pemadam kebakaran di wilayah masing-masing. Seperti di wilayah barat adalah posko damkar ada di Grogol, kalau di wilayah selatan itu ada posko damkar di Ngadiluwe, dan yang di sebelah timur itu ada posko damkar di Pare. Nah, itu masyarakat itu harus paham nomor telepon pemadam kebakaran untuk memberikan informasi dan minta pertolongan. Itu.
1: Oke.
2: Terus yang juga perlu dipahami masyarakat apa yang harus disiapkan ketika menghadapi kebakaran salah

0: namanya dibikin tas bencana. Salah satu wadah tas yang berisikan nanti seperti dokumen KK, KTP, buku nikah, surat kendaraan atau BPKB, sertifikat dan lain sebagainya, suatu penting itu ditaruh di dalam satu tas, dalam satu wadah namanya tas bencana. Dan itu ketika terjadi bencana kebakaran, itu akan menyelamatkannya itu akan lebih mudah. Kenapa harus ditaruh di tas bencana? Nah, seperti misalnya kendaraan saja itu sepeda motor, ketika tidak ada dokumen BPKB-nya, ketika BPKB-nya terbakar, itu mungkin kalau nilai jualnya juga anjlok, rendah.
1: Okay.
0: Rendah. Tanah pun juga mengurus sertifikat juga mahal, dan juga mungkin mengurus dokumen ketika seperti KK, KTP itu juga salah satu nomor induk diri, dan itu ketika ada apa-apa semuanya juga mengacu ke nomor NIK menggunakan KTP, KK, buku nikah dan lain sebagainya, itu juga salah satu penting, apalagi dalam urusan pemerintah mesti mengurus surat menyurat itu harus menggunakan database itu. Nah, tentunya masyarakat itu tas bencana itu memang seharusnya wajib dipersiapkan secara dini saat ini. Bukan kita itu meminta tumpuan, tapi salah satu bentuk upaya ketika sewaktu terjadi itu akan lebih mudah cepat diselamatkan dalam satu tas. Ketika kita ambil kabur, ya itu nanti salah satu dokumen kita juga akan selamat. Salah satunya itu, Mas Rian.
1: Oke, jadi adalah selain kita harus memastikan terlebih dahulu, Pak ya, kondisi kita, kondisi sekitar kita dalam kondisi aman gitu, Pak ya. Yang kedua adalah dipersiapkan adalah tas bencana. Yang mana tas bencana itu di dalamnya tidak hanya P3K saja, Pak ya. Benar ya?
0: Betul.
1: Kotak P3K saja, tapi terkait dengan barang-barang berharga seperti AC, sertifikat gitu Pak ya, dan juga buku ya, tanda dan sebagainya ya. Gitu Pak ya, itu yang harus dipersiapkan ya. Kalau misalkan memang terjadi kebakaran, jadi tinggal ambil aja itu kotak bencananya aja, yang lainnya mau terbakar ya monggo gitu kan Pak ya, karena memang
0: ya, sudah artinya nah, selama kita mampu dan bisa menyelamatkan, ya kita selamatkan. Tapi kayaknya kalau seperti dokumen dari taruh dalam satu tas bencana atau wadah, dokumen-dokumen dalam satu wadah itu, jadi tidak, misalkan mau kabur dalam mencari BKB di mana ya, ditaruh di sini, sertifikat ditaruh di mana, nah itu akan lebih lama dan akan mudah kesulitan ketika mau evakuasi. Tapi ketika dalam satu wadah tas, tinggal ngambil lari, nah itu salah satu mungkin akan lebih mudah untuk
1: mengevakuasi,
0: mengamankan ya. Nah, itu. Dan selain masyarakat, ini sebenarnya juga banyak peran sertanya, seperti damkar sendiri tanpa ada bantuan dari masyarakat, dari relawan, juga saya rasa juga kurang pas, masih kesulitan. Karena relawan itu salah satu kunci utama, karena ketika ada kebakaran itu yang ada duluan adalah
1: relawan.
0: Di lokasi ada relawan. Masyarakat yang membantu tetangga, saudara untuk membantu pemadaman kebakaran atau melaporkan, terus sampai membantu pemadam kebakaran, itu banyak banyak tugas. Namun tugasnya relawan itu ada batasannya. Relawan itu kompleks, bisa melakukan di mana saja, kapan saja. Dan tugasnya relawan itu adalah mengisi celah ruang pemerintah di mana yang belum dilakukan pemerintah. Artinya memang kebakaran sih memang tanggung jawabnya pemerintah. Memang tanggung jawab pemerintah adalah penanggulangan bencana melalui BPBD dan Damkar. Tapi peran relawan itu sangatlah penting ketika belum ada relawan. Misalkan ada kebakaran lah, biarkan sajalah, biar nanti Damkar yang menangani. Itu kan nggak mungkin. Pasti relawan pertama membantu masyarakat yang membantu korban, membantu menyelamatkan, melaporkan. Bahkan sampai nanti ketika pemadam itu mau datang, biasanya kalau ada kebakaran banyak orang berkerumun, taruh sepeda motor sembarangan, ketika mobil damkar datang malah mengganggu akses masuk ke lokasi. Nah, tugasnya relawan ada salah satunya juga perlu diperhatikan, mensterilkan jalan, karena sebentar lagi mobil pemadam kebakaran akan cepat datang ke lokasi. Nah, itu membantu mensterilkan lokasi. Terus juga nanti ketika pemadam sudah melakukan pemadaman, otomatis pasti butuh salah satunya mengisi air ulang tangki pemadam kebakaran. Kalau kembali ke kantornya jaraknya jauh, memakan waktu,

0: pemadaman juga akan tertunda. Nah, kita membantu mencarikan sumber air yang terdekat dari titik lokasi kebakaran. Misalkan, oh ini ada sumber, ini ada danau, ada sungai yang bisa diambil airnya untuk mengisi lebih cepat daripada kembali ke kantornya damkar. Nah, salah satu memberikan petunjuk ke damkar itu selalu juga membantu dari pengalaman saya yang pernah saya lakukan seperti itu. Nah, setelah itu, apa tugas relawan? Masih banyak tugas relawan. Ya, ketika pemadam kebakaran sudah beberapa jam merasa kelelahan, merasa mungkin juga lapar, mungkin juga haus, dia fokus ke titik api, tapi pemadam petugas mau pergi ke warung dulu mencari minum, kan gak etis, juga gak pas. Kita sebagai relawan harus paham, kok petugasnya ini butuh air, kita menyiapkan air untuk petugasnya lapar, kita menyiapkan untuk nasi bungkus. Oh, petugas damkar ini sudah lelah, perlu kita bantu apa kayak dan lain sebagainya. Itu juga peran dari relawan. Ketika kita tidak paham, ya mohon maaf, mungkin petugas damkar akan juga kelelahan. Mungkin kalau mau, Pak saya lapar, tolong dibelikan nasi, juga enggak etis dan sebagainya. Salah satunya itu. Nah, kalau memang pemerintah itu salah satu bencana itu memang tanggung jawab pemerintah melalui instansi atau yang membidangi. Semisal ada kebakaran, itu bidangnya memang damkar. Misalkan ada yang kebakar rumah, itu selain damkar juga ada dinas perkim. Jadi kalau perumahan, perkim juga ikut terlibat karena pemulihan ketika pasca bencana juga akan terlibat, dan itu mungkin tanggung jawabnya perkim. Kalau di hutan itu dinas kehutanan, perhutani, dan lain sebagainya. Kalau mungkin yang kebakaran itu mungkin seperti fasilitas umum di seperti kayak di tempatnya Puskesmas mana itu Banyakan, itu yang terlibat yang dinas kesehatan juga harus terlibat di situ, bagaimana ini untuk pelayanan nanti, dan itu memang kita itu perlu kolaborasi baik masyarakat, baik relawan, pemerintah, itu memang harus kita kolaborasi. Tanpa kerjasama kita akan berjalan dengan pincang. Itu memang harapan saya nanti pemerintah itu paham betul bagaimana cara pencegahan dan penanggulangan bencana itu, kita harus berkolaborasi dengan siapa, caranya bagaimana, itu memang salah satu untuk menyelesaikan permasalahan itu, Mas Arif.
1: Oke, baik, terakhir Pak Kamit, sebelum kita break kembali Pak Kamit, dari banyaknya pemicu kebakaran yang terjadi Pak Kamit, berapa besar faktor manusia yang menjadi penyebabnya nih Pak Kamit?
0: Oke, faktor besarnya adalah
1: berapa besar faktor manusia? Ada 100%
0: faktor manusianya. Itu kalau mengacu di faktor manusianya itu, kalau bagi yang korban juga besar, tapi juga dampaknya itu juga ke lingkungan, dampaknya juga ke pemerintah, juga banyak faktor itu penyebab apa, faktor manusianya juga banyak. Salah satunya dari korban itu muncul kerugian, muncul kerusakan, dan juga nanti untuk pemulihan itu juga butuh proses. Itu cukup besar juga sebenarnya kalau kita bisa menganalisis, bisa memahami tentang menjadi korban salah satu bencana itu, baik bencana apa saja. Salah satunya korban bencana kebakaran ini memang memang banyak kerusakan yang tertimbun, dan juga nanti dia harus semisal kerja, dia harus berhenti bekerja, dia membenahi, penghasilannya pun juga akan berkurang, mungkin juga akan tertunda, biasanya kerja akhirnya membenahi rumahnya dan lain sebagainya. Cukup besar sebenarnya kalau kita memahami tentang faktor kerugian di saat bencana kebakaran itu.
1: Oke, Pak Kamit, maksudnya adalah dalam kebakaran yang terjadi gitu kan ya, tadi kan disebutkan bahwasanya faktor manusia itu apa namanya, yang terbesar, yang banyak terjadi karena kelalaian manusia itu kan adalah semua faktor manusianya, Pak ya. Nah, berarti dari sekian banyak laporan yang datang ke Pak Kamit dan juga tim FPRB gitu ya, berarti mayoritas adalah memang kebakaran yang terjadi itu memang karena faktor manusianya ya, bukan ada, tidak ada faktor lain gitu Pak ya.
0: Ya, sebenarnya faktor manusia adalah salah satu memang kelalaian dari manusia itu sendiri.
1: Oke, berarti yang paling banyak adalah memang faktor dari faktor manusianya sendiri itu sendiri, Pak ya, yang harus dibenahi. Ya.
0: Untuk saat ini memang faktor kejadian adalah bermula adalah faktor manusianya sendiri terkait dengan kejadian kebakaran. Okay. Karena ya tadi saya sampaikan meninggalkan api,
1: benar,
0: belum memastikan padam, terus mungkin dia melakukan apa itu sambungan listrik tidak terkontrol, dan juga mungkin seperti instalasi listrik itu yang sudah lama sudah rapuh dan perlu
1: dibenahi gitu Pak ya,
0: perlu diperbaiki, perlu ya, itu kan juga dia mengabaikan ketika belum ada kejadian, dia baru sadar memang iya, tapi ketika di masih kondisi normal seperti itu, dia itu kayak lupa ya, kayak mengabaikan itu, entah besok saja. Ini sudah berbahaya ketika nanti melakukan terjadi setrum itu terganggu menjadi percikan api, konslet itu berbahaya pemicu kebakaran. Tapi dia kadang-kadang tidak segera ditangani, memikir masih sibuk nanti saja,
1: mengabaikan lah intinya
0: mengabaikan lah,
1: itulah ya. Yang harus benar. Oke, baik Pak Kamit. Jika terjadi kebakaran, bagaimana cara penanggulangan yang tepat ya bagi masyarakat sebagai tindakan pertamanya nih yang harus dilakukan?
0: Gini Mas Arin, kemarin mohon maaf ini sedikit pamer saja lah. Okay. Itu bukti nyata kita kemarin kerjasama dengan TNI membentuk namanya Kampung Pancasila. Salah satunya saya mendampingi Kodim 0809 yang menjadi perwakilan Pangdam 5 Brawijaya kemarin itu di tahun 2026 awal. Itu mewakili Desa Canggu menjadi lomba Kampung Pancasila. Temanya adalah kebakaran. Salah satunya kemarin saya menjadi membantu mendampingi sampai beberapa bulan untuk pelatihan dan sebagainya. Alhamdulillah menjadi juara umum dan sekaligus juara utama di tingkat nasional. Itu memang perlu proses ya. Salah satunya bukti pemerintah apa yang saya membuat narasi, membuat cerita itu diaplikasikan, dibikin lomba, itu memang bukti diaplikasikan oleh pemerintah dan menjabarkan prestasi yang memuaskan, salah satu menjadi juara utama sekaligus juara umum di tingkat nasional di Desa Canggu, Badas Pare kemarin itu. Memang kita itu bagaimana ketika yang tepat dalam penanggulangan bencana kebakaran. Salah satunya kita memang di desa itu harus ada namanya pos kampling. Memang desa itu harus ada namanya pos kampling, karena kebakaran itu tidak tahu waktu ketika orang malam hari tertidur lenyap. Mungkin salah satu utama orang yang ada dan misalkan belum tidur, pasti orangnya di pos kampling yang bisa pertama diminta tolong, yang menjaga. Itu kita minta bantuan, misalkan ada kebakaran kita lapor ke pos kampling. Nah, pos kampling akhirnya secara cepat dia menghubungi ke pemerintahan desa, menghubungi nomor damkar. Nah, setelah menghubungi nomor damkar, menghubungi pemerintah desa, dia langsung bergegas ke lokasi membantu membangunkan tetangga sekitar sambil menolong menyelamatkan mungkin barang-barang yang bisa diselamatkan sambil melakukan pemadaman semampu dan sebisanya. Nah, itu. Terus ketika damkar sudah dihubungi dan dipastikan mau datang ke lokasi, ya seperti yang saya sampaikan tadi, satu mensterilkan lokasi. Biasanya itu kalau ada kebakaran orang itu banyak yang datang mengambil foto buat status dan sebagainya lah. Naruh kendaraan di sepanjang jalan sembarangan lah, sehingga akhirnya ketika mobil damkar datang itu akan mengganggu perjalanan kendaraan mobil pemadam. Itu harus relawan bagaimana caranya ya, mensterilkan lokasi. Oh, pemadam kebakaran mau datang, ini harus segera dievakuasi kendaraan ini biar nanti tidak mengganggu mobil pemadam kebakaran. Seperti itu. Dan setelah petugas pemadam datang ke lokasi melakukan pemadaman. Kita paham, wah, pemadam kebakaran ini airnya mau habis. Ini nanti kalau tidak kita carikan tempat yang dekat, nanti kembali ke poskonya damkar itu jauh, sampai berapa jam lagi dan nyampe ke sini lagi. Itu nanti kalau tidak saya bantu untuk mencarikan sumber yang terdekat, air yang terdekat di sini. Kelamaan, kita bantu untuk mencarikan lokasi yang terdekat air untuk mengisi kembali dan segera melakukan pemadaman lagi. Nah, itu salah satu upaya kita kerjasama kolaborasi baik petugas pemerintah melalui damkar, baik itu relawan, baik itu masyarakat. Nah, itu. Dan salah satunya karena saya kemarin juga pernah kolaborasi, sering dialog dengan petugas damkar yang ada di Kecamatan Grogol, membahas tentang permasalahan kebakaran-kebakaran itu selain di tempat yang bisa dijangkau oleh petugas damkar, mungkin ada gang yang sempit jauh, mungkin selangnya tidak nyampe, itu harus kita bagaimana gitu. Nah, kita itu memang perlu perlu pengadaan dan perlu pemahaman. Nah, misalkan gangnya, gang untuk kendaraan tidak bisa masuk, kendaraan besar tidak bisa masuk, itu harus menggunakan alat apa, seperti mungkin damkar harus menyiapkan mobil kecil, mobil ada tank, mobil seperti Tosa yang bisa dijangkau oleh itu, atau mungkin membantu dengan menggunakan tangki air yang bisa di secara manual digunakan untuk masyarakat dan relawan membantu secara dini, seperti itu juga perlu perlu diperhatikan oleh pemerintah itu, Mas Arin.
1: Oke, berarti adalah tindakan yang pertama adalah tetap tenang dulu, Pak ya. Tetap tenang dulu, tenang dulu, lalu apa namanya, bisa apa yang bisa dilakukan untuk paling tidak meminimalisir ya, agar kebakaran itu tidak melebar dengan luas gitu, Pak ya. Lalu mencoba untuk menghubungi pihak damkar gitu, Pak ya, ataupun pihak-pihak desa ya, benar ya, Pak ya, atau pihak keamanan ataupun pihak keamanan yang ada di lingkungan tersebut gitu, yang tadi pos kamling dan sebagainya. Lalu yang bisa mungkin bisa menyampaikan ke damkar, lalu setelah itu adalah tetap melakukan pemadaman seadanya, ala kadarnya dulu, Pak ya. Berarti itu yang harus dilakukan ya.
0: Betul.
1: Ya, benar ya. Itu yang harus dilakukan terlebih dahulu sambil menunggu pihak dari damkar itu datang. Ya, benar gitu, seperti itu, Pak ya. Ya. Intinya adalah tetap tenang ya, jangan panik gitu, Pak ya.
0: Betul. Kita segala sesuatu memang harus secara dingin, tenang, berpikir bisa bisa tenang, bisa melakukan pemikiran. Tapi kalau kita panik, justru malah
1: bingung.
0: Bahaya itu akan sulit untuk kita antisipasi dan mungkin sulit untuk kita lakukan.
1: Oke. Oke, Pak Kamit, dalam penanganannya ya, lebih mudah mengatasi kebakaran lahan atau kebakaran rumah nih, permukiman nih, Pak Kamit?
0: Kalau menurut saya ya sama saja, itu tergantung dari tim. Tapi kalau kebakaran hutan itu kita memang jangkauannya semisal ada kebakaran di titik manakah kebakaran, kita harus mengantisipasinya itu dalam membentuk penyekatan. Sebisanya kita hanya penyekatan, kalau di hutan penyekatan mungkin jarak 2 kilo atau 3 kilo baru kita melakukan penyekatan dulu, membatasi biar api tidak bisa menjalar. Tapi kalau kita mendekat dengan api melakukan pembatasan itu juga berisiko tinggi seringkali, karena ketika api sudah membara itu biasanya pemicu adalah angin, itu akan datang meniup cukup besar. Nah, itu sudah menjadi gandengannya api dan angin itu. Dan sering banyak relawan atau petugas pemadam kebakaran yang melakukan itu sering kejebak. Makanya itu bisa saja mengantisipasi jarak jauh. Jadi kebakaran itu biarkanlah meluas, nggak masalah memang, tapi kita memberikan penyekat jangan sampai lebih luas lagi, misalnya hanya di situ saja kalau di hutan. Dan risikonya di hutan itu memang juga lebih berat. Satu, medan, kedua memang air juga tidak bisa digunakan, hanya sebatas penyekatan itu saja yang bisa dilakukan. Mungkin sama sambil mematikan api yang tipis-tipis menjalar di di perbatasan-perbatasan itu saja kalau di hutan. Itu juga berat kalau di hutan, karena di hutan itu juga orang yang mau datang ke hutan
1: tidak semuanya.
0: Tidak semua orang, tidak banyak orang yang mau datang. Beda kalau di pemukiman itu pasti banyak orang sekitar, tetangga sekitar yang akan membantu pemadaman.
1: Intinya adalah setiap terjadinya kebakaran itu tidak ada yang kata mudah ya untuk dilakukan dalam menanggulanginya gitu Pak ya. Tergantung dari medan yang dihadapi Pak ya. Kalau misalkan medannya adalah di wilayah permukiman, seperti ini caranya. Lalu kalau misalkan terkait dengan cara pemadaman di sekitar hutan ya, atau di wilayah hutan, seperti ini caranya. Jadi tidak bisa disamakan. Tetap sama-sama memiliki kesulitannya masing-masing. Seperti itu ya Pak Kamit ya.
0: Betul sekali. Jadi ada teori dan tekniknya ketika di hutan itu cara pemadamannya bagaimana, ketika di rumah itu bagaimana, memang ada tekniknya sendiri-sendiri. Jadi tidak semua kebakaran cara memadamkannya sama, tidak. Tergantung
1: medannya.
0: Dan kondisi yang kita hadapi.
1: Oke, terakhir Pak Kamit, sebelum kita mengakhiri dialog ini Pak Kamit ya, bagaimana bentuk edukasi yang dilakukan agar masyarakat juga dapat waspada nih Pak Kamit, dan juga bisa mengaplikasikan jika di sekitarnya terjadi hal yang serupa nih Pak Kamit?
0: Terima kasih Mas Arim. Ini terakhir untuk pemahaman ke masyarakat tentunya. Ya mohon maaf, ini yang pernah saya lakukan dan saya sering kali melakukan edukasi penawaran-penawaran baik ke desa-desa ke teman-teman relawan. Namun membangun kesadaran masyarakat itu memanglah sulit, dan memanglah sulit betul. Tidak berpikir manfaat apa yang kita belajar itu nanti manfaatnya di mana, itu sangatlah sulit untuk memberikan materi ke masyarakat. Dengan harapan ini yang mungkin bisa salah satunya untuk masuk ke masyarakat adalah melalui program-programnya pemerintah, melalui mungkin pemerintahan desa memberikan sosialisasi ke kader-kader baik ketika masuk ada kegiatan misalkan
1: Destana,
0: kumpulan ya, RT, kumpulan RT nanti masuk memberikan sedikit pemahaman tentang banyaknya kebakaran dan penyelesaiannya. Mungkin ada kegiatan kumpulan posyandu, kader-kader itu bagaimana cara penanggulangan bencana itu biar tidak terjadi, terus penyebabnya itu apa, kita berikan sosialisasi. Itu harus kita sadar, dan bentuk orang-orang yang mau peduli itu memang terkadang saya sendiri menjadi relawan sudah niat ikhlas memberikan edukasi, memberikan menawarkan jasa. Saya tidak ingin dibiayai dan lain sebagainya. Tapi memang sulit untuk menerima, itu memang sulit. Nah itu. Karena masyarakat itu gimana ya? Enggan, karena memang berpikirnya perbedaan ilmu pengetahuan itu bedanya urusan bencana dengan urusan ilmu umum memang berbeda, berbalik. Kalau ilmu umum sekolah belajar pengennya itu menjadi ilmu yang bermanfaat. Nah kalau bedanya di itu, ini sedikit ya memang benar dan lucu. Tapi kalau belajar ilmu kebencanaan pengen iso, pengen ngerti, tapi doa kita semoga tidak bermanfaat. Nah ini memang jadi orang dan sampai ilmu kita itu kita aplikasikan. Aku belajar urusan bencana, pengen ada kebakaran, aku ilmuku ben bermanfaat, aku ben kobong, aku ilmuku ben bermanfaat, kan juga tidak. Dengan doa harapan tidak terjadi kejadian bencana. Ilmunya memang berbeda, ilmu umum dan ilmu urusan bencana memang berbalik arah. Tapi ketika relawan itu yang sudah masuk menjadi jiwa relawan, tentunya pasti pengen belajar dan belajar terus. Seperti banyak teman-teman yang selalu bertanya, terus pengen belajar, pengen paham dan bisa, itu banyak juga. Ada juga yang dikasih penjelasan, pemahaman, dia mengabaikan, wah gak mungkin tempat saya kebakaran, gak mungkin tempat saya itu kena banjir, gak mungkin tempat saya itu kena longsor, lokasi saya aman kok. Nah, dia tidak berpikir bahwa bencana itu bisa terjadi kapan saja,
1: di mana saja,
0: di mana saja, dan menimpa siapa saja. Artinya ketika kita tidak paham, tidak, kita kan tidak standby di rumah saja terus. Rumahku aman, kan tidak. Mungkin suatu saat dia akan mungkin tinggal di tempat saudaranya, bertamu, mungkin dia akan bertempat ke temannya. Ketika terjadi kebakaran, dia tidak paham. Nah itu yang susah. Gitu. Ya. Jadi makanya sebenarnya ilmu ini kita tuh wajib bisa, ilmu ini untuk diri kita sendiri, untuk kita pahami. Dengan doa semoga tidak bermanfaat ilmu kita, harapan tidak ada terjadi kejadian bencana. Yang penting kita itu paham. Artinya ketika kita paham, ketika ada kejadian, saya sudah siap untuk menyelamatkan diri saya, menyelamatkan sanak dan saudara saya, bahkan harta benda saya seperti yang pernah saya pelajari. Artinya seperti itu,
1: Mas. Oke, Pak Kamit, satu lagi singkat, Pak Kamit, singkat aja. Materi apa saja nih, Pak Kamit, yang biasa dibagikan kepada masyarakat terkait dengan bagaimana cara penanggulangan kebakaran ini? Singkat aja, ada berapa? Mungkin ada 5, kayak sebutkan satu-satu, mungkin bisa, Pak Kamit, singkat aja.
0: Materi kita tuh banyak, materinya ada. Materi pokok itu ada lebih dari 7.
1: Oke, apa saja itu, Pak?
0: Seperti mulai dari awal kita sosialisasi, edukasi, terus juga nanti simulasi, itu di awal untuk pelatihan. Terus nanti untuk pemahaman masyarakat terkait dengan salah satunya tadi yang sampaikan cara penanggulangan bencana masyarakatnya itu bagaimana memahami seperti tadi melaporkan paham nomor telepon, melaporkan ke siapa, di mana lapornya ke siapa itu harus dia harus paham, dan juga nanti ketika terjadi bencana apa yang harus kita lakukan. Seperti ini terjadi pada saat terjadi bencana, butuh koordinasi dengan siapa. Terus kerjasama dengan siapa itu juga perlu kita ada materinya. Terus yang ketiga, ketika pasca setelah kejadian bencana, bencana sudah selesai, itu kita harus bagaimana kolaborasi dengan siapa, kerjasamanya dengan siapa, bagaimana caranya, itu kita memang juga harus memahami.
1: Okay.
0: Jadi semisal mohon maaf nih, misalnya kebakaran misalnya rumah, kalau dia minta bantuan ke PU itu tidak mungkin, minta bantuan ke dinas kesehatan itu bukan ranahnya. Okay. Kemana kita kalau urusan kebakaran yang kebakaran rumah? Urusannya di Perkim, jadi bagian permukiman, bagian ini apa, urusan perumahan, itu bagian dinas Perkim. Nah, itu kita salah satu contoh seperti itu untuk memahamkan ke masyarakat, biar nanti tidak melebar luas, salah paham dalam koordinasi atau penyelesaian permasalahannya itu.
1: Oke, baik. Pak Kamit, kita berada di penghujung segmen. Pak Kamit, monggo silakan. Closing statement seperti apa, Bapak, yang bisa dibagikan? Monggo silakan.
0: Oke, Mas Ali, terima kasih waktu yang diberikan, dan terima kasih sangat sangat berterima kasih dengan sedikit ilmu atau pengetahuan dari yang saya miliki. Semoga Radio RRI ini menjadi suatu motivasi, menjadi edukasi ke masyarakat yang selalu bermanfaat dan selalu tetap jaya di udara, tentunya terus dan terus memberikan informasi, edukasi, sosialisasi yang terbaik untuk masyarakat, untuk kebaikan bangsa dan negara kita.
1: Oke.
0: Tetap jaya, Mas Arif.
1: Siap.
0: Semoga tetap jaya selamanya.
1: Siap, terima kasih, Pak Kamit, ya, untuk dialognya. Mudah-mudahan dialog kita bisa bermanfaat untuk kita semua, Pak Kamit, dan kita bisa berjumpa kembali, Pak Kamit, ya, di lain kesempatan. Salam sehat selalu, Bapak, ya, untuk keluarga.
0: Ya, dan terima juga kasih, Mas, sama-sama.
1: Terima kasih, Bapak. Ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, pendengar, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita, ya, dalam menyajikan Beranda Astacita Kentongan, ya, berdialog bersama dengan narasumber kami, yaitu ada Bapak Kamit selaku Koordinator Relawan FPMB Wilayah Barat yang mengatur begitu pencegahan dan juga penanggulangan bencana kebakaran. Mudah-mudahan dialog kita bisa menambah wawasan kita. Saya lagi mendengar, tepat pukul 16 kita bergeser dalam menyajikan info prima yang akan disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tapi 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, karena informasi dan inspirasi.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Cari Panggung 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, kembangkan inovasi teknologi, ratusan mahasiswa FTABUB diterjunkan langsung ke masyarakat. Pemprov Jatim sediakan kuota 62.000 beasiswa perguruan tinggi swasta. Inilah info prima selengkapnya, edisi Selasa 23 Juni 2026 bersama saya Diana Riza. Hadirkan solusi nyata bagi masyarakat, ratusan mahasiswa Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem FTAB Universitas Brawijaya diterjunkan ke 57 kelurahan di Kota Malang. Laporan selengkapnya disampaikan Hanum Oktavia.
2: Sebanyak 856 mahasiswa Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem FTAB Universitas Brawijaya UB diterjunkan di 57 kelurahan Kota Malang melalui program bertajuk Mahasiswa Membangun Mitra atau 3M. Dalam program ini, kampus berupaya menghadirkan solusi nyata bagi berbagai persoalan masyarakat, mulai dari lingkungan, pertanian, agroindustri, hingga pengembangan UMKM. Dekan FTAB UB, Prof. Yusuf Hendrawan mengatakan, program 3M tahun ini menggandeng pemerintah Kota Malang sebagai mitra utama. Sebanyak 57 kelompok mahasiswa ditempatkan di seluruh kelurahan di Kota Malang dengan membawa misi menghadirkan satu inovasi untuk setiap wilayah. Sebagai simbol program pada momen pelepasan kali ini, FTAB UB menyerahkan sejumlah alat inovasi yang telah dikembangkan mahasiswa pada pemerintah Kota Malang, diantaranya mesin pencacah plastik untuk mendukung pengelolaan sampah, mesin pencacah kompos untuk sektor pertanian dan agroindustri, serta alat spinner yang dapat dimanfaatkan pelaku UMKM dalam proses produksi.
3: Pelepasan untuk program 3M, yaitu mahasiswa membangun mitra. Khususnya mitra kita untuk tahun ini adalah pemerintah Kota Malang, sehingga kita akan memberangkatkan sekitar 57 kelompok ke 57 kelurahan yang merata di seluruh Kota Malang. Dengan tagline kami adalah satu kelurahan, satu alat inovasi yang dibangun, dirancang, bangun sendiri oleh adik-adik mahasiswa menyesuaikan dengan kondisi problem yang ada di masyarakat, baik itu tentang lingkungan, tentang pertanian, tentang agroindustri, tentang UMKM, dan lain sebagainya.
2: Karena ada kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah untuk melihat sekaligus membantu menyelesaikan berbagai permasalahan serta mengembangkan potensi masyarakat. Menurutnya, setiap kelurahan memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda, sehingga dukungan berupa inovasi dan teknologi yang dibawa mahasiswa akan sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan maupun perekonomian.
4: Banyak terima kasih kepada Pak Rektor Universitas Brawijaya bahwa terkait programnya KLK, Kampung Lingkar Kampus, dan 3M ini dapat terlaksana di 57 kelurahan. Dan ini merupakan suatu program yang baik karena kami ada kolaborasi dan juga keinginan dari pihak perguruan tinggi terhadap dengan bagaimana permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat Kota Malang di 57 kelurahan. Dan ini tadi dengan mahasiswa yang sudah diberangkatkan di 57 kelurahan tentunya akan banyak membantu, dan juga ada bantuan-bantuan yang diberikan sesuai dengan karakteristik dari tiap kelurahan, dan ini merupakan kendali berguna. Dan juga kami juga berharap juga ada beberapa program-program dari yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang bisa juga dibantu dengan adik-adik mahasiswa yang akan melaksanakan.
2: Dalam pelaksanaannya, mahasiswa tidak hanya melakukan observasi ke lapangan, tetapi juga melakukan survei, berkoordinasi dengan masyarakat, merumuskan permasalahan, hingga menghasilkan solusi bentuk alat inovasi yang dapat terus dimanfaatkan secara langsung. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tingkatkan kesiapan teknis dan mental hadapi keadaan darurat. RAPI Kota Malang gelar Urban Disaster Communication 2026. Rizky Darmawan melaporkan.
5: Urban Disaster Communication Intercessory 2026 digelar oleh Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI Kota Malang. Kegiatan tersebut berlangsung di area Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Batu. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan anggota RAPI dalam berkomunikasi saat terjadi kondisi darurat dan kebencanaan. Kesiapan komunikasi dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung penanganan bencana. Ketua RAPI Kota Malang Yudi Lukman mengatakan, kegiatan tersebut dirancang untuk melatih anggota agar mampu menjalankan peran komunikasi secara efektif efektif ketika terjadi bencana. Pelatihan juga menjadi sarana meningkatkan kesiapsiagaan anggota dalam menghadapi berbagai situasi darurat.
6: Tujuannya untuk melatih seluruh anggota Rapi Malang Kota yang diwakili dari lokal-lokal untuk berlatih bagaimana cara berkomunikasi dalam keadaan darurat. Yang pertama itu, yang kedua bagaimana mempersiapkan diri sebagai insan komunikasi dalam ikut serta saat ada kebencanaan, yang mana tupoksi dari Rapi adalah komunikasi. Jadi komunikasi di saat bencana ini memang sangat-sangat perlu.
5: Sementara itu, salah satu peserta pelatihan Nurtono mengaku memperoleh banyak pengetahuan baru dari kegiatan tersebut. Dengan mengikuti kegiatan urban disaster ini, menambah wawasan dan ilmu yang sangat bermanfaat untuk penanggulangan bencana.
7: Alhamdulillah, dengan mengikuti kegiatan urban disaster saat ini untuk Rapi, menambah wawasan bagi kami. Alhamdulillah juga saya kebetulan di bidang 3 hukum inovasi dan teknologi. Alhamdulillah saya dapat ilmu yang sangat bermanfaat untuk penanggulangan bencana ini. Alhamdulillah, semoga nanti kedepannya menjadi yang terbaik untuk di Rapi.
5: Para peserta mendapatkan berbagai materi dan praktik terkait komunikasi darurat, koordinasi lapangan, serta penanganan informasi saat terjadi bencana. Pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan teknis maupun kesiapan mental peserta. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter William Nathan mengabarkan, kenalkan manfaat yoga Nita Hindu Dharma Indonesia, WHDI Kabupaten Malang gelar peringatan Hari Yoga Internasional. Berikut informasi selengkapnya.
8: Wanita Hindu Dharma Indonesia atau WHDI Kabupaten Malang menggelar peringatan Hari Yoga Internasional di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat rasa persaudaraan sekaligus mengenalkan manfaat yoga secara inklusif kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang. Ketua WHDI Kabupaten Malang, Suryati, menegaskan bahwa yoga memiliki kedudukan yang sangat mendasar karena merupakan bagian integral dalam spiritual Hindu. Menurutnya, yoga bahkan telah diadopsi ke dalam kurikulum sekolah Hindu sehingga menjadi materi yang wajib diikuti oleh para siswa di lingkungan pendidikan Hindu.
9: Hari ini wanita Hindu dilaksanakan pada untuk yoga ini biar bermanfaat.
8: Melalui peringatan ini, Suryati berharap yoga tidak sekadar menjadi seremonial tahunan yang dirayakan setiap bulan Juni, melainkan dapat diimplementasikan secara konsisten dalam aktivitas sehari-hari demi menjaga kesehatan fisik sekaligus ketenangan spiritual. Keberhasilan perhelatan ini juga tidak lepas dari dukungan penuh dari berbagai komponen penting dan tokoh publik yang hadir secara langsung seperti Kepala Bapenda Kabupaten Malang Made Arya Wedantara, anggota Komisi 11 DPR RI Andreas Edi Susetyo, serta perwakilan dari OPD di Kabupaten.
0: Anda masih di jalur Info Prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia.
10: Baik, terima kasih Riza. PLN Madiun menyebutkan pemadaman listrik yang saat ini terjadi disebabkan kendala pada operasional pembangkit. Upaya agar layanan listrik pada masyarakat dapat kembali normal kini terus dilakukan. Laporan selengkapnya disampaikan Aristika.
11: Kegelisahan masyarakat Madiun dan sekitarnya terkait listrik yang sering padam baru-baru ini akhirnya terjawab. Pihak PLN setempat menjelaskan bahwa kondisi tersebut terjadi akibat adanya kendala operasional pada sistem pembangkit. Masalah teknis ini menyebabkan suplai listrik yang masuk ke wilayah Jawa Timur, termasuk Madiun dan sekitarnya, menjadi berkurang. Manajer PLN Unit Pelayanan Pelanggan ULP Madiun Kota, Catur Surya Dharma, menegaskan bahwa langkah yang diambil saat ini bukanlah manajemen beban secara terbatas di beberapa lokasi. Upaya ini terpaksa dilakukan demi menjaga stabilitas sistem kelistrikan dan mengantisipasi terjadinya pemadaman yang jauh lebih meluas. Catur mengatakan penentuan daerah yang terdampak manajemen beban dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis dan operasional. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari pasokan listrik, sumber, hingga jenis pelanggannya. Meski demikian, PLN tetap memprioritaskan fasilitas pelayanan publik seperti rumah sakit dan pusat pemerintahan agar tidak terkena dampak pemadaman. Catur menjelaskan hingga saat ini pihak PLN belum bisa memastikan sampai kapan proses manajemen beban ini akan terus berlangsung.
12: Itu bukan pemadaman bergilir, namun kami dari PLN sedang melaksanakan manajemen beban, di mana secara teknis ada kendala di operasional pembangkit yang menyebabkan suplai listrik yang masuk ke Jawa Timur memang sedikit berkurang. Untuk kondisi saat ini memang kami tidak bisa memastikan sampai kapan proses manajemen ini terjadi, namun PLN dan seluruh tim sedang bertugas untuk berusaha agar sistem kelistrikan ini segera andal dan juga aman serta tidak terdampak lagi. Jadi ketika nanti di sistem pembangkitan ini sudah normal, sudah andal kembali, dan sistem penyaluran yang masuk ke Jawa Timur sudah kembali normal, stabil, maka bisa dipastikan sudah tidak lagi dilakukan manajemen beban. Jadi kami juga dari tim di khususnya PLN UP3 Madiun, kami memperhatikan informasi lanjutan dari sistem pembangkitan. Nah, jadi untuk kondisi saat ini memang masih sangat dinamis.
11: Catur mengatakan mengenai durasi pemadaman, PLN tidak bisa mematok waktu secara pasti karena semua bergantung pada hasil evaluasi sistem. Estimasi waktu yang diberikan kepada pelanggan seperti 2 atau 3 jam merupakan hitungan teknis operasional. Jika stabilitas sistem kelistrikan dirasa sudah mencukupi, aliran listrik di wilayah terdampak bisa dinyalakan kembali lebih awal dari perkiraan. Sementara itu, Catur mengatakan jumlah pasti pelanggan yang terdampak kebijakan ini tidak dapat dikalkulasi secara rinci. Hal itu dikarenakan manajemen beban diterapkan di seluruh wilayah Jawa Timur secara bergantian. PLN akan terus memilah lokasi yang memang dinilai paling layak secara operasional untuk menerapkan kebijakan ini demi keamanan sistem bersama. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
10: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Ponorogo menghimbau masyarakat memberikan data yang valid saat dilakukan pendataan oleh petugas Sensus Ekonomi 2026 karena data yang disampaikan akan dijamin keamanannya. Eka Wulan melaporkan.
13: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Ponorogo menerjunkan 1.319 petugas untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2026. Mereka bertugas melakukan pendataan sebanyak lebih 939.000 objek secara door-to-door atau dari rumah ke rumah yang tersebar di 7.678 RT. Kepala BPS Ponorogo Evi Tri Susanti mengatakan, ada 3 aspek atau objek yang menjadi sasaran Sensus Ekonomi 2026, yaitu penduduk untuk memotret ekonomi setiap keluarga. Kedua, usaha ekonomi yang dikerjakan masyarakat Ponorogo. Aspek ketiga, terkait usaha pertanian untuk mengetahui tingkat kesejahteraan petani. Evi pun meminta masyarakat menyambut petugas sensus dengan baik dan memberikan data yang sebenarnya. Dirinya juga mengimbau masyarakat tidak khawatir soal data sensus karena tidak berhubungan dengan pajak.
14: Ya, insya Allah untuk kekhawatiran itu juga tidak perlu dikhawatirkan karena kita tidak pernah mendiseminasikan data yang sudah diperoleh oleh BPS ke pihak manapun. Untuk pajak itu urusannya pajak sendiri, bagaimana koordinasi pajak untuk mencari potensi pajak yang baru. Sementara data yang sudah kami terima, kami tidak akan diberikan kepada pihak manapun, digunakan untuk kami sampaikan untuk agregat, indikator agregat dan untuk kebutuhan statistik baik regional maupun nasional.
13: Sementara itu, PLT Bupati Ponorogo Lisdiarita mendukung penuh kegiatan Sensus Ekonomi 2026. Dirinya mengajak seluruh masyarakat ikut menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang sebenarnya ketika tiba saatnya dilakukan sensus oleh petugas.
15: Kami juga mengajak juga Pak RT, Pak RW, semuanya, seluruh masyarakat kita bareng-bareng memberikan data yang baik dan berimat petugas-petugas sensus ini di rumahnya masing-masing dan memberikan data yang sebenar-benarnya dan sebalik-baliknya. Insya Allah data Panji dengan semuanya aman karena ini memang terlindungi ya. Jadi istilahnya nggak ada yang namanya datanya akan beredar gitu. Jadi jangan takut.
13: Seperti diketahui, 1.319 petugas sensus ekonomi 2026 di Ponorogo kini telah terjun ke lapangan, dibekali surat tugas, tanda pengenal, dan rompi. Mereka bertugas sejak 15 Juni hingga berakhir 31 Agustus mendatang. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
10: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember, sudah ada Retno Palupi. Silakan.
16: Terima kasih, Nindi. Semangat para siswa sekolah rakyat di Jember membuktikan keterbatasan ekonomi bukan penghalang untuk meraih prestasi. Berikut kita ikuti laporan Gea Deborah.
17: Semangat dan pencapaian para siswa sekolah rakyat menjadi bukti bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah hambatan untuk meraih prestasi dan cita-cita. Meski belum genap satu tahun beroperasi, sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu tersebut telah menunjukkan perkembangan yang membanggakan. Kepala Sekolah Rakyat Kartika Dewi mengungkapkan pada saat momen open house rasa bangganya terhadap semangat belajar para siswa. Menurutnya, berbagai capaian yang diraih siswa menjadi bukti bahwa latar belakang ekonomi tidak menentukan masa depan seorang anak.
18: Satu tahun merupakan awal. Perjalanan kami masih panjang. Penampilan siswa, pencapaian siswa membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak akan menyurutkan semangat anak-anak untuk meraih cita-cita setinggi-tingginya.
17: Sementara itu, PLH Dinsos P3A Jember Mahmud Rizal SM menjelaskan bahwa sekolah rakyat menerapkan sistem penerimaan peserta didik yang beragam atau multi-entry menyesuaikan dengan latar belakang pendidikan calon siswa. Hal tersebut juga berpengaruh pada variasi hasil lulusan yang nanti dihasilkan.
19: Dari kondisi yang

0: Agen pengembangan tersebut setelah rakyat diharapkan dapat menjangkau lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu dan memberikan akses pendidikan yang lebih luas serta berkualitas. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
1: Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ahmad Waris. Waris.
2: Baik, terima kasih Retno. Federasi Olahraga Karatedo Indonesia 4K Sumenep memberangkatkan sebanyak 9 atlet untuk berlaga dalam kejuaraan Karate Kapolda Cup 2026. Berikut laporan Familia.
3: Ikatan Pencaksilat Indonesia IFSI Kabupaten Sumenep resmi menggelar kejuaraan pencaksilat Piala Bergilir IFSI ketiga tahun 2026. Kompetisi yang berlangsung di Gor Indoor Ayani Sumenep ini diikuti oleh 251 atlet dari 11 perguruan silat setempat. Ketua IFSI Sumenep Santoso menjelaskan bahwa kejuaraan ini merupakan langkah strategis untuk menjaring potensi atlet secara berjenjang, terutama untuk proyeksi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Kategori yang diperlombakan meliputi kelas usia dini, pra remaja, remaja hingga dewasa. Santoso menambahkan para juara dalam ajang ini tidak hanya sekadar dikirim untuk berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi, akan tetapi juga mendapatkan pembinaan rutin dan digembleng langsung oleh pelatih IFSI Sumenep. Dirinya juga berharap seluruh perguruan silat di Sumenep dapat terus bersinergi dan menjaga kekompakan.
4: Potensi atlet yang untuk jenjang, yang berjenjang, yang terutama dipersiapkan untuk Porprov yang akan datang ini. Ini atlet ini dari usia dini, ini adalah suatu potensi yang sangat besar untuk kita mempunyai aset di IFSI Kabupaten.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Disput Porapar Sumenep Faruk Hanafi menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap kompetisi tersebut. Pihaknya optimis ajang ini mampu melahirkan bibit-bibit unggul yang dapat mengharumkan nama daerah di kancah nasional.
5: Optimis, ini hari ini ada sekitar kurang lebih 250-an atlet yang berkompetisi, dan saya yakin di antara 250-an ini pasti akan muncul atlet-atlet yang saya yakin dari Sumenep. Seperti kemarin itu kita sudah punya atlet, salah satu atlet yang sudah nasional, cewek, Iman Kendra kemarin. Saya yakin hari ini kita bisa melahirkan itu lagi. Jadi Pemkab sangat optimis dengan kejuaraan ini untuk mendukung bagaimana menjaring atlet sejak dini.
3: Sebanyak 11 perguruan yang berpartisipasi dalam kejuaraan ini meliputi Walet Hitam, Persinas Asad, IKA SPI Kerasakti, Perisai Putih, Pagar Nusa, Nur Haryas, Perisai Diri, Perisai Putih Nusantara, Tapak Suci, Pepsi Gajah, dan PSHT.
2: Pendengar dan pemirsa, dari Sumenep kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Dio.
6: Terima kasih Waris. Adanya dinamika dan kesalahpahaman Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Kediri belum tentukan lokasi muktamar ke-35. Berikut laporan Ayu Citra.
7: Hingga hari terakhir pelaksanaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Kediri, forum tersebut belum menentukan lokasi pasti pelaksanaan muktamar ke-35. Kondisi ini menyusul adanya kesalahpahaman atau dinamika yang muncul ketika digelarnya sidang pleno ketiga pada Senin siang 22 Juni 2026. Menanggapi hal itu, pada hari ini Sekretaris SC Munas Konbes NU 2026, Kyai Haji Muhammad mengatakan bahwa ia membenarkan bila dalam forum munas tersebut belum menentukan lokasi muktamar. Hal disebabkan semua peserta sepakat adanya pembentukan tim khusus peninjauan lokasi muktamar ke-35.
8: Dalam waktu satu minggu, dua minggu, akhir Juni ini itu harus sudah tahu tempatnya di mana. Jadi ini sekali lagi bukan sesuatu yang misterius. Ya, bayangkan punya gawe yang kurang satu bulan masih dirahasiakan. Itu bagian dari curiosity. Di mana ya?
7: Muhammad itu menambahkan pula bahwa tim yang akan dibentuk itu mempunyai tugas untuk menilai seluruh calon lokasi sesuai dengan sejumlah kriteria yang telah disepakati dalam forum. Sementara itu, Ketua Umum PBNU Kyai Haji Yahya Kholis Tagub menegaskan bahwa Munas Konbes NU kali ini Kediri telah menyepakati 5 wilayah sebagai kandidat lokasi muktamar yang akan ditinjau lebih lanjut. 5 lokasi ini antara lain DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan juga Sumatera Barat.
9: tadi sudah diputuskan bahwa waktu muktamar disepakati tanggal 1 sampai 5 Agustus, sebulan lagi kurang lebih. Sedangkan tempat muktamar tadi disepakati ada beberapa alternatif kewilayahan, NTT, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, dan Sumatera Barat.
7: Diketahui dalam sidang pleno ketiga yang sempat memunculkan dinamika tersebut dipimpin langsung oleh Khatib AM PBNU Kyai Haji Ahmad Said Asrori, didampingi oleh Khatib Syuriah PBNU Kyai Haji Asrorun Niam dan Sekretaris Steering Komite Munas Kompas NU 2026 Kyai Haji Muhammad Nuh. Ayu Citra melaporkan.
6: Perluas akses pendidikan tinggi berkualitas dan kualitas SDM, pemerintah Provinsi Jawa Timur sediakan 62.000 kuota beasiswa perguruan tinggi swasta. Ani Hasana melaporkan selengkapnya.
10: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menyediakan kuota 62.000 beasiswa perguruan tinggi swasta PTS. Program ini sebagai upaya memperluas akses pendidikan tinggi berkualitas dan menguatkan ekosistem SDM Jatim. Beasiswa ini merupakan bagian dari program kampus berdampak untuk komunitas lebih tangguh atau kakak tangguh. Merupakan program kolaborasi antara Pemprov Jatim dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah 7. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menuturkan, banyak generasi muda yang memiliki kecerdasan, semangat, dan potensi besar, namun terkendala oleh keterbatasan ekonomi keluarga. Menurutnya, kondisi ini tidak boleh menjadi penghalang bagi generasi muda untuk mendapatkan akses pendidikan.
11: Kami Pemprov Jawa Timur menyampaikan terima kasih Prof. Dia mengkoordinasikan pengen semua perguruan tinggi swasta dan kemudian menyiapkan beasiswa untuk anak-anak Jawa Timur. Insya Allah tahun ini total 62.000 beasiswa dari perguruan tinggi swasta. Luar biasa. Ini menjadi jariah panjenengan semua, kelak putra-putri yang menjadi mahasiswa panjenengan sudah selesai dan kemudian mereka mengabdikan diri, mendedikasikan di sangat banyak sektor dan itu adalah amal jariah panjenengan semua.
10: Gubernur Khofifah mengajak seluruh perguruan tinggi untuk bersama-sama membangun ekosistem pengabdian yang nyata, terukur, dan akuntabel. Ia menyebut program ini mengubah mahasiswa penerima beasiswa dari sekedar penerima manfaat menjadi mahasiswa berdampak yang turut berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan. Ani Hasana melaporkan.
6: Pertamina memesan sejumlah kapal pengangkut sampah yang dikembangkan Institut Teknologi 10 November ITS. Berikut laporan Oni Arianto.
12: PT Pertamina memesan beberapa kapal pengambil sampah hasil pengembangan dari Akademika ITS. Menurut Rektor ITS Profesor Bambang Pramujati, kampus ITS terus menghadirkan inovasi yang berdampak bagi masyarakat, salah satunya dengan pengembangan kapal pengambil sampah yang saat ini telah digunakan untuk mendukung kebersihan perairan. Menurut Bambang Pramujati, Selasa siang, PT Pertamina memesan 2 unit kapal dengan fungsi serupa untuk dioperasikan di kawasan Kuta Bali dan Kota Baru di Provinsi Kalimantan. Menurutnya permintaan terhadap kapal tersebut terus bertambah. Pertamina juga berencana memanfaatkan teknologi serupa untuk dipergunakan di sejumlah daerah lain termasuk di Labuan Bajo.
13: Jadi Pertamina memesan 2 kapal yang kira-kira fungsinya sama untuk mengambil sampah yang akan digunakan di Kuta dan di Kota Baru Kalimantan. Ya. Nah ini akan ada beberapa kapal lagi yang diminta Pertamina untuk di Labuan Bajo dan di beberapa tempat lainnya yang nanti insya Allah akan kita bangun di klaster maritim di ITS ini. Jadi ini teknologinya sederhana tapi insya Allah manfaatnya besar sehingga itu sesuai dengan cita-cita kami ya sebagai kampus yang berdampak.
12: Jadi itu sampah yang di permukaan air aja Pak ya?
13: Ya untuk sementara sampah yang berada di permukaan yang bisa di itu kan kalau bawahnya kan sampai masuk seberapa dalam gitu ya, yaitu kira-kira itu saja yang bisa diangkut.
12: Nah, kapal tersebut dirancang untuk mengangkut sampah yang mengapung di permukaan air. Kehadirannya diharapkan dapat membantu menjaga kebersihan kawasan pesisir dan perairan yang menjadi destinasi wisata maupun pusat aktivitas masyarakat. Oni Arianto melaporkan.
6: Bergeser ke Sidoarjo, reporter Januar Fahmi melaporkan munculnya rembesan air di Tanggul Lapindo picu kekhawatiran masyarakat. Berikut informasi selengkapnya.
14: Kemunculan rembesan air di bawah tanggul penahan lumpur Lapindo di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, memicu kekhawatiran warga sekitar. Aliran air yang keluar dari kaki tanggul terlihat lebih deras dibanding biasanya, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan kondisi tanggul yang menjadi pelindung utama kolam penampungan lumpur. Salah seorang warga Desa Kali Tengah, Kecamatan Tanggulangin, Niko Febri, mengaku beberapa hari terakhir rutin memantau kondisi tanggul. Ia melihat langsung rembesan yang muncul di bawah tanggul titik 68 yang berada di perbatasan Desa Kelaka Harum dan Desa Kepolsari. Hal itu turut menjadi perhatian warga sekitar karena dikhawatirkan rembesan akan semakin melebar dan berdampak pada pemukiman warga desa sekitar.
15: Ya ini rembesan, artinya itu masuk ke saluran yang sudah dibuatkan sama PTLS itu ya. Harusnya kan masuk. Nah, tapi ini nyatanya

0: menghantui rasa khawatir. Saat ini volume lumpur yang tertampung diperkirakan mencapai 37 juta meter kubik. Seiring terjadinya penurunan tanah dan beberapa titik peninggian tanggul dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga kapasitas dan keamanan kawasan penampung lumpur dalam jangka panjang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian informasi dari Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Diana Riza.
2: Terima kasih Dio. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami sampaikan update terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
3: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
2: Saudara, sebanyak 19 jamaah debarkasi Surabaya tertunda kepulangan ke tanah air karena sedang dirawat di tanah suci. Agustin Irdiani melaporkan.
4: Belasan jamaah asal debarkasi Surabaya harus menunda kepulangan mereka. Hingga 23 Juni 2026 tercatat 19 jamaah masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena kondisi kesehatan yang belum memungkinkan untuk melakukan kepulangan. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad Asadul Anam mengatakan PPIH Debarkasi Surabaya memastikan seluruh jamaah yang masih dirawat akan terus dipantau dan mendapatkan pelayanan kesehatan hingga dinyatakan layak terbang.
5: Ya, yang jamaah yang tertinggal di Arab Saudi ada 19 orang. Ya, 19 orang. Satu masih dipulangkan. Yang satunya masih proses menunggu seat kosong pada kuarter-kuarter berikutnya.
4: Sementara bagi jamaah yang wafat, pemerintah akan mengurus seluruh hak dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Sejauh ini sebanyak 44 jamaah wafat selama masa pemulangan. PPIH Debarkasi Surabaya menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya para jamaah haji. Untuk kloter kedatangan hari ini ada 5 kelompok terbang atau kloter, yakni kloter 82, 83, dan 84 asal Kabupaten Banyuwangi, kloter 85 Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi, serta 86 asal Kabupaten Bondowoso. Agustin Irdiani melaporkan.
2: Praktisi tenaga kesehatan berharap jemaah haji perokok berat bisa masuk dalam daftar jemaah haji resiko tinggi di musim haji tahun 2027. Farida Husnia mengabarkan selengkapnya.
6: Tim medis haji khusus sekaligus penulis buku Dr. Gia Pratama Putra berharap jemaah haji perokok berat dapat masuk dalam daftar jemaah haji resiko tinggi di musim haji tahun 2027. Karena saat di Universitas PGRI Adi Buana UAB Surabaya, Dr. Gia mengatakan jemaah haji perokok berat dominan masuk ICU di musim haji tahun 2026.
7: Ternyata hampir semua perokok berat yang saya tangani kan semuanya batuk pilek, bakterinya sama, virusnya sama, tapi kena ke perokok berat. Wah, berat banget. Semua pasien aku masuk ICU adalah perokok berat. Demam, batuk, sesak, ini yang luar biasa, sampai akhirnya dehidrasi. Jadi saran dari saya berkomunikasi, kita perlu masukin perokok berat ke golongan tersebut.
6: Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan Fikes UAB Surabaya, Dr. Hayati berharap kesehatan jemaah haji resiko tinggi terus dipantau.
8: Ya, kita menjaga agar kesehatannya itu terkontrol ya.
6: Dekan Fikes UAB Surabaya, Dr. Hayati mengimbau kepada jemaah haji di pemberangkatan tahun 2027 dapat berolahraga sebagai persiapan ibadah haji. Selain itu menjaga porsi makan mereka. Farida Husnia melaporkan.
3: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
2: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri Info Prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Prima.
3: Telah kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam Prima.

Piala Dunia 2026, FIFA secara resmi melarang penggunaan vuvuzela, trompet plastik berwarna cerah yang berasal dari Afrika Selatan. Pelarangan ini karena dianggap berpotensi mengganggu komunikasi antara pemain dengan wasit. Selain itu, alat musik ini juga diklaim dapat menyulitkan proses siaran pertandingan. Trompet yang mengeluarkan bunyi seperti lebah ini sebelumnya identik dengan Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Sejumlah pendukung tuan rumah meniupkan trompet vuvuzela untuk mendukung negaranya dalam perhelatan saat itu. Dalam sejarahnya, vuvuzela pertama kali terlihat di acara olahraga pada awal periode 90-an. Saat itu, vuvuzela masih terbuat dari logam dengan panjang 65 cm. Namun, ada pula yang panjangnya mencapai 1 meter. Tidak ada yang benar-benar tahu soal siapa yang pertama kali menciptakan alat musik itu. Keyakinan yang paling umum menyebutkan bahwa vuvuzela awalnya merupakan tanduk kuda yang ditiup untuk memanggil penduduk desa di Afrika saat ada pertemuan. Arti nama vuvuzela juga masih menjadi perdebatan. Beberapa orang berpendapat bahwa vuvuzela berasal dari kata Zulu yang berarti membuat kebisingan. Pendapat lain mengatakan vuvuzela adalah bahasa gaul daerah kumuh untuk mandi, karena kata itu seolah menghujani orang dengan musik. Banyak pula yang percaya bahwa arti vuvuzela adalah memompa semangat.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam, teman-teman Radio Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Senang mendengar saya lagi tepat tanggal 17, kita bergeser dalam penyajian Galeri Budaya Nusantara yang mana akan memandu dengan semua sampai dengan nanti merapat pada pukul menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Parigi Kediri dan sekitarnya. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Kenapa rupiah bisa melemah? Pertama, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika Bank Sentral mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap resiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.

0: untuk memperkenalkan, melestarikan, dan mengapresiasi warisan ragam budaya Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Kita hadirkan Galeri Budaya Nusantara.
1: 100,2 Pemerali Pro 1 Gede dengan hal informasi dan inspirasi. Kembali lagi masih bersama saya Arfonda Pendengar ya, dalam lanjutan program Kediri sore ini. Kita memasuki penjajahan Galeri Budaya Nusantara yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti menjelang kumandang azan maghrib untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Namun saya tidak akan sendirian, saya dipandu oleh adik saya dan rekan Fuji. Halo guys.
2: Halo.
1: Oke, Fuji, kita jalan-jalan ya. Lagi ya Fuji ya.
2: Iya.
1: Dalam penjajahan Galeri Budaya Nusantara edisi sore hari ini pendengar ya. Yaitu kita mau coba ke, udah pernah ke Kalimantan belum?
2: Belum.
1: Belum, sama saya juga. Oke, Fuji, di Kalimantan ini pendengar, Fuji juga pendengar ya. Ini ternyata ada dua apa namanya? Ada kegiatan lah Fuji ya.
2: Iya.
1: Ya, tradisi lah ya yang ada di Kalimantan Timur, yaitu ada nama Hudok dan juga Kuangkai ya, ya. Mana dua wajah spiritualitas Dayak Kalimantan Timur yang masih hidup hingga saat ini nih, Fuji dan juga rekan-rekannya. Baik pendengar semuanya ya, di tengah hutan dan juga sungai Kalimantan Timur tersimpan dua tradisi yang menggambarkan betapa dalamnya cara masyarakat Dayak memaknai kehidupan dan juga kematian. Satu merayakan kesuburan dan juga panen, satu lagi menghormati perjalanan arwah menuju keabadian. Keduanya bukan sekedar hanya pertunjukan budaya, ya, melainkan praktik spiritual yang masih dijalankan hingga hari ini pendengar. Yang pertama ada Hudok. Jadi Hudok itu Fuji ya, ya. Itu artinya adalah tarian topeng ya, untuk tanah yang subur. Jadi salah satu tradisi paling ikonik dari masyarakat Dayak Kalimantan Timur adalah tarian Hudok yang dikenal luas di kalangan masyarakat Dayak Bahau dan juga Dayak Wehea. Jadi penelitian yang dipublikasikan dalam Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisiplin pada tahun 2024 mengungkapkan ritual Hudok sendiri dapat disakralkan oleh masyarakat Dayak, terutama Dayak Bahau, hingga saat ini dan juga dirayakan setiap setahun sekali ya. Jadi yang menariknya pendengar juga Fuji ya, upacara Hudok sendiri bersifat kompleks ya, karena melibatkan banyak faktor sekaligus, mulai dari relasi sosial, lalu ada dimensi keagamaan, hingga unsur seni pertunjukan. Jadi hubungan sosial dalam konteks ini pendengar ya, juga Fuji dipahami sebagai tindakan yang terpadu, sementara pemahaman keagamaan dimaknai sebagai fenomena budaya yang utuh. Jadi melalui interaksi antar individu ya maupun kelompok dalam pertunjukan tari, relasi sosial masyarakat Dayak Bahau sendiri justru semakin terjaga dan juga dinamis. Jadi tarian ini pendengar juga Fuji ya. Jadi menggunakan kostum yang terbuat sepenuhnya dari bahan-bahan alam ya, mencerminkan kedekatan masyarakat Dayak dengan lingkungan sekitarnya. Jadi studi yang sama pun juga menemukan bahwasanya ada identik keagamaan yang tertanam dan juga diabadikan dalam budaya masyarakat Dayak Wehea ya, melalui pertunjukan tari tersebut. Bahkan pendengar juga Fuji ya, terlihat sebagai bentuk pengalaman nilai-nilai keagamaan ya. Meskipun mayoritas masyarakat Dayak Wehea sendiri menganut kepercayaan non muslim ya, ya. Toleransi juga terjalin ya Fuji dan juga pendengar semuanya ya, lewat festival padi ini pendengar ya. Jadi ya, salah satu temuan paling menarik dari penelitian ini adalah bagaimana tarian Hudok ya, khususnya yang ditampilkan pada festival padi masyarakat Dayak Wehea, justru menjadikan ruang toleransi beragama yang nyata. Jadi bagi warga sekitar yang menganut agama selain mayoritas masyarakat Dayak Wehea, kegiatan festival padi dan juga pertunjukan tari Hudok sendiri berfungsi sebagai hiburan sekaligus daya tarik wisata ya, terutama bagi mereka yang tinggal jauh dari perkotaan. Jadi masyarakat di luar kampung Dayak yang sebagian besar beragama Islam bahkan dilaporkan tidak mengintervensi berbagai kegiatan tradisional masyarakat Dayak Wehea, sebab kegiatan adat tersebut ya dipahami sebagai upacara keagamaan dan juga kepercayaan yang harus dihormati. Jadi pola interaksi semacam ini pendengar dan juga Fuji ya, menjadi contoh nyata moderasi beragama yang tumbuh secara organik melalui kearifan budaya lokal jauh sebelum istilah tersebut menjadi wacana nasional. Lalu ada Kuangkai ya Fuji ya.
2: Iya.
1: Yang mana Kuangkai ini adalah ritual puncak penghormatan kepada leluhur ya Fuji ya, benar ya?
2: Iya.
1: Dan juga ada, kok bisa sih tradisi ini bisa relevan ya hingga saat ini. Namun sebelum itu kita beri sejenak ya Fuji ya. Yeah, kita dengarkan dulu ada komposisi lagu daerah yang mau lewat. Pastikan terus jangan kemana-mana, masih di Galeri Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Oke, baik pendengar, kembali lagi masih bersama saya Alfon dan juga ada Fuji. Hai guys.
2: Hai.
1: Oke ya, baik pendengar, kalau tadi sudah kita simak bersama-sama apa sih tradisi hudok ya Fuji ya, benar ya?
2: Iya.
1: Ya, yaitu tarian topeng untuk tanah yang subur ya. Lalu ada apa? Tradisi yang lainnya?
2: Selanjutnya ada kuangkai.
1: Kuangkai.
2: Yaitu ya, ritual puncak penghormatan kepada leluhur. Berbeda dengan wodak yang merayakan kesuburan. Masyarakat Dayak Benuak di Kalimantan memiliki, maksud kami di Kalimantan Timur, memiliki tradisi bernama kuangkai.
1: Okay.
2: Sebuah ritual yang berkaitan dengan penghormatan terakhir kepada arwah leluhur. Penelitian yang dipublikasikan dalam Psikostudia, Jurnal Psikologi Universitas Mulawarman, mendeskripsikan kuangkai sebagai proses pelaksanaan kegiatan adat kematian suku Dayak Benuak yang melibatkan pemindahan tulang belulang dari pemakaman terdahulu untuk kemudian dibawa ke rumah adat dan diadakan sebuah ritual bersama. Penelitian tersebut menggunakan pendekatan psikologi, tindakan beralasan untuk menggali makna tersembunyi di balik praktik adat ini dengan melibatkan 4 subjek dan 6 informan dalam prosesnya. Ritual ini menunjukkan bahwa bagi masyarakat Dayak Benuak, kematian bukanlah akhir dari sebuah hubungan, melainkan transisi yang memerlukan penghormatan khusus dan proses spiritual yang kompleks sebagai arwah sebelum arwah benar-benar dianggap mencapai keabadian.
1: Oke, jadi tradisi kuangkai ini adalah menghormati ya Fuji ya, menghormati para leluhur ya. Kalau tadi tradisi apa namanya, tradisi hudok adalah terkait dengan tradisi topeng ya untuk tanah ataupun kesuburan tanah ya di wilayah tersebut. Tapi kalau misalkan berbanding terbalik dengan tradisi kuangkai, itu adalah ritual puncak penghormatan kepada leluhur ya. Ini saya tambahkan lagi ya Fuji, boleh ya?
2: Iya.
1: Jadi di tengah arus modernisasi yang begitu deras yang menerpa Kalimantan Timur ya, mulai dari pembangunan ibu kota Nusantara hingga ekspansi industri ya. Jadi ya, kedua tradisi tersebut membuktikan satu hal penting ya, yaitu ada apa Fuji?
2: Ada identitas
1: budaya Dayak tidak serta merta luntur begitu saja. Jadi hudok dan juga kuangkai pendengar dan juga Fuji ya, tetap dijalankan secara konsisten oleh komunitas-komunitas Dayak Bahau, Wehea maupun Benuak. Jadi bukan sekedar sebagai tontonan wisata, melainkan sebagai praktik spiritual yang sungguh-sungguh dihayati. Kedua tradisi tersebut juga menunjukkan kompleksitas budaya Dayak yang sesungguhnya, jauh dari stereotip sederhana yang kadang melekat ya pada masyarakat adat. Jadi dibalik setiap gerakan tarian hudok dan juga setiap prosesi kuangkai, tersimpan sistem kepercayaan, relasi sosial dan juga nilai-nilai toleransi yang terus maksud kami adalah yang telah teruji ya selama generasi demi generasi. Jadi mungkin apa dengan semua yang berkesempatan yang mengunjungi Kalimantan Timur ya, bisa menyaksikan langsung ya Fuji kalau ke sana, nyaksikan langsung Fuji, nggak apa-apa, jangan takut gitu kan. Kalau di Jawa biasanya paling ada tante gitu kan, ada pocica gitu kan. Kalau di sana beda gitu kan, ya. Dengan tetap menghormati kesakralannya nih Fuji ya. Jadi bisa menjadi pengalaman yang jauh melampaui sekadar wisata budaya biasa. Oke deh, ya tuntas sudah bersama kita dalam jajan Galeri Budaya Nusantara. Terima kasih Fuji ya.
2: Iya.
1: Untuk informasinya yang sudah menemani saya dalam program Galeri Budaya Nusantara. Lagi siapa nih yang masuk?
2: Ya.
1: Tetap kamu.
2: Iya.
1: Yang baca itu, yang baca warta.
2: Iya saya.
1: Oke, deh sama juga Iva nanti ya.
2: Iya sama.
1: Ivanya masih kamar mandi, biarin aja ya. Lagi belajar dia. Oke, oke. Bye bye ya, Fuji ya, bye bye. Oke, baik pendengar, dengan begitu sudah kebersamaan kita dalam penyajian Galeri Budaya Nusantara ya. Mudah-mudahan bisa menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Lalu untuk lanjutan program Kediri sore ini juga, Kediri malam ini yang akan dipandu oleh rekan Fauzi Ahmad ya nantinya, sampai dengan nanti merapat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Arfonda pamit undur diri dari tengah-tengah ruang dengar Anda semuanya. Terima kasih atas tensinya. Selamat sore dan sampai jumpa.
3: Baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

dengarkan bersama-sama kumandang azan maghrib untuk wilayah Pari Kediri dan sekitarnya. Saya Adil Fonda, beserta kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Beberapa kali bukan saya, kita semua bersepakat muktamar akan datang itu gembira, senang. Tetapi tidak hanya gembira, sejuk. Tidak hanya sejuk, berkualitas. Tidak hanya berkualitas, bermartabat. Kenapa sejuk itu menjadi penting? Karena kalau panas, tidak ada cara lain untuk mengurangi panas itu kecuali buka baju.
3: Kemudian dari sisi kendala pasti akan sangat banyak sekali. Apalagi kalau misalnya masyarakat belum menerima berita atau menerima informasi yang lebih jelas terkait dengan kegiatan sosial ekonomi itu seperti apa. Kita melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 di mana BPS tidak ada.
1: Dari berita, Munas Konbes NU 2026 belum tentukan lokasi muktamar ke-35. BPS Kabupaten Kediri jamin kerahasiaan data responden pada sensus ekonomi 2026. Inilah Warta Kediri selengkapnya, Selasa 23 Juni 2026. Bersama saya Rifki Royan,
4: saya Iva,
5: dan saya Fuji.
4: Munas Konbes NU 2026 belum tentukan lokasi muktamar ke-35. Ayu Citra melaporkan.
6: Hingga hari terakhir pelaksanaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Kediri, forum tersebut belum menentukan lokasi pasti pelaksanaan muktamar ke-35. Kondisi ini menyusul adanya kesalahpahaman atau dinamika yang muncul ketika digelarnya sidang pleno ketiga pada Senin siang 22 Juni 2026. Menanggapi hal itu, pada hari ini Sekretaris SC Munas Konbes NU 2026, Kyai Haji Muhammad mengatakan bahwa ia membenarkan bila dalam forum munas tersebut belum menentukan lokasi muktamar. Hal disebabkan semua peserta sepakat adanya pembentukan tim khusus peninjauan lokasi muktamar ke-35.
2: Beberapa kali bukan saya, kita semua bersepakat muktamar akan datang itu gembira, senang. Tetapi tidak hanya gembira, sejuk.
7: Sejuk.
2: Damai. Ya, tidak hanya sejuk, berkualitas. Tidak hanya berkualitas, bermartabat. Kenapa sejuk itu menjadi penting? Karena kalau panas, tidak ada cara lain untuk mengurangi panas itu kecuali buka baju. Ya, kalau buka baju akibatnya apa? Auratnya kelihatan. Kalau auratnya kelihatan, sholatnya tidak sah. Ya, jadi kalau suasana muktamar itu panas, maka antar kandidat itu saling menjelekkan yang sering terjadi.
6: Muhammad menambahkan pula bahwa tim yang akan dibentuk itu mempunyai tugas untuk menilai seluruh calon lokasi sesuai dengan sejumlah kriteria yang telah disepakati dalam forum. Sementara itu, Ketua Umum PBNU Kyai Haji Yahya Kholis Taquf menegaskan bahwa Munas Konbes NU kali ini Kediri telah menyepakati 5 wilayah sebagai kandidat lokasi muktamar yang akan ditinjau lebih lanjut. 5 lokasi ini antara lain DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan juga Sumatera Barat.
8: Ya, tadi sudah diputuskan bahwa waktu muktamar disepakati tanggal 1 sampai 5 Agustus, sebulan lagi kurang lebih. Sedangkan tempat muktamar tadi disepakati ada beberapa alternatif kewilayahan, NTB, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, dan Sumatera Barat. Nanti akan diproses lebih lanjut oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama dalam waktu segera.
6: Diketahui dalam sidang pleno ketiga yang sempat memunculkan dinamika tersebut dipimpin langsung oleh Khatib AM PBNU Kyai Haji Ahmad Said Asrori didampingi oleh Khatib Syuriah PBNU Kyai Haji Asrori Niam dan Sekretaris Steering Komite Munas Konbes NU 2026 Kyai Haji Muhammad Nuh. Ayu Citra melaporkan.
4: BPS Kabupaten Kediri jamin kerahasiaan data responden pada sensus ekonomi 2026. Informasi selengkapnya disampaikan oleh reporter Heri Susanto.
5: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri menjamin kerahasiaan data seluruh responden dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Sebanyak 1.532 petugas yang telah mendapatkan pelatihan diterjunkan untuk melakukan pendataan di lapangan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026 guna mengumpulkan data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah dan nasional. Statistisi Ahli Madya BPS Kabupaten Kediri, Erma, menyampaikan dalam pendataan petugas sensus ekonomi 2026 menggunakan HP dengan cara KEPI sesuai dengan wilayah yang harus didata, yaitu berisi prelis berupa bangunan usaha dan lainnya maupun keluarga yang harus diselesaikan petugas di seluruh wilayah Kabupaten Kediri.
3: Kemudian dari sisi kendala pasti akan sangat banyak sekali, apalagi kalau misalnya masyarakat belum menerima berita atau menerima informasi yang lebih jelas terkait dengan kegiatan sensus ekonomi itu seperti apa. Kita melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 di mana BPS tidak akan memberikan datanya untuk keperluan pajak dan seterusnya. Petugas juga diminta untuk merahasiakan nama responden dan seterusnya, identitas responden. Kita juga tidak boleh memberikan data itu.
5: Sementara Irdina Junaida, statistisi ahli pertama BPS Kabupaten Kediri, menambahkan masyarakat tidak perlu takut pendataan sensus ekonomi 2026 nantinya akan berdampak dengan pajak karena data yang diperoleh BPS tidak ada kaitannya dengan perpajakan dan nantinya akan dipublikasikan dalam bentuk data agregat.
7: Data BPS itu tidak ada kaitannya dengan pajak, kemudian datanya itu nanti dipublikasikan dalam bentuk data agregat. Jadi misalkan contohnya seperti nanti hasilnya itu bukan satu individu akan keluar datanya satu by name by address gitu, tapi datanya berbentuk agregat di Kecamatan Pare mungkin ada berapa usaha restoran, ada berapa warung, berapa usaha mikro dan seterusnya.
5: Erma menambahkan petugas sensus ekonomi tahun 2026 di Kabupaten Kediri terdiri dari petugas pengawas dan petugas pencacah. Mekanisme pendataan yaitu setelah petugas sensus melakukan pengiriman data, maka akan dilakukan pemeriksaan oleh pengawas agar tidak terjadi kesalahan. BPS Kabupaten Kediri berharap masyarakat dapat bekerja sama dalam mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan memberikan data yang sesuai kenyataan yang sebenarnya, sehingga tujuan untuk melihat potret perekonomian masyarakat di Kabupaten Kediri dapat tercapai. Heri Susanto melaporkan.
4: Anda masih di jalur Warta Kediri edisi Selasa 23 Juni 2026. Pendengar, hasil musyawarah nasional Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama NU 2026 di Pondok Pesantren Al-Falah, Ploso Mojo Kediri memberikan perhatian program MBK. Reporter Ayu Citra melaporkan.
6: Hasil musyawarah nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama NU 2026 di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo di Kampung Diri tidak hanya membahas isu-isu fikih kontemporer, akan tapi juga sekaligus memberikan perhatian serius dan rekomendasinya terhadap peningkatan program makan bergizi gratis MBG. Hal itu dikatakan oleh Sekretaris Sekretaring Komite SC Munas Kombes NU Muhammad Nuh hari ini. Ia mengatakan bahwa secara umum para ulama mengapresiasi pemerintah yang telah menginisiasi program makan bergizi gratis MBG. Apalagi sampai sekarang, program MBG telah memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Namun ada beberapa hal yang dapat dicatat, yakni diantaranya perbaikan penyaluran dan juga pengelolaan MBG.
9: Komisi rekomendasi memberikan tanda petik, ya, catatan untuk dilakukan review sehingga akan didapatkan satu tata kelola yang lebih bagus lagi, karena ini menyangkut kebutuhan orang banyak dan anggaran yang tidak kecil, sehingga ketepatan sasaran menjadi penting, ketepatan tata kelola menjadi penting, tetapi tanpa mengabaikan tujuan utamanya.
6: Di tempat yang sama, Rois Syuriah PBNU Kalimantan Timur Muhammad Ali Khalil yang positif atas kelancaran pelaksanaan Munas Konbes NU di Kediri, Jawa Timur. Bahkan yang menilai munculnya peristiwa Fren AC yang meledak hingga kesalahpahaman terkait ketok palu. Diputuskannya tempat muktamar di Liriboyo Kediotak Diri ini merupakan dinamika organisasi yang biasa terjadi. Secara umum, PBNU Kalimantan Timur juga mendukung apa yang disampaikan di Munas Konbes NU tersebut. Hal ini termasuk pemilihan ketua yang itu akan dibahas di agenda muktamar ke-35.
10: Kesalahpahaman aja, kesalahpahaman bahwa tentang tempat Muktamar, yang kemudian segera diketok palu bahwa itu di Lirboyo. Masih belum?
11: Belum.
10: Karena ini nanti masih akan dianukan di internal PWNU, mana nanti yang diputuskan karena ini forumnya PWNU.
6: Kedepan, pihaknya juga mengajak semua nahdiyin di Indonesia untuk membaca doa dan menggelar salat istikharah agar muktamar mendatang berjalan dengan sukses dan ketua terpilih adalah tokoh yang benar-benar menjadi pilihan umat. Ayu Citra melaporkan.
4: Tingkatkan pemahaman norma hukum bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Kediri gelar temu sadar hukum di Desa Tulungrejo. Informasi selengkapnya disampaikan oleh reporter Heri Susanto.
5: Dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap informasi dan norma hukum, bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri menggelar kegiatan temu sadar hukum. Kegiatan yang dilaksanakan di Balai Desa Tulungrejo, Kecamatan Pari, Kabupaten Kediri, juga sebagai bentuk pembinaan keluarga sadar hukum atau kadarkum. Guntur Citra Kusuma dari bagian hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri menyampaikan kegiatan yang dilaksanakan merupakan agenda rutin dan diikuti sekitar 50 peserta yang berasal dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari perangkat desa, Forkopimcam Pari, tokoh masyarakat, pemuda, kelompok kadar hukum, paralegal, posbakum, relawan narkoba, lembaga pendidikan dan kemasyarakatan yang ada di Desa Tulungrejo.
12: Pemateri dari instansi vertikal, Pak. Kalau dari Polri terkait dengan radikalisme maupun terorisme, kalau dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri terkait bullying maupun kekerasan seksual, Pak. Dan untuk dari BNN terkait pencegahan bahaya narkoba, dan dari Pengadilan Agama terkait hukum waris Islam di masyarakat.
5: Sementara Mat Nur Kasan, Kepala Desa Tulungrejo, menilai kegiatan temu sadar hukum sangat bermanfaat dalam memberikan wawasan dan pengetahuan hukum kepada masyarakat. Menurutnya, pemahaman hukum yang baik dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta lingkungan desa yang harmonis, tertib, dan taat aturan.
13: Kami sangat terima kasih sekali dari Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri atas dasar kegiatan ini, karena kami dari pemerintah desa sangat-sangat berharap ini nanti diaplikasikan dan mengurangi daripada bahaya narkoba, kekerasan, utamanya adalah narkoba, kekerasan, dan waris. Sekarang Tulungrejo juga penggris ini yang menjadi miniatur Indonesia, berbagai orang dari Sabang yang merauke adar, dan ini memang sangat ada kesempatan mereka untuk menyebarkan narkoba.
5: Guntur menambahkan alasan memilih kegiatan temu sadar hukum di Desa Tulungrejo karena merupakan penghargaan sebagai desa percontohan yang memiliki fasilitas lengkap terkait desa bersinar atau bersih narkoba. Kesadaran hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat. Sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan masyarakat dalam mewujudkan budaya sadar hukum merupakan fondasi pembangunan dan kehidupan bermasyarakat yang lebih baik di Kabupaten Kediri. Heri Susanto melaporkan.
1: Demikian Warta Kediri hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Rifki Royan,
4: saya Iva,
14: dan saya Fuji,
1: bersama Dewan Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: cerita unik, baru, dan menarik seputar fenomena alam dan ragam inovasi lainnya di seluruh dunia. Kita jelajahi bersama sekali lagi dalam Jelajah Ilmu.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, Kanal Informasi dan Inspirasi di kesempatan Selasa 23 Juni 2026. Senang sekali Rifki Royan di sini kembali menemani Anda dalam program Jelajah Ilmu. Program yang mengajak kita menjelajahi berbagai fakta menarik ya dari dunia sains ataupun juga pengetahuan. Nah, pendengar, pernah tentunya Anda pernah berdiri di tepi pantai ya pendekar, lalu melihat hamparan pasir yang begitu luas. Mungkin Anda sempat berpikir berapa jumlah butiran pasir yang ada di dunia ini. Nah, sekarang coba bayangkan pendengar, langit malam yang dipenuhi dengan bintang-bintang. Pertanyaannya, manakah yang lebih banyak antara jumlah bintang di alam semesta atau jumlah butiran pasir yang ada di bumi? Nah, pertanyaan ini memang terdengar sederhana ya pendengar, namun jawabannya ternyata membawa kita pada perjalanan yang luar biasa jauhnya, hingga miliaran tahun cahaya dari tempat kita berada saat ini. Para ilmuwan memperkirakan jumlah butiran pasir di seluruh pantai dan gurun di bumi mencapai sekitar 1 septiliun hingga 1 kuadriliun kali 1 miliar. Angka yang sangat besar dan tentunya sulit untuk kita bayangkan ya pendengar. Namun tunggu dulu pendengar, bahwa alam semesta ternyata menyimpan jumlah bintang yang bahkan lebih menakjubkan ya. Bagaimana para ilmuwan bisa menghitung sesuatu yang begitu banyak, dan benarkah bintang di alam semesta lebih banyak daripada pasir yang ada di bumi? Nah, jawabannya akan kita bahas setelah jeda berikut ya. Tetaplah di Jelajah Ilmu.
2: Piala Dunia 2026, FIFA secara resmi melarang penggunaan vuvuzela, trompet plastik berwarna cerah yang berasal dari Afrika Selatan. Pelarangan ini karena dianggap berpotensi mengganggu komunikasi antara pemain dengan wasit.

yang ditiup untuk memanggil penduduk desa di Afrika saat ada pertemuan. Arti nama Vuvuzela juga masih menjadi perdebatan. Beberapa orang berpendapat bahwa Vuvuzela berasal dari kata Zulu yang berarti membuat kebisingan. Pendapat lain mengatakan Vuvuzela adalah bahasa gaul daerah kumuh untuk mandi karena kata itu seolah menghujani orang dengan musik. Banyak pula yang percaya bahwa arti Vuvuzela adalah memompa semangat.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Benar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, karena setelah azan Isya untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya, kami akan kembali menyapa Anda masih dalam program Jelajah Ilmu.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Jelajah Ilmu di Prosatu RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi, juga masih bareng sama Rifki Royan di sini. Nah, pendengar, yang perlu kita pahami dalam menghitung gitu ya, bagaimana para astronom memperkirakan jumlah bintang yang ada di alam semesta. Yang pertama, para ilmuwan mengamati jumlah bintang dalam sebuah galaksi, di mana galaksi tempat kita tinggal yaitu Bima Sakti diperkirakan memiliki sekitar 100 hingga 400 miliar bintang. Kemudian para astronom akan menghitung perkiraan jumlah galaksi yang ada di alam semesta yang dapat diamati, di mana jumlahnya mencapai ratusan miliar, bahkan mungkin lebih dari 1 triliun galaksi. Dengan mengalihkan jumlah galaksi dan juga rata-rata jumlah bintang yang ada di dalamnya, maka diperolehlah angka yang sangat-sangat fantastis pendengar, yaitu sekitar 10 pangkat 2 hingga 10 pangkat 24 bintang. Nah, sekarang mari kita bandingkan dengan pasir pendengar. Para peneliti memperkirakan jumlah butiran pasir di seluruh pantai dan juga gurun bumi berada pada kisaran 10 pangkat 20 hingga 10 pangkat 24 butir. Artinya kedua jumlah tersebut memang sama-sama luar biasa besar. Namun dalam banyak perhitungan modern, jumlah bintang cenderung lebih banyak daripada jumlah butiran pasir yang ada di bumi. Fakta tersebut menunjukkan betapa luasnya alam semesta, di mana cahaya dari sebagian bintang yang kita lihat malam ini bahkan telah melakukan perjalanan selama jutaan hingga miliaran tahun sebelum akhirnya mencapai mata kita. Semakin jauh kita memandang ke langit, juga semakin kita menyadari bahwa bumi hanyalah bagian kecil dari kosmos yang sangat-sangat luas ya pendengar. Nah, nanti terakhir setelah jeda kita akan membahas analogi menarik dari agar angka-angka raksasa yang tadi sudah dijelaskan lebih mudah untuk dibayangkan. Jadi tetaplah bersama kami di Jelajah Ilmu.

0: Baik benar, Anda masih di Jelajah Ilmu Plural 1 RRI Kediri. Jadi jika setiap butiran pasir mewakili satu bintang, maka seluruh pasir yang ada di pantai dan juga gurun bumi hampir tidak cukup untuk menggambarkan seluruh bintang yang ada di alam semesta yang dapat kita amati. Fakta ini bukan hanya tentang angka yang besar saja pendengar, lebih dari itu, fakta ini mengingatkan bahwa alam semesta menyimpan begitu banyak misteri yang masih terus dipelajari oleh para ilmuwan. Di mana setiap bintang mungkin memiliki planet, sebagian planet juga mungkin memiliki kondisi yang berbeda dari bumi. Dan di antara triliunan bintang itu masih banyak hal lain yang belum kita ketahui. Karena itulah astronomi menjadi salah satu bidang ilmu yang terus berkembang hingga saat ini, di mana semakin banyak kita belajar tentang langit, semakin banyak pula pertanyaan baru yang muncul. Jadi jika suatu malam Anda melihat langit yang cerah dan dipenuhi oleh bintang, ingatlah bahwa jumlah mereka kemungkinan lebih banyak daripada seluruh butiran pasir yang ada di bumi. Baik benar, itulah tadi Jelajah Ilmu ya, edisi hari Selasa 23 Juni 2026. Terima kasih sudah mengikuti Jelajah Ilmu. Sampai jumpa lagi pada episode berikutnya dengan fakta-fakta menarik lainnya.
1: Anda baru saja mendengarkan Jelajah Ilmu persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, kita akan segera ikuti bersama Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta, tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Namun jangan kemana-mana, kami akan kembali hadir menemani Anda dengan mimbar agama Buddha.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Iba Fadilah melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau impres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Impres Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara lebih efisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Impres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ardi Vindiatini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrautin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Negasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
9: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi, seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD.

0: porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis. Sehingga menurut saya tetap harus didorong.
1: Sementara itu Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
2: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
1: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC Nabil Hussein terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
4: Dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC yaitu Nabil Hussein terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pasjo mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batubara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Sukoco selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Aulia Wirahman, dan Cici Andini Balfa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gustianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
4: Dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Instruksi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
6: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
5: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Harul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
8: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di dua lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari dua lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
7: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
8: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
9: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
8: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor berisiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
10: Melalui pendekatan berbasis ekosistem Deal 2026, kolaborasi kita arahkan

0: Dil 2026 ditegaskan Menkom Digi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
1: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding, tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara, apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
0: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ekosistem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
2: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong, bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi di Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
0: Untuk itu lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkom Digi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem

0: Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Membangun masa depan di jalan Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
2: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
4: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
5: Ibadah haji belum selesai, bukan kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah kita yang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, asal dia kita kandung selama berhaji, doa, jujur, ketaatan, amalan, ibadah,
4: ya, tapi sementara itu berdasarkan data panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di tanah suci, sementara satu jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
6: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses embarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penyebutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar, Wahyudin Hakim, kepada Kabak Kesra Setda Wajo, Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi.

kabak selah sedawa Jo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemapuran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.

sesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air. Adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nur Diansah melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
2: Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
3: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur, termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat yang sebagian besar ada di GBK ini.
2: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multi cabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multi cabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multi cabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, benar. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi kita sudah dengarkan bersama dari Pro 3 The Warta Berita Sentral. Di kesempatan malam hari ini kami hadirkan Mimbar Agama Buddha di ruang dengar Anda ya, edisi Selasa 23 Juni 2026 yang akan menghadirkan tema Memiliki Harta Mulia. Jadi kami persembahkan untuk Anda Mimbar Agama Buddha Memiliki Harta Mulia.

Wiratana untuk mengingat kembali ajaran Sang Buddha, Guru Agung Junjungan kita. Berkenaan dengan harta mulia, tentunya kita semua masih membutuhkan harta. Harta di sini tidak hanya harta berupa materi, tetapi ada pula harta yang sifat

rumah tangga sudah akan tetap membutuhkan harta materi. Mengapa kita butuh harta materi? Agar kehidupan kita dapat menyenangkan. Karena pada dasarnya, kita semua pasti ingin hidup senang. Tidak ada yang mau untuk hidup susah. Tidak dapat dipungkiri bahwa kekayaan yang dimiliki dapat memberikan kemudahan dan kesenangan pada kehidupan kita. Dengan kekayaan, kita bisa makan makanan yang kita inginkan, pergi ke tempat-tempat yang menyenangkan, kita dapat berbuat baik, berdana dengan materi dengan mudah. Hakikat seseorang mencari kekayaan tidak lain adalah supaya kehidupannya bisa menyenangkan. Karena dengan memiliki

Maka dari itu, dalam ajaran Buddha Gautama, mencari kekayaan materi bukanlah suatu larangan untuk umatnya. Dalam mencari kekayaan yang ingin dicapai dengan cepat di kehidupan saat ini, tentu kita harus memiliki timbunan karma baik. Timbunan karma baik yang kita miliki merupakan hasil dari

penting timbunan karma baik untuk mendapatkan kekayaan secara materi, Buddha Gautama juga menasihatkan kepada kita yang terdapat pada Anguttara Nikaya bab 4 halaman 281, yaitu untuk melaksanakan 4 hal yang terdiri dari, yang pertama adalah Utana Sampada, yang artinya rajin dan bersemangat dalam bekerja, dalam melakukan pekerjaan, terampil, produktif, mampu mengelola pekerjaannya secara tuntas. Yang kedua adalah Arakana Sampada, yaitu yang berarti bersikap penuh hati-hati, menjaga harta yang telah diperoleh, tidak membiarkannya hilang atau dicuri, menggunakannya dengan hemat, menjaga cara kerja yang baik sehingga tidak mengalami kemunduran atau kemerosotan. Yang ketiga, Kalyana Mita, yang artinya adalah memiliki teman-teman yang baik, tidak bergaul serta tidak mengikuti orang-orang yang jahat. Dalam pengertian Buddhis, teman dan lingkungan yang baik akan memberikan pengaruh yang cukup besar untuk kemajuan usaha kita.

berbagai cara. Teman yang simpati, dikala suka maupun duka. Teman yang mampu dan mau memperkenalkan kita pada hal-hal yang bermanfaat.

serta jalan keluarnya, juga mendapatkan atau memberikan pujian yang tulus agar kita selalu punya dorongan semangat. Yang keempat adalah sama jiwita, yang artinya menempuh cara hidup sesuai dan seimbang dengan

bukan pula majikan yang harus kita puja. Hendaknya kita selalu bersikap netral terhadap materi, serta mampu mempergunakan sewajarnya sesuai dengan kebutuhan. Penggunaan materi yang seimbang dilakukan

88, yaitu pembagiannya terdiri dari 25% digunakan untuk membiayai hidup sehari-hari, 50% digunakan untuk menambah modal usaha, dan 25% disimpan sebagai cadangan di saat darurat, bisa untuk berdana atau kegiatan sosial lainnya. Sehubungan dengan penggunaan kekayaan, Buddha Gautama juga menasihatkan kepada kita dalam Anguttara Nikaya bab 3 halaman 351 yang isinya bahwa harta kekayaan yang dikumpulkan dengan bersemangat dengan cara-cara yang sah dan tanpa kekerasan, kekayaan yang kita miliki dapat membuat kita bahagia. Begitu juga dengan orang tua, pasangan kita, dan anak-anak kita juga turut berbahagia. Dapat mempertahankan kekayaan, memberikan hadiah kepada sanak saudara.

membayar pajak kepada pemerintah, serta mempersembahkan dana-dana. Dengan demikian, hal-hal ini, maka kita memiliki banyak hasil dari perbuatan pajak. Selanjutnya, bagaimanakah peranan kekayaan material bagi pembinaan rohani menurut Buddha Gautama? Hal ini dapat kita lihat pada sabda beliau yang ada pada Samyutta Nikaya, bab 4 halaman 331, yang berisi, seseorang yang mengumpulkan kekayaan dengan cara yang sah

perbuatan baik juga menggunakannya tanpa keserakahan dan kehausan, tanpa melakukan pelanggaran. Dengan berbuat demikian, ia akan memperoleh kebahagiaan. Dari sabda Buddha Gautama, kita dapat menyimpulkan bahwa ada 4 prinsip pokok terkait penggunaan kekayaan, yaitu yang pertama, dalam mengumpulkan kekayaan secara material hanya sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan fisik dasar. Yang kedua, dalam usaha memperoleh kekayaan, hendaknya ditempuh dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum dan tidak menggunakan kekerasan. Yang ketiga, pemanfaatan kekayaan hendaknya menghasilkan kesejahteraan dan sukacita bagi diri sendiri maupun orang lain demi kebaikan masyarakat, termasuk penyantunan lembaga-lembaga keagamaan dan sosial. Yang keempat, dari sudut penilaian yang lebih dalam, hendaknya kepemilikan kesejahteraan material itu tidak membuat kita menjadi budak dari

Bapak, Ibu, Saudara-saudara sedama, kekayaan yang kita miliki dapat hilang jika kita tidak hati-hati dalam menjalani kehidupan ini. Hal-hal yang membuat harta kekayaan kita bisa hilang, yaitu salah satunya tidak mencari dan menambah kekayaan kita yang telah hilang. Yang kedua, tidak memperbaiki milik kita yang telah rusak. Yang ketiga, tidak bijak dalam menggunakan kekayaan kita. Dan yang keempat, kita salah memilih orang. Dalam hal ini bisa pasangan atau pegawai yang kita pekerjakan yang memiliki sila yang buruk dalam membantu mengelola kekayaan kita. Buddha Gautama juga menjelaskan beberapa hal yang menyebabkan habisnya kekayaan kita yang terdapat pada Digha Nikaya halaman 182, yaitu yang berisi, pertama, kebiasaan minum minuman keras. Hal ini menyebabkan kelalaian dan menimbulkan kerugian 6 hal, yaitu kehilangan uang, menimbulkan pertengkaran, mudah sakit, memperoleh nama buruk, terbuka pada perilaku-perilaku asusila, dan melemahnya kesadaran. Penyebab kedua yaitu kebiasaan keluyuran di waktu yang tidak pantas atau pada malam hari, yang dapat menimbulkan 6 kerugian, yaitu tidak terlindung dan tidak aman untuk diri kita sendiri, begitu juga dengan pasangan kita, anak kita, dan juga harta kita. Mudah dicurigai dalam melakukan kejahatan, mudah terlibat desas-desus palsu, dan mudah mendapatkan musibah. Yang ketiga, yaitu kebiasaan mendatangi tempat-tempat keramaian yang menimbulkan kita lalai pada kewajiban-kewajiban kita. Kebiasaan kita yang menyebabkan kita menjadi kehilangan harta kekayaan. Yang keempat adalah kebiasaan berjudi yang mengakibatkan kerugian 6 hal, yaitu kalau menang akan mengundang kebencian dan iri hati dari orang lain, dan diri kita akan tetap merasa kurang, yaitu timbulnya keserakahan. Jika kalah, akan menimbulkan penyesalan dan rasa tidak terima yang akhirnya bermain judi terus-menerus, sehingga menimbulkan ketagihan. Juga kehilangan banyak harta, ucapannya banyak tidak dipercaya, dijauhi oleh orang lain, tidak disenangi untuk dijadikan menantu, karena seorang penjudi cenderung tidak setia dan tidak dapat menyokong rumah tangga sebagaimana mestinya. Yang kelima, kebiasaan bergaul dengan orang-orang yang buruk, yaitu dengan 6 jenis orang, seperti penjudi, pemabuk,

sehingga apa yang harusnya diselesaikan tidak juga dikerjakan pada hari itu juga, orang itu tidak akan memperoleh kekayaan. Bapak Ibu Sedama, itulah cara mengumpulkan kekayaan dan juga cara menjaga kekayaan secara materi. Namun perlu disadari dan dimengerti, ada kekayaan yang tidak dapat diukur secara materi, tetapi menjaga

macam, hidup tenang, tidak khawatir kemanapun dia pergi, tidak menjadi bahan omongan orang karena memiliki sila. Sebagai perumah tangga, kita harus mengupayakan sila karena mendatangkan kondisi yang menyenangkan. Silena sugating yanti, yang artinya siapapun yang memiliki sila, siapapun yang menjalankan sila, ia akan hidup berbahagia di saat ini dan juga di surga. Jadi, sila merupakan kekayaan yang mendorong atau mengangkat seseorang mengalami kehidupan bahagia seperti di alam surga. Mengapa dengan sila dapat hidup menyenangkan? Karena siapapun yang menjalankan sila tidak akan muncul rasa bersalah, tidak dihantui rasa bersalah. Pelanggaran sila sekecil apapun, seperti yang dicontohkan oleh Ratu Malika, yaitu istri Raja Pasenadi, yang pada suatu ketika berbohong kepada raja. Rasa bersalah atas kebohongan yang dilakukan oleh Ratu Malika yang selalu menghantui dirinya. Hingga di saat Ratu Malika menjelang meninggal, yang mengakibatkan dirinya terlahir di neraka, walaupun hanya selama 7 hari. Oleh karena itulah, kita seharusnya memiliki sila yang baik. Menjalankan sila dengan baik, maka hidup kita akan menyenangkan. Yang kedua yaitu bahu suta, yang artinya adalah pengetahuan yang luas atau banyak belajar. Sebagai perumah tangga juga perlu banyak belajar. Hal-hal yang baik perlu dipelajari, diingat, dihafal agar dapat memiliki pengetahuan yang luas. Dengan memiliki pengetahuan yang luas, maka rezeki pun juga akan menjadi luas. Maka belajar itu tidak mengenal usia. Kisah seorang putra orang yang kaya raya di zaman Buddha Gautama, yaitu Mahadana, menikah dengan putri orang yang kaya raya. Mereka mewarisi kekayaan orang tuanya tanpa memiliki pengetahuan untuk menjaga dan mengembangkan kekayaan.

Kisah ini menjadi latar syair dalam Dhammapada 155. Mereka yang tidak menjalankan kehidupan suci serta tidak mengumpulkan bekal kekayaan selagi masih muda akan merana seperti bangau tua yang berdiam di kolam yang tidak ada ikannya. Hal yang ketiga adalah kalyana waca, yaitu berbicara yang terpuji. Kemampuan berkomunikasi dengan baik dapat menerangkan dan menguraikan dengan baik. Di dalam kehidupan bermasyarakat, sering terjadi perselisihan atau percekcokan akibat dari komunikasi yang kurang baik. Walaupun memiliki niat baik, namun seringkali timbul kesalahpahaman akibat dari cara penyampaian yang keliru. Disinilah dibutuhkan kemampuan komunikasi yang baik, termasuk diantaranya bahasa yang digunakan harus baik dan sopan. Intonasi dan volume suara yang sesuai, kejelasan kata-kata yang digunakan, dan keterampilan komunikasi lainnya. Yang keempat yaitu samadhi atau memiliki ketenangan. Mengapa dalam hidup ini kita perlu memiliki ketenangan? Karena di dalam menjalani kehidupan, kita senantiasa berhadapan dengan banyak persoalan. Dengan berlatih meditasi, membaca parita-parita suci, berarti kita sedang menyiapkan harta.

apa yang sedang kita kerjakan? Beraktivitas bebas dari ketegangan, terhindar dari miskomunikasi. Oleh karena itu, mari kita sisihkan waktu kita untuk melatih ketenangan. Kita berikan kesempatan kepada pikiran dan kesadaran kita untuk beristirahat dan memperhatikan saat ini. Yang kelima yaitu panya atau yang artinya memiliki kebijaksanaan. Kebijaksanaan di sini adalah kemampuan untuk meninggalkan kekotoran batin. Kebijaksanaan adalah kekayaan yang terunggul karena kebijaksanaan inilah yang dapat memotong noda-noda batin yang kita miliki. Ketika kita mampu melenyapkan kilesa, maka kita tidak akan menderita lagi. Keserakahan, kebencian, dan kebodohan batin tidak akan muncul lagi. Lenyapnya kilesa melalui penebusan. Ajaran Buddha Gautama di dalam Anguttara Nikaya 5 halaman 42 menjelaskan juga terkait kekayaan. Di dalamnya disebutkan bahwa ada 5 jenis kekayaan. Yang pertama yaitu Sada Danang, yang artinya adalah kekayaan keyakinan. Apa itu kekayaan keyakinan? Di sini seorang siswa mulia memiliki keyakinan. Ia berkeyakinan pada pencerahan Sang Tathagata sebagai berikut. Sang Bhagava adalah seorang arahat. Tercerah.

kekayaan perilaku moral. Di sini seorang siswa mulia menghindari membunuh, tidak mengambil apa yang tidak diberikan, menghindari perilaku asusila, menghindari berbohong, menghindari minuman keras dan minuman yang memabukkan, yang menjadi landasan bagi kelengahan. Itu disebut adalah kekayaan perilaku.

Apakah kekayaan pembelajaran ini? Seorang siswa mulia yang telah banyak belajar, mengingat apa yang telah dipelajari, mengumpulkan apa yang telah dipelajari. Ajaran-ajaran itu yang baik di awal, baik di pertengahan, dan baik di akhir.

Yang keempat, jaga danang, yang artinya adalah kekayaan kedermawanan. Seorang siswa mulia berdiam di rumah dengan pikiran yang hampa dari noda kekikiran.

yang disebut kekayaan kedermawanan. Yang kelima, Panya Danang, yang artinya adalah kekayaan kebijaksanaan. Sebagai seorang siswa yang bijaksana, memiliki kebijaksanaan yang melihat

telah disampaikan pada hari ini membawa manfaat bagi kita semua, dan kita akhiri dengan mengucap secara bersama-sama, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.

Nah, demikianlah mimbar agama Buddha dengan tema memiliki harta mulia. Kita akan lanjutkan dengan Kediri malam ini hanya di Pro 1 RRI Kediri.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi, bareng sama Rifki Royan di sini yang tentunya masih akan menemani Anda hingga tutup siaran nanti ya. Dan juga tentunya kami akan hadirkan beragam program menarik untuk menghibur Anda di kesempatan malam hari ini pendengar. Ada drama radio yang akan kami persembahkan sebentar lagi, juga nanti akan diikuti dengan galeri komunitas, lalu ada ruang rindu tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, serta juga harmoni malam ya pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jangan lewatkan juga siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026, kick off-nya nanti tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat antara Portugal melawan Uzbekistan ya. Di kesempatan malam hari ini kita akan dengarkan bersama bagaimana pertandingan antara Portugal melawan Uzbekistan. Baik pendengar, kita akan dengarkan satu buah drama radio persembahan dari RRI Lok Sumawe dengan judul Marina. Dari Studio Pro 1 RRI Kediri, kami ucapkan selamat mendengarkan.
2: Tapi aku sudah dewasa dan mencintai Marina.
3: Marina, kamu berdarah. Paha kamu ada darah.
2: Ini semua gara-gara kamu, Marina. Marina, coba kau lihat anak-anak itu. Apakah kau tidak ingin memiliki buah hati seperti mereka?
3: Siapa sih, Bang, yang gak mau punya anak? Aku pun mendambakannya, tapi...
2: Tapi kenapa, Marina?
3: Aku merasa belum siap menjadi seorang ibu yang baik.
2: Tidak, Marina, kau salah. Aku menilai dirimu sudah sangat layak menjadi ibu bagi anak-anak kita nanti. Pastinya mereka akan menjadi anak-anak yang lucu ya, Marina. Kalau perempuan akan cantik seperti kamu, tapi kalau laki-laki akan gagah seperti aku.
3: Pernikahan kita baru 6 bulan, Bang. Banyak yang harus kita siapkan.
2: Iya, aku tahu, Marina.
3: Gak nyangka ya, Bang. Dulu kita hanya berteman jarak jauh. Sekarang kita sudah bersama dan duduk di pantai yang pernah kamu ceritakan dulu kepadaku di Facebook.
2: Begitulah. Kita tidak pernah tahu bagaimana Tuhan menggariskan jodoh. Asam di gunung, garam di laut, bertemu dalam belanga. Kamu di Banda dan aku di Medan.
3: Bang, Bang, pasti dulu nilai pelajaran bahasa Indonesia kamu tinggi sekali ya, Bang.
2: Bisa aja kamu, Mar.
3: Bang, sebenarnya masih ada yang buat batinku selalu resah.
2: Apa itu, Mar? Apa karena aku?
3: Bukan, bukan Abang. Ini tentang Kak Rere. Kak Rere sepertinya masih belum menerima kenyataan sudah dilangkahi, Bang.
2: Memangnya apa yang Kak Rere katakan kepadamu, Mar?
3: Kak Rere pernah bilang gini, Bang.
4: Oh, jadi ini gadis yang akan kau nikahi, adikku? Apa kau yakin? Tahu asal-usulnya? Kenal saja di Facebook.
2: Aku mencintai Marina, Kak. Dan aku yakin Marina perempuan yang baik.
4: Ya, kalaupun dia baik, apa kau tega melangkahi kakakmu yang belum menikah ini? Kau anggap apa aku ini, Riko? Hah? Kau anggap apa?
2: Maaf sebelumnya, Kak. Aku sama sekali gak berniat menyakiti perasaan kakak. Kakak yang selama ini memberikan segalanya untukku semenjak orang tua kita tiada. Tapi aku sudah dewasa dan mencintai Marina.
4: Ya sudah, terserah.
2: Jangan Begitu yang dikatakan Kak Riri kepadamu, Mar.
4: Cepat sekali pagi datang. Astaga, Marina, Marina.
3: Iya, Kak.
4: Heh, Marina, kemana saja kamu? Lihat ini, ikan dan wajannya gosong semua.
3: Maaf, Kak, saya siapin baju Bang Riko di kamar.
4: Gak bisa apa, apinya dikecilkan dulu atau dimatikan sekalian. Kamu bisa bakar rumah, peninggalan satu-satunya dari orang tuaku. Gini, kalau ini istri yang pinternya cuma main Facebook.
3: Maafkan Marina, Kak. Marina emang ceroboh, troedor.
4: Pagi-pagi sudah ngerusak orang.
3: Sudah, Mar. Jangan nangis lagi. Jam 9 kan kamu ketemu sama Danu. Hai, Danu.
5: Oh, hai, Marina. Senang bisa ketemu lagi sama Putri Ranu. Yang gak cuma cantik, tapi cerdas dan pintar.
6: Hehe.
3: Iya, aku juga senang ketemu kamu, Danu.
5: Oh iya, Mar. Minggu kemarin, aku ada kerjaan bareng iparmu, Rere.
3: Oh iya, pertemuan paguyuban pengusaha travel di Medan kemarin ya, Dan?
5: Eh, ngomong-ngomong, kamu kan iparnya Rere. Kenapa sih Rere sampai sekarang belum mau menikah?
3: Aku juga gak tahu, Dan. Mungkin aja dia terlalu sibuk sama pekerjaannya. Sudahlah, gak usah dibahas, Kak Rere.
5: Loh, kok kamu tiba-tiba jadi sewot gitu? Hubungan kalian baik-baik aja, kan?
3: Hah? Maksudmu?
5: Bukan gitu, Mar. Ya, aku heran aja. Kok kayaknya aku mencium ada sesuatu di antara kalian?
3: Eh, tunggu sebentar. Kok kamu jadi ikut campur urusan rumah tangga aku, Dan?
5: Bukan gitu, Mar. Aku melihat kamu banyak berubah. Nggak ceria kayak dulu.
3: Udahlah, Dan. Nggak usah bahas urusanku lagi. Kita ganti topik atau pergi aja sekarang.
2: Marina?
3: Iya, Bang.
2: Aku bingung gimana mau lunasin utangku. Minggu depan sudah jatuh tempo. Kalau gak bisa bayar, matilah aku. Rumah ini yang jadi jaminan, Marina.
3: Hah? Apa?
2: Iya, Mar. Rumah ini sertifikatnya aku gadai tanpa sepengetahuan Kak Riri.
3: Ya Allah, Bang Riko. Gimana kalau sampai... Aduh, kamu ini gimana sih, Bang? Apa kamu gak mikir dulu sebelum bertindak?
2: Aku boleh pinjam uangmu gak, Mar? Janji deh, bakal tak balikin secepatnya.
3: Aku sebenarnya punya, Bang. Tapi itu rencana S2 ku sih. Tapi janji ya, cepat dibalikin.
2: Makasih, sayang. Ada apa sih, Kak? Kok tumben ngajak jogging?
4: Gini ya, Riko. Sebenarnya aku cuma mau tanya, dari mana coba Marina bisa punya uang banyak? Apa kamu gak curiga?
2: Maksud kakak? Aduh, tuh kan, kesandung.
4: Itulah, kalau punya mata tuh dipakai. Coba kamu pikirin, dia kan baru aja masuk kerja. Masa iya sih bisa punya duit sebanyak itu?
2: Ah, gak penting, Kak. Yang penting, utang-utang kita sudah lunas.
4: Bukan itu maksudku, Riko. Kamu tahu gak, Marina itu senang jalan sama Danu. Jangan-jangan uang itu dari Danu.
2: Hah? Danu? Siapa itu Danu?
3: Halo? Oh, Danu?
2: Danu? Ngapain lagi tengah malam gini Danu telpon? Jangan-jangan yang dibilang Kak Riri memang benar. Marina punya hubungan spesial dengan Danu.
3: Eh, benda apa ini yang di kantong Bang Riko? Untung belum aku cuci. Ini kan... Bang Riko! Mas, apa ini?
2: Apa sih, Mar?
3: Jelaskan sama aku, benda apa ini?
2: Ya ampun, aku lupa mengeluarkannya.
3: Cepat abang jelaskan, apa alasanmu memakai sabu ini? Aku gak habis pikir kalau ternyata suami aku yang aku banggakan itu ternyata...
2: Cukup, Marina, cukup. Marina, jangan menyudutkan aku lagi.
3: ada chat dari Danu. Ada apa ya?
5: Marina, datang ya ke acara syukuran di rumahku nanti malam pukul 19.
3: Aduh, gimana ya? Suamiku gak di rumah nih.
5: Please, datang ya Mar.
3: Iya deh, aku usahakan.
4: Mau kemana Marina malam-malam gini? Udah tahu suaminya gak di rumah. Aku ikutin saja dia. Aku kabari saja Riku biar dia nyusul. Lihat tuh Rik, kelakuan istrimu. Baru ditinggal beberapa saat aja udah begitu.
2: Oh, ternyata. Jadi benar ya apa yang dikatakan oleh Kak Riri selama ini?
3: Loh, Bang Riko, Kak Riri, ini bukan seperti itu Bang, kalian salah paham.
5: Iya, kalian salah paham, Re. Aku cuma mengundangnya dalam acara syukuran, gak lebih kok.
2: Pantas gak sih? Seorang wanita pergi malam-malam gini tanpa izin suaminya. Udah ketahuan selingkuh, belum bisa kasih anak pula. Marina, rasanya sudah tidak ada lagi yang dapat aku harapkan darimu. Dengar, dengan terpaksa, malam ini aku harus menceraikanmu.
3: Bang, kamu tega kamu ya Bang. Aku sudah banyak berkorban untuk kamu. Aku juga telah menebus sertifikat rumah yang kau jaminkan di bank. Sekarang kamu menceraikan aku hanya karena kesalahpahaman ini. Tega kamu Bang, tega.
4: Apa? Jadi kau gadaikan sertifikat rumah peninggalan orang tua kita Riko? Keterlaluan kau Riko. Walau kau adalah adik kandungku, aku harap mulai malam ini jangan pernah kembali ke rumah. Aku tidak mau kau menginjakkan kaki di rumahku lagi.
2: Ini semua gara-gara kamu, Marina. Puas? Kamu melihatku diusir dari rumahku sendiri, ha? Puas kamu sekarang?
3: Itu semua salah kamu sendiri.
2: Baik, kalau semua sudah menyalahkan aku, minggir. Aku harus pergi sekarang.
3: Riko, tega-teganya kamu mendorong aku hingga jatuh. Aduh,
4: Marina, kamu berdarah. Paha kamu ada darah. Riko, kamu harus bertanggung jawab.
3: Aduh, semoga janinku selamat.
4: Jadi kamu hamil, Marina? Ya Allah, Riko, ini akibat perbuatan kamu. Anak yang kamu idam-idamkan sekarang lenyap karena ulahmu sendiri.
2: Apa? Jadi kamu hamil, Marina? Oh, anakku, maafkan bapak, nak. Bapak tidak bisa menjagamu. Nang ning nang ning nang ning nang. Oh, anak bapak, jangan nangis ya. Kamu mau apa, nak? Permen, es krim. Nanti bapak belikan ya. Hehehehe.
0: Sandiwara Radio, Marina.

0: Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ibarat, terima kasih masih bersama kami di FM 100,2 MHz Pro 1 RRI Kediri dalam galeri komunitas malam hari ini ya, Selasa 23 Juni 2026, tentunya masih bareng sama Rifki Royan. Mendengar, senang sekali ya, masih bisa menemani Anda di waktu istirahat ini dalam program Galeri Komunitas yang akan menghadirkan kisah inspiratif dari berbagai komunitas yang tumbuh juga berkembang di Indonesia khususnya. Malam hari ini kita akan mengenal sebuah komunitas yang mempertemukan orang-orang dengan satu kesamaan minat, yaitu kecintaan terhadap bahasa. Mendengar, komunitas tersebut adalah Polyglot Indonesia. Nah, tahukah Anda bahwa cikal bakal komunitas Polyglot Indonesia ini berawal dari sebuah ide sederhana di penghujung tahun 2011, di mana ide tersebut muncul dari seorang pemuda Indonesia yang saat itu tinggal di Stockholm, Swedia, yaitu Arodi Nurizal. Nah, saat tinggal di luar negeri, mendengar, Arodi menyadari bahwa banyak orang Indonesia yang gemar belajar bahasa asing, namun belum memiliki wadah untuk saling bertemu dan juga berlatih bersama ya. Kemudian Arodi menghubungi sejumlah teman yang memiliki minat yang serupa. Di antaranya adalah Krishna Laurentius yang saat itu berada di Korea Selatan, juga ada Monis Pandu Hamsari yang saat itu tinggal di Italia.

Alia. Nah, benar ketiganya memiliki pengalaman yang sama. Jadi ketika mereka kembali ke Indonesia, mereka kesulitan menemukan teman untuk bercakap-cakap menggunakan bahasa asing, ya, ngobrol dengan bahasa asing yang sudah mereka kuasai atau mereka pelajari. Nah, dari situlah pendengar lahir gagasan untuk membentuk sebuah komunitas yang memungkinkan para pembelajar bahasa bisa saling bertemu, berdiskusi, dan juga berlatih secara langsung, ya. Sebelum melanjutkannya pendengar, yang harus dipahami, kita pahami terlebih dahulu istilah polyglot adalah sebutan bagi seseorang yang aktif mempelajari atau menguasai banyak bahasa. Nah, sementara seseorang yang menggunakan dua bahasa biasanya disebut bilingual, bilingual, ya. Nah, bagaimana perjalanan komunitas polyglot Indonesia ini hingga dikenal luas di Indonesia? Tentunya saya akan membahasnya setelah jeda. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 RRI Kediri.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, mereka masih di Galeri Komunitas. Nah, Komunitas Polyglot Indonesia ternyata dimulai jauh sebelum resmi menjadi organisasi nasional nih pendengar. Inspirasi komunitas ini justru berasal dari sebuah komunitas bahasa di Paris yang bernama Polyglot Club. Di Indonesia, salah satu kegiatan awal yang berkembang pesat adalah Polyglot Yogyakarta yang dibentuk oleh Monis Pandu bersama dengan Sandia Rani Yunita. Di mana pertemuan pertamanya pendengar berlangsung pada Agustus 2010. Konsep yang ditawarkan sangat sederhana namun juga menarik ya, yaitu menyediakan ruang santai bagi para pecinta bahasa untuk mempraktikkan kemampuan secara langsung. Nah, bukan hanya sekedar belajar bahasa saja pendengar, di mana peserta juga bisa bertukar informasi mengenai budaya, pendidikan, beasiswa hingga juga pengalaman perjalanan ke berbagai negara. Nah, melalui media sosial Facebook, pendengar komunitas Polyglot Yogyakarta berkembang dengan sangat cepat, di mana dalam waktu yang singkat, pertemuan rutin mereka mampu menghadirkan antara 15 hingga 30 peserta yang terdiri dari warga Indonesia maupun warga asing. Nah, perjalanan tentunya tidak selalu mulus ya pendengar, di mana pertengahan tahun 2011, kegiatan komunitas Polyglot Yogyakarta sempat mengalami penurunan karena penggagasnya melanjutkan studi ke Perancis dan juga Italia. Namun demikian pendengar, semangat komunitas ini juga tidak berhenti begitu saja. Dari pengalaman tersebut juga muncul tekad untuk membangun jaringan yang lebih luas dan tentunya berkelanjutan. Hingga akhirnya pada tanggal 17 Agustus 2013, pendengar, Polyglot Indonesia resmi mendeklarasikan diri sebagai organisasi non-profit yang terdaftar. Langkah tersebut juga menjadi titik penting dalam perkembangan komunitas Polyglot Indonesia karena membuka peluang kerjasama dengan berbagai lembaga dan juga memperluas jangkauan kegiatan ke berbagai kota di Indonesia. Nah, gimana perkembangan komunitas ini? Tentunya setelah beberapa lagu nanti kami hadirkan informasinya untuk Anda.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pulang dari Jemimah Cita ya, satu buah single baru dari Jemimah Cita mengantarkan kita ke pukul 20 lewat 50 menit pendengar. Masih di galeri komunitas bareng sama Rifki Royan. Setelah resmi jadi organisasi non-profit, pendengar, Polyglot Indonesia memulai program utamanya yang dikenal dengan nama Language Exchange Meetup, di mana kegiatan tersebut pertama kali berkembang di Jakarta, juga kemudian menyebar ke berbagai daerah. Bahkan dalam waktu yang relatif singkat, pertemuan komunitas juga hadir di berbagai kota lain seperti Yogyakarta, Bandung, Surabaya, Banda Aceh, juga Semarang. Nah, kini komunitas tersebut juga memiliki sejumlah chapter di berbagai daerah, termasuk juga Denpasar, Malang, serta Mataram. Nah, menariknya pendengar, setiap chapter memiliki kebebasan mengembangkan kegiatan sesuai dengan kebutuhan anggotanya ya. Misalnya ada chapter yang rutin mengadakan nonton film berbahasa asing dan diskusi budaya. Ada pula yang menyelenggarakan kelas percakapan bahasa secara berkala. Nah, dalam kegiatan meet up pendengar, peserta biasanya dibagi ke dalam beberapa kelompok bahasa seperti bahasa Inggris, Jepang, Prancis, Jerman, dan juga bahasa-bahasa lainnya. Nah, tentunya setiap kelompok dipandu oleh seorang koordinator bahasa yang membantu menjaga jalannya diskusi. Yang menarik, peserta bebas berpindah dari satu meja ke meja lainnya pendengar sesuai dengan minat dan juga kemampuan mereka. Nah, dengan suasana santai yang dibangun membuat anggota lebih percaya diri untuk berbicara tanpa rasa takut tentunya. Di mana kegiatan tersebut juga melatih kemampuan berbicara. Selain itu melatih keberanian, kemampuan berpikir kritis, serta memperluas wawasan budaya internasional. Itu tadi, nanti kami hadirkan informasi lainnya lagi untuk menutup jumpa dalam galeri komunitas.
0: Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, mendengar, terima kasih masih bersama kami di FM 100,2 MHz di Prosatu RRI Kediri. Salah satu keunggulan utama Polyglot Indonesia adalah keterbukaannya pendengar, di mana komunitas ini tidak membatasi usia, profesi maupun latar belakang pendidikan anggotanya. Bahkan tidak sedikit warga asing yang juga ikut hadir untuk melatih kemampuan berbahasa Indonesia mereka. Menariknya lagi pendengar, tidak ada persyaratan khusus untuk menjadi anggota. Siapapun boleh ikut, yang penting punya minat belajar bahasa asing serta ikut di dalam komunitas tersebut. Yang penting memiliki kemampuan untuk berlatih dan juga berdiskusi, ya pendengar. Pada akhirnya memang ada tiga tujuan utama yang diusung oleh komunitas Polyglot Indonesia ini. Yang pertama, membantu para pembelajar bahasa mempraktikkan kemampuan yang mereka miliki, lalu membantu warga asing yang ingin belajar bahasa Indonesia, serta yang ketiga, menyediakan ruang bagi siapa saja yang sedang mencari teman untuk berlatih bahasa asing. Karena belajar bahasa tidak harus selalu dilakukan di dalam kelas, terkadang juga percakapan santai di sebuah kafe bareng teman-teman yang memiliki minat sama justru menjadi cara belajar yang paling menyenangkan. Terima kasih sudah menemani kami di Galeri Komunitas malam ini. Sampai jumpa pada edisi berikutnya dengan kisah inspiratif lain dari komunitas-komunitas hebat lainnya yang ada di Indonesia. Kita akan ikuti segera Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu, tentunya hanya di Prosatu RRI Kediri.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Penonton yang kami hormati, selamat datang.
2: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan. Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toto? Bejo, Bejo.
3: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai niki tanggung jawab toh.
4: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
2: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur. Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
3: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
2: Loh.
3: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kami kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
4: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan? Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Trying to forget
2: but I won't let go. Untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
4: Beli madu di warung Cikgu.
3: Ruang rindu,
2: ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat malam, mendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Masih bareng sama Rifki Royan dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Selasa 23 Juni 2026 kami hadirkan beragam lagu Indonesia. Khusus lagu Indonesia di malam hari ini antara tahun 80-an hingga tahun 90-an yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

bersama kami untuk request lagu ya malam hari ini melalui line telepon 0354 3101108 atau melalui pesan WhatsApp atau telepon WhatsApp di nomor 0812 3460289, juga di nomor 0857 2535 2550.

0: kita hadirkan di kesempatan pertama ini ya, melalui telepon. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu dan yang lewat aku.
0: Oke, malam Pak Selamat.
1: Ya, apa kabar Nanda Rizky?
0: Iya, kabar baik malam hari ini.
1: Alhamdulillah sehat. Cuaca di Paris gimana? Dingin apa sumuk?
0: Cerah. Dan
1: kalau
0: iya,
1: Nanda kan malah dingin di studio kan Nanda.
0: Iya betul ya.
1: Ya, nanti mohon diputarkan judulnya Selendang Merah dari Rani.
0: Rani,
1: Selendang Merah.
0: Selendang Merah. Oke, dicari.
1: Ada.
0: Lagi dicari.
1: Ada.
0: Oh, iya.
1: Selendang Merah dari Rani.
0: Oke, siap.
1: Ada ya.
0: Ada.
1: Salam buat Pak Sukasti beserta Ibu, Mas Gilang, Pak Ucok, Pak Agus, Pak Tioko, Bu Rini, terus Bu Sita, Bu Siti Aisyah, Bu Eti, Teh Dinda, sama Mbak Dewi, Bu Farida, Bu Irwan, Freddy di Merauke beserta Bu Ibu, Pak Sujianto di Bandar Lor, Lekdul, Pak Haji, Pak Widi di Bojokyo, Pak Putra Putu, Eyang Purba, Pak Bani,
0: iya.
1: Pak Noto, Pak Mariono, Pak Jaina dan Mas Arif di Nganjuk dan semua saja. Selamat malam.
0: Semoga
1: sehat selalu, sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Spesial untuk Nanda Anu Rizky,
0: iya.
1: Selamat bertugas, terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Pas selamat. Kita geser bareng Pak Sukarji di pinggiran. Selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Halo, Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Mas Rizky.
0: Pak Sukarji, sehat.
1: Sehat ya?
0: Iya, alhamdulillah.
1: Ini tak tunggu kapan ke pinggiran ini Mas Rizky ini.
0: Waduh, masih ditungguin rupanya.
1: Sampai ngantuk-ngantuk aku nunggu.
0: Oke, pinggiran.
1: Ya Mas Rizky, nanti kalau ada dari Iwan Fals ya.
0: Iwan Fals, judulnya apa Pak Sukarji?
1: Negeri Tikus Berdasi.
0: Negeri Tikus Berdasi. Oke.
1: Ada enggak?
0: Ada enggak ya?
1: Coba diketik.
0: Bentar, iya, sambil dicari.
1: Iwan Fals.
0: Iwan Fals.
1: Ya, salamnya dulu Mas Riki ya, sambil mencari. Tadi ada Pak Selamat ya. Terima kasih Pak, mudah-mudahan semuanya sehat. Cucu-cucu sehat. Putra-putrinya sehat juga. Enggak lupa ada yang purba, Pak Mariono, Pak Karyoto, Bu Pipit. Terus lagi Bu Rahayu ya yang di Tulungagung ini. Terus di kota ada Lidul, Pak Agus. Kok lama Pak Agus ya enggak mengudara Mas Rizky?
0: Iya, betul.
1: Ya, mudah-mudahan sehat. Juga Pak Susianto, Pak Munoto, Pak Yoyo, Pak Uki ya. Di Bangsal, selamat malam juga. Enggak lupa Bu Sita Aisyah, Bu Rini ya di Wates. Terus lagi ada Bobo Bani di Pare ya.
0: Oke.
1: Ada ya Mas Rizky ya?
0: Apa tuh Bobo? Lagunya?
1: Negeri Tikus Berdasi.
0: Tikus-tikus kantor adanya. Ada.
1: Tikus. Ya, saya teruskan lagi di luar Jawa ada Bu Eti, Bu Farida, Mbak Diona, Mbak Wina. Terus lagi ada Mas Freddy ini di Merauke. Juga Bu Utri, Temak Romaten juga selamat malam. Terus ada lagi Pak Jainal ya di Balikpapan. Mungkin malam ini mendengarkan ya. Juga enggak ketinggalan ada Pak Bang Irwan di Garut, juga enggak ketinggalan Teh Dinda jadi Bogor. Terus enggak lupa juga Mas Arif di Nganjuk, juga Mas Gilang ya di Kertosono. Terus lagi Mas Putra di Gurah ini, selamat malam juga. Ketemu Mas Rizky ya?
0: Belum nih Pak, enggak ada, adanya tikus-tikus kantor.
1: Ya sudah, kalau nanti kalau enggak ada itu aja. Tapi kalau bisa dicari lagi Negeri Tikus Berdasi.
0: Enggak ada.
1: Bisa Mas Rizky ya?
0: Iya. Oke.
1: Enggak usah sulit sama saya. Yang penting apapun yang terjadi jangan lupa bahagia. Makasih, malam.
0: Malam.

Agung ya, ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu. Mau requestnya lagu Duri dan Cinta dari The Krabs. Salam untuk semuanya, semoga sehat dan bahagia selalu. Amin ya rabbal alamin ya. Terima kasih buat Ibu Rahayu di Tulung Agung yang gabungan lewat chat WA ya.

0: Wates nih ya, kita sapa Ibu Rini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori
0: vakasi. Halo, gimana kabarnya Ibu di Wates?
1: Hari ini sehat seperti ini.
0: Iya, sehat sekali. Berini juga ya.
1: Alhamdulillah juga sehat.
0: Oke, Wates gimana malam hari ini Wates?
1: Malam hari ini Wates cerah sekali Mas Rizky.
0: Cerah sekali. Oke. Mau dengar lagu apa Burini malam hari ini?
1: Iya, nanti lagu dari Bori Seia. Ada gak ya Mas Rizky ya?
0: Dari siapa?
1: Bori Seia.
0: Bori Seia. Bori Seia. Seia, Seia, Bori Seia. Judulnya apa?
1: Sambil salam ya Mas Rizky ya.
0: Iya.
1: Judulnya Hanya Untukmu.
0: Hanya Untukmu, ada gak ya? Oke, sambil salam-salam.
1: Salamnya. Tadi ada Pak Sukarji, selamat malam Pak Sukarji bersama Ibu. Juga ada Pak Selamat. Juga ada Bapak Bani. Juga ada Pak Yoyo. Juga ada Mbak Dinda, Puti Aisyah, Bung Ferdi, ya. Pak Widi. Juga ada Bu Eti, Mbak Dinda, Mbak, dan semua saja ya Mas Rizky ya.
0: Oke.
1: Lagunya ketemu Mas Rizky.
0: Iya, ada Boris saya.
1: Ada ya.
0: Iya.
1: Mas Rizky ya, makasih banget.
0: Sama-sama.
1: Semoga selalu sehat ya Mas Rizky ya.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

raka. Amin ya rabbal alamin. Masih ditunggu ya buat anda yang mau gabungan di Ruang Rindu edisi Selasa 23 Juni 2026 ya, sambil kita putar dulu lagu-lagu yang sudah dipesan ya di kesempatan waktu.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda.

dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Huge, what a goal!
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan mencatat sejarah baru. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Dalam format baru ini, 48 tim akan dibagi ke dalam 12 grup, mulai dari grup A hingga grup L, di mana setiap grup berisi 4 negara dan masing-masing tim akan memainkan 3 pertandingan pada fase grup. Nantinya, sebanyak 24 tim yang terdiri dari juara grup dan runner-up group akan langsung melaju ke fase gugur. Mereka akan ditemani oleh 8 tim peringkat ketiga terbaik, sehingga total ada 32 negara yang berhak tampil di babak knockout. Inilah yang menjadi sejarah baru. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia akan memiliki babak 32 besar. Setelah itu, kompetisi berlanjut ke 16 besar, perempat final, semifinal hingga partai puncak untuk menentukan juara dunia. Jumlah pertandingan juga meningkat drastis. Jika sebelumnya Piala Dunia hanya memainkan 64 laga, maka pada edisi 2026 akan digelar total 104 pertandingan. Artinya, tim yang berhasil mencapai final harus menjalani 8 pertandingan untuk meraih trofi paling prestisius dalam sepak bola dunia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Piala Dunia 2026, FIFA secara resmi melarang penggunaan vuvuzela, trompet plastik berwarna cerah yang berasal dari Afrika Selatan. Pelarangan ini karena dianggap berpotensi mengganggu komunikasi antara pemain dengan wasit. Selain itu, alat musik ini juga diklaim dapat menyulitkan proses siaran pertandingan. Trompet yang mengeluarkan bunyi seperti lebah ini sebelumnya identik dengan Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Sejumlah pendukung tuan rumah meniupkan trompet vuvuzela untuk mendukung negaranya dalam perhelatan saat itu. Dalam sejarahnya, vuvuzela pertama kali terlihat di acara olahraga pada awal periode 90-an. Saat itu, vuvuzela masih terbuat dari logam dengan panjang 65 cm. Namun, ada pula yang panjangnya mencapai 1 meter. Tidak ada yang benar-benar tahu soal siapa yang pertama kali menciptakan alat musik itu. Keyakinan yang paling umum menyebutkan bahwa vuvuzela awalnya merupakan tanduk kuda yang ditiup untuk memanggil penduduk desa di Afrika saat ada pertemuan. Arti nama vuvuzela juga masih menjadi perdebatan. Beberapa orang berpendapat bahwa vuvuzela berasal dari kata Zulu yang berarti membuat kebisingan. Pendapat lain mengatakan vuvuzela adalah bahasa gaul daerah kumuh untuk mandi, karena kata itu seolah menghujani orang dengan musik. Banyak pula yang percaya bahwa arti vuvuzela adalah memompa semangat.

0: senyum-senyum terus dari tadi. Dapat transferan bonus atau lagi jatuh cinta nih?
1: Ih, Dito tahu aja. Dit, kenalin nih, namanya Alex. Dia blasteran. Nah, sekarang ini lagi kerja jadi insinyur minyak di lepas pantai.
0: Keren dong.
1: Ganteng banget, mapan dan perhatiannya, jangan salah, juara.
0: Oh ya? Kenal di mana? Sudah pernah ketemu langsung belum?
1: Belum sih, baru kenal 3 minggu di aplikasi kencan. Doi sibuk banget di laut, sinyalnya pun pasti susah.
0: Yaelah.
1: Tapi tiap hari dia selalu kirim pesan manis dong ke aku. Dia bahkan bilang mau serius nikahin aku tahun depan.
0: Tunggu, baru 3 minggu, belum pernah ketemu, tapi sudah bahas nikah. Ra, kamu harus hati-hati, profilnya terlalu sempurna. Jangan-jangan ini modus love scamming. Mereka pakai trik love bombing. Hujani kamu dengan perhatian biar kamu baper dan percaya total. Nah, coba jujur sama aku. Selama 3 minggu ini, dia pernah kode-kode minta sesuatu enggak?
1: Sebenarnya kemarin sempat cerita sih. Katanya alat proyeknya di kapal tuh rusak dan kartu kreditnya keblokir. Nah, dia minta tolong talangin dulu 10 juta buat bayar vendor dan janjinya diganti minggu depan pas dia mendarat. Aku baru mau transfer nanti sore.
0: Stop. Jangan ditransfer. Itu polanya. Mereka bikin cerita darurat biar kamu panik dan pakai perasaan, bukan logika. Coba sekarang kamu cari foto profilnya di Google.
1: Ya ampun Dit, foto ini ternyata milik seorang dokter di Korea. Dan di forum internet, foto ini sudah sering dipakai penipu buat nipu cewek-cewek kayak aku.
0: Nah,
1: jadi ternyata akunnya palsu.
0: Untung kamu belum transfer. Anggap aja ini alarm peringatan buat kita semua.
1: Di era digital, cinta tidak hanya butuh ketulusan, tetapi juga kecerdasan. Jangan biarkan kesepian atau kata-kata manis membutakan logika kita.
0: Hubungan yang sehat dibangun di atas keterbukaan dan realitas, bukan misteri dan janji-janji palsu di balik layar kaca.
1: Selalu utamakan kewaspadaan di atas perasaan.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Masih di FM 100,2 MHz Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi di ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Tentunya masih bareng sama Rifki di sini ya pendengar. Sampai nanti kita menjelang tutup siaran atau nanti ada pertandingan bola ya di dini hari nanti, tepatnya pukul 00 antara Portugal melawan Uzbekistan.

0: Pak Tarji ya, malam hari ini di Pelemahan. Selamat malam Pak Tarji, Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat aku Mas Rifki.
0: Iya Pak Tarji, gimana malam hari ini, sehat?
1: Alhamdulillah malam hari ini sehat, tetap semangat mencari rezeki.
0: Masih mencari rezeki. Iya, mau ditemenin lagu apa Pak Tarji? Iya, sehat-sehat alhamdulillah.
1: Itu lagunya dari Iwan Fales.
0: Iwan Fales sudah tadi.
1: Sudah.
0: Iya. Sama aja. Ada lagu lain ya?
1: Lagunya apa? Tua-tua Keladi sudah.
0: Tua-tua Keladi. Tua-tua Keladi tuh dari siapa? Tuat.
1: Saya lupa.
0: Boleh. Ini ya. Anggun ya.
1: Ya, Anggun C. Sasmi.
0: Oke. Bisa-bisa kita puterin.
1: Ya, salamnya buat yang ada di Jepang, juga Pak Sukardi, juga ada yang Purba, yang Sutrisno ini lama enggak, juga Pak Uto, semuanya saja, juga Burini, semuanya saja, selalu bahagia kita sama keluarga, masih juga demikian.
0: Amin.
1: Tetap semangat kita barokah aktivitasnya.
0: Amin, amin.
1: Tetap bahagia bersama keluarga. Maafkan, Mas Rizky waktu
0: ini. Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kita geser ke line telepon bareng sama siapa ini. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Malam. Jangan
2: Ruang
0: siap
2: Rindu.
0: Iya.
2: Oke ya, Ali aku.
0: Ruang berbagi rindu dan memori.
2: Dan
0: memori lewat lagu.
2: Memori lewat lagu.
0: Iya, bareng sama siapa ini?
2: Gunung Kelut.
0: Gunung Kelut, Mas Saidong. Saidong. Mas Saidong Gunung Kelut, gimana malam hari ini?
2: Malam hari ini
0: sunyi. Sunyi, sepi.
2: Sunyi, sepi, kayaknya kendaraan.
0: Ha gitu.
2: Wes tengah lama jangkrik. Liwat ngkrik.
0: Ditemani jangkrik ya malam hari ini.
2: Aku pengen ngurungane
0: apa tuh?
2: Abang sayang.
0: Abang sayang? Dari siapa abang sayang?
2: Jika saya Jayanti Mandasari.
0: Jayanti Mandasari. Oke.
2: Gue karo siapa sih? Jamal Mirdad.
0: Jamal Mirdad. Oke, sambil dicari ya. Mau salam-salam?
2: Ya, salamnya ngikut aja.
0: Ikut aja. Oke lah kalau begitu. Oke, boleh.
2: Oke, gitu aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

0: Okay, yang berikutnya lagi. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Pak Rindu, memori lewat lagu.
0: Malam,
1: Mas Rizky
0: Purba.
1: Kabare
0: baik, api.
1: Baik, api baik ya.
0: Iya.
1: Sendiri sama sama teman ini.
0: Gimana?
1: Sama teman siapa ini?
0: Temennya ada teman teknik paling.
1: Oh, teknik.
0: Iya.
1: Ya, masih menemani ya.
0: Betul sekali. Ntar
1: pulang apa di mes itu, Mas?
0: Siapa saya?
1: Ya, sama tekniknya pulang apa di?
0: Pulang.
1: Oh, pulang. Iya, ya. Semoga selalu tetap semangat ya,
0: walaupun. Iya.
1: Ya, nanti lagu yang tak minta dari Mas Riki. Wali aja, Mas ya.
0: Wali.
1: Iya, masuk tah.
0: Wali 2000-an, Pak. Iya, tahun 80-90. Iya.
1: Oh, yang lama tak minta anak aja. Jadi itu aja. Apa itu? Do Sumbang masuk bentar ini.
0: Do Sumbang bisa, Do Sumbang.
1: Bisa. Sama Nini Karlina itu dangdut bukan itu?
0: Apa? Nini Karlina?
1: Nah, dangdut apa termasuk pop ya itu ya?
0: Nini Karlina.
1: Yang duet sama.
0: Yang itulah, judulnya
1: Laut
0: itu
1: lah, Mas. Laut.
0: Laut.
1: Nah,
0: oke lah.
1: Nanti minta gantengnya pada aku nanti ya. Apa? Dangdut tadi. Dangdut lah bukan itu, Mas.
0: Bukan.
1: Ya itu aja. Gantengnya pada aku enggak apa-apa. Biar rada
0: Tidak goyang titik, sedikit.
1: Tidak goyang-goyang titik malam. Karena menit saman pengen saya goyang no, ya.
0: Iya.
1: Kalau saya ngelur-ngelur kan enggak penak. Tidak goyang berada sangat-sangat malam. Okay. Itu aja Mas Duki ya. Salamnya okay. Tidak ada Pak Monoto tadi ya kalau tidak salah ya.
0: Hah?
1: Ada Pak Monoto tadi yang sudah keluar tadi ya.
0: Pak Mas Saido.
1: Saya hitung juga kan malam sehat selalu.
0: Iya.
1: Tetap semangat walaupun di puncak gunung.
0: Di puncak gunung betul.
1: Tetap semangat kan saya hitung. Kawan lama ini Mas Riki ini ya. Kawan lama. Selamat malam. Kamu nonton selamat malam. Jangan lupa untuk Pak Bani selamat malam juga. Bung Ferdi selamat malam. Dari Pak Sukarji, Tante. Teh Dinda selamat malam juga, ada Bu Fari selamat malam, Bu Edwi selamat malam juga,
0: ya.
1: Ada lagi Pak Selamat selamat malam juga, ada lagi Pak Marjono juga selamat malam, dan semua aja pendengar dari selamat malam.
0: Itu aja
1: Mardi, itu juga si
0: Mardi. Oke.
1: Semangat, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

Bagaimana masih melanjutkan ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu di kesempatan Selasa 23 Juni 2026 sampai nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Masih saya akan temani ya di kesempatan malam hari ini dengan lagu-lagu Indonesia tahun 80 ataupun juga 90-an ya, yang juga siap menghangatkan ruang dengar Anda.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

Pada 1950, Brazil menjadi tuan rumah Piala Dunia. Saat itu, ada harapan besar dari negeri yang dijuluki Tim Samba itu untuk bisa merebut trofi Piala Dunia. Sayang sekali, mimpi itu kandas di final. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Maracana itu, Jogo Bonito dikalahkan oleh Uruguay dengan skor tipis 1-2. Santero Brazil bersedih, seorang anak kecil yang setiap hari bekerja sebagai tukang semir sepatu turut merasakan dan menyaksikan langsung kesedihan itu. Dia pun berjanji akan merebut trofi Piala Dunia kelak. Anak itu bernama lengkap Edson Arantes de Nascimento. Nama itu terinspirasi dari nama penemu lampu pijar Thomas Alva Edison. Namun sehari-hari dia dipanggil Dico. Dico sangat menyukai sepak bola. Setiap hari dia bermain sepak bola di jalanan bersama kawan-kawannya. Namun karena kemiskinan, Dico dan kawannya hanya bermain dengan kaki telanjang. Mereka dijuluki soulless. Namun Dico sering dipanggil Pele, sebuah ejekan terhadap kesalahan penyebutan nama kiper klub Santos kala itu. Namanya Pele, tapi Dico menyebutnya Pele. Dari sinilah muncul nama ejekan Pele. Awalnya dia tak suka dipanggil Pele. Namun setelah berhasil membawa Brazil merebut trofi Piala Dunia 1958, pemilik nomor punggung 10 ini lebih suka dipanggil Pele. Pasca Piala Dunia 1958, Pele menjadi rebutan klub-klub raksasa Eropa seperti Real Madrid, Juventus, dan Manchester United. Namun Presiden Brazil kala itu, Jânio Quadros, menetapkan Pele sebagai kekayaan nasional yang membuatnya tak bisa bermain di klub luar Brazil. Tak dipungkiri, sejak Piala 1958, Pele menjadi bintang dunia sekaligus pahlawan bagi Brazil.

0: Aduh, Cak, pusing kepala saya. Harga-harga barang pada naik terus. Omset bengkel merosot tajam bulan ini. Mana si bungsu waktunya bayar semesteran lagi, Cak?
1: Minum dulu wedang jahenya, Cak Toha. Biar adem, tenang hatinya. Yang diuji ekonomi bukan cuma Cak Toha. Se-Indonesia Raya Merdeka sama. Tuh lihat, warung saya juga sepi. Tapi kalau kita ngeluh, marah, tidak mengubah keadaan, toh.
0: Iya, Cak. Tapi seiring rupiah yang kian melemah, semangat juga ikutan melemah. Dulu, belanja ke pasar bawa uang 50 ribu, sudah dapat banyak. Sekarang, dapat apa loh, Cak?
1: Gitu ya, Cak. Iya, itu yang saya rasakan pas belanja kebutuhan warung. Tapi loh, Cak, motivasi saya justru anak istri di rumah. Jadi, semangat cari duit halal kita ini jangan ikutan lesu. Coba Cak Toha promosikan bengkel lewat online. Manfaatkan medsos, kayak warungku ini loh.
0: Wah, bener juga sampean, Cak. Kopi pahit saja bisa dinikmati. Masa ujian ekonomi bikin kita berhenti? Kalau gitu, tak pulang dulu, Cak. Belajar jualan online. Jahenya ngutang sih, yo.
1: Bayo, hei.
2: Gelorakan semangat di tengah gejolak ekonomi.
0: Dengan solidaritas, inovasi, dan kerja keras, kita pasti mampu lewati masa sulit ini.
3: Sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Herd immunity atau kekebalan kelompok merupakan perisai krusial untuk melindungi kelompok rentan, terutama bayi yang belum cukup umur untuk divaksinasi dan lansia dengan sistem imun yang mulai menurun. Mengingat campak adalah penyakit dengan tingkat penularan yang sangat ekstrim, kekebalan kelompok berfungsi memutus rantai penyebaran virus sehingga kelompok rentan ini tidak terpapar langsung oleh virus yang bisa memicu komplikasi berat seperti pneumonia hingga radang otak. Dalam praktiknya, pencapaian ambang batas kekebalan sebesar 95% melalui vaksinasi bertindak sebagai bentuk gotong royong kesehatan masyarakat. Dengan memastikan mayoritas populasi kebal, virus akan kehilangan inang untuk berkembang biak, sehingga secara tidak langsung kita memberikan perlindungan bagi mereka yang secara medis tidak dapat menerima vaksin. Langkah ini jauh lebih aman dan efektif dibandingkan membiarkan infeksi terjadi secara alami yang justru berisiko menimbulkan fatalitas.

Hari pukul 22 waktu Indonesia Barat, masih di ruang rindu, ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu. Malam-malam masih ditemani lagu-lagu Indonesia kesayangan Anda ya, yang tentunya juga hasil requestan dari banyak pendengar yang sudah bergabung sedari awal tadi ya. Di kesempatan ini juga masih bisa bagi Anda yang ingin gabungan, bergabung malam hari ini, baik melalui line telepon 0354 310 1108, juga melalui SMS mungkin ya, atau juga melalui pesan WhatsApp di nomor 0812 346 289, atau juga melalui 0857 2535 2550.

Baik juga ya, terima kasih pokoknya buat yang sudah gabungan di kesempatan malam hari ini. Yang pertama juga tadi ada Pak Selamat di Kalang Bret ya Tulung Agung, juga Pak Sukarji di Minggiran, Bu Rayu di Tulung Agung, Bundar ini juga di Wates, Pak Mariono di Tulung Agung, juga ada Pak Tarji di Pelemahan, Mas Saidong di Gunung Kelut, serta juga yang Purba di Tulung Agung. Tentunya juga kepada semua pendengar Pro 1 RRI Kediri ya, yang setia mendengarkan Ruang Rindu di kesempatan malam hari ini. Ruang Rindu akan hadir kembali menyapa Anda esok hari ya. Setelah Ruang Rindu berjaringan, ada Ruang Rindu lokal pukul 22 waktu Indonesia Barat. Nanti Anda malam hari ini atau tepat pukul 00 nanti bisa mendengarkan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 ya, antara Portugal melawan Uzbekistan ya. Fansnya Portugal atau fansnya Cristiano Ronaldo nih ya, yang siap begadang nanti malam melawan satu negara debutan asal benua Asia, Uzbekistan ya. Ada Kusyanov, Abdul Qadir Kusyanov ya, backnya, back tengahnya Manchester City, yang akan memimpin rekan-rekannya menghadapi Portugal dari Eropa tentunya. Bagaimana nanti kita ikuti harmoni malam tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di Pro 1 RRI Kediri.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Di setiap langkah kehidupan selalu ada kisah yang mampu menginspirasi dan mengajarkan kita tentang arti keteguhan. Malam ini Harmoni Malam akan mengajak Anda menyusuri perjalanan luar biasa dari sosok yang membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih impian. Dari atlet difabel yang telah mengukir prestasi di panggung dunia dengan semangat, disiplin dan juga kerja keras yang tidak kenal lelah, di mana para atlet difabel berhasil mengubah tantangan menjadi kekuatan serta menghadirkan kebanggaan bagi bangsa dan juga masyarakat. Di balik medali, trofi dan berbagai penghargaan yang diraih, tersimpan cerita perjuangan yang penuh makna tentang keberanian menghadapi rintangan, keyakinan untuk terus melangkah dan juga tekad untuk tidak menyerah pada keadaan. Nanti kita akan simak mendengar kisah inspiratif dari Fredo Dimas Saputro, atlet difabel dengan beragam prestasi dunia, tentunya hanya di Harmoni Malam Pro 1 RRI Kediri.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
2: Kilau Pancasila,

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Kesadaran masyarakat luas, khususnya umat Islam, terhadap pentingnya produk halal terus menjadi perhatian utama di tengah pesatnya perkembangan industri pangan, kosmetik, hingga obat-obatan. Saat ini, sertifikasi halal tidak sekedar wujud kepatuhan pada nilai keagamaan, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian integral dari standar mutu, keamanan produk, dan instrumen kunci untuk meraih kepercayaan konsumen. Guna mengukuhkan komitmen tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik LPPOM menginisiasi kampanye Wajib Halal Oktober 2026. Dengan pemahaman yang komprehensif, pelaku UMKM tidak hanya terbantu dalam memenuhi regulasi pemerintah, tetapi juga akan mendapatkan peluang emas untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Terbukti, sertifikasi halal kini menjadi instrumen krusial dalam mendongkrak daya saing produk, baik di pasar domestik ataupun di pasar internasional.

Balik lagi di Harmoni Malam, pendengar. Keterbatasan tidak selamanya membuat seseorang berdiam diri dan berpangku tangan. Banyak hal yang bisa diraih, salah satunya dengan menjadi atlet berprestasi seperti Fredo Dimas Saputro, atlet kebanggaan Indonesia. Atlet kelahiran 17 Oktober 2000 tersebut sangat mencintai olahraga. Bahkan saat ia duduk di bangku sekolah dasar, Fredo mengaku sejak kecil dirinya sudah menyukai olahraga seperti lari dan juga sepak bola. Nah, meskipun memiliki keterbatasan, dirinya ingin berprestasi layaknya atlet normal nih pendengar. Fredo mengaku bahwa kecintaannya pada olahraga berasal dari ayahnya yang sangat menyukai sepak bola. Meskipun bukan seorang atlet, ia mengaku ayahnya memiliki peran yang sangat luar biasa hingga membentuknya seperti atlet sekarang ini. Yang paling berat mendengar ketika Fredo kehilangan ayahnya pada saat kelas 4 SD. Nah, namun demikian, Fredo tidak patah semangat. Bahkan saat SD hingga SMP, Fredo sudah membuktikan prestasi-prestasinya di mana dirinya sering mendapatkan juara di tingkat sekolah kabupaten hingga provinsi. Di balik keberhasilannya, pendengar, Fredo juga memiliki trauma. Bahkan dirinya sempat berhenti dari sepak bola lantaran saat kelas 2 SMK dirinya pernah mengalami cedera. Nah, walaupun sempat down, putus asa, bahkan juga sempat berhenti selama 3 bulan, namun berkat dorongan orang tua dan juga orang-orang di sekitarnya, akhirnya Fredo bisa bangkit kembali.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: senyum-senyum terus dari tadi. Dapat transferan bonus atau lagi jatuh cinta nih?
1: Ih, Dito tahu aja. Dit, kenalin nih, namanya Alex. Dia blasteran. Nah, sekarang ini lagi kerja jadi insinyur minyak di lepas pantai.
2: Keren dong.
1: Ganteng banget, mapan dan perhatiannya, jangan salah, juara.
0: Oh ya? Kenal di mana? Sudah pernah ketemu langsung belum?
1: Belum sih, baru kenal 3 minggu di aplikasi kencan. Doi sibuk banget di laut, sinyalnya pun pasti susah.
0: Yaelah.
1: Tapi tiap hari dia selalu kirim pesan manis dong ke aku. Dia bahkan bilang mau serius nikahin aku tahun depan.
0: Tunggu, baru 3 minggu, belum pernah ketemu, tapi sudah bahas nikah. Ra, kamu harus hati-hati, profilnya terlalu sempurna. Jangan-jangan ini modus love scamming. Mereka pakai trik love bombing. Hujani kamu dengan perhatian biar kamu baper dan percaya total. Nah, coba jujur sama aku. Selama 3 minggu ini, dia pernah kode-kode minta sesuatu enggak?
1: Sebenarnya kemarin sempat cerita sih. Katanya alat proyeknya di kapal tuh rusak dan kartu kreditnya keblokir. Nah, dia minta tolong talangin dulu 10 juta buat bayar vendor dan janjinya diganti minggu depan pas dia mendarat. Aku baru mau transfer nanti sore.
0: Stop. Jangan ditransfer. Itu polanya. Mereka bikin cerita darurat biar kamu panik dan pakai perasaan, bukan logika. Coba sekarang kamu cari foto profilnya di Google.
1: Ya ampun, Dit, foto ini ternyata milik seorang dokter di Korea. Dan di forum internet, foto ini sudah sering dipakai penipu buat nipu cewek-cewek kayak aku.
0: Nah,
1: jadi ternyata akunnya palsu.
0: Untung kamu belum transfer. Anggap aja ini alarm peringatan buat kita semua.
1: Di era digital, cinta tidak hanya butuh ketulusan, tetapi juga kecerdasan. Jangan biarkan kesepian atau kata-kata manis membutakan logika kita.
0: Hubungan yang sehat dibangun di atas keterbukaan dan realitas, bukan misteri dan janji-janji palsu di balik layar kaca.
1: Selalu utamakan kewaspadaan di atas perasaan.
3: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Ya benar, hasil memang tidak pernah mengkhianati usaha. Prestasi Fredo semakin melejit pendengar pada tahun 2022 pada Liga Sepak Bola Amputasi Nasional. Dirinya berhasil menjadi juara satu. Kemudian pada kejuaraan

Compute Football World Cup Qualifiers atau tahun 2022 juga kualifikasi Piala Dunia Sepak Bola Amputasi di Bangladesh. Dirinya berhasil menjadi runner-up dan membawa timnas sepak bola amputasi Indonesia lolos ke Piala Dunia Sepak Bola Amputasi di Turki, dan ini jadi yang pertama kalinya. Di tahun yang sama juga pendengar, Farida berhasil mendapatkan Piala Menpora Ampute Football dan menjadi juara 3 Piala Bupati Cup Jember se-Jawa Timur di tahun 2023 dan juga jadi juara 1. Nah, termasuk juga di tahun 2023 menjadi juara 1 di Artalif Challenge Cup Ampute Football Malaysia ya. Beragam prestasi tadi juga diraih tentunya dengan kerja keras dari Fredo.

0: Kediri Malam Kini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Harmoni Malam Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Masih berkisah tentang atlet difabel ya, Fredo Dimas Saputro. Saat ditanya mengenai kunci suksesnya, pendengar, Fredo mengaku ada 3 hal yang menjadi kunci suksesnya, yaitu kerja keras, doa, dan juga dorongan orang tua serta orang-orang di sekitarnya. Fredo juga berpesan agar seseorang yang memiliki keterbatasan tidak ragu dengan dirinya sendiri, bahwa setiap manusia yang diciptakan memiliki bakatnya masing-masing. Setiap kali akan tanding, dirinya juga selalu mengingat pesan dari ibunya, yaitu jangan ragu dengan diri kamu sendiri. Nah, di tengah kesibukannya sebagai seorang atlet dan juga mahasiswa, Fredo juga menyimpan cita-cita lain, yaitu selain ingin jadi pengusaha, dirinya juga ingin menjadi seorang notaris. Ya pendengar, semoga cerita atau kisah dari Fredo Dimas Saputro ini bisa menginspirasi kita di kesempatan malam hari ini. Anda juga nanti bisa mendengarkan siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026 pendengar, antara Portugal melawan debutan Piala Dunia di tahun 2026 ini, Uzbekistan dari benua Asia, tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kediri malam ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, benar, kita akan segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti Pesta Bola Dunia 2026. Nanti tepat pukul 00 waktu Indonesia Barat akan disiarkan langsung pertandingan antara Portugal melawan Uzbekistan ya. Kita akan dengarkan juga bagaimana prediksi pertandingan ini. Nanti akan dipimpin oleh Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim, dan disiarkan langsung juga oleh Pro 1 seluruh Indonesia. Nah, di kesempatan malam hari ini, Portugal melawan Uzbekistan dari grup K akan disiarkan langsung dari Stadion Houston dari Amerika Serikat. Anda tentunya bisa mendengarkannya melalui Pro 1 RRI Kediri. Kita akan segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta, dan dari studio Pro 1 RRI Kediri kami ucapkan selamat mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia 2026 antara Portugal melawan Uzbekistan.
2: 0-0 kayaknya, Pak Dian. Terima kasih atas prediksinya.
3: Assalamualaikum.

8 negara. Dalam format baru ini, 48 tim akan dibagi ke dalam 12 grup, mulai dari grup A hingga grup L, di mana setiap grup berisi 4 negara dan masing-masing tim akan memainkan 3 pertandingan pada fase grup. Nantinya sebanyak 24 tim yang terdiri dari juara grup dan runner-up grup akan langsung melaju ke fase gugur. Mereka akan ditemani oleh 8 tim peringkat ketiga terbaik, sehingga total ada 32 negara yang berhak tampil di babak knockout. Inilah yang menjadi sejarah baru untuk

0: untuk menentukan juara dunia. Jumlah pertandingan juga meningkat drastis. Jika sebelumnya Piala Dunia hanya memainkan 64 laga, maka pada edisi 2026 akan digelar total 104 pertandingan. Artinya, tim yang berhasil mencapai final harus menjalani 8 pertandingan untuk meraih trofi paling prestisius dalam sepak bola dunia.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

untuk memperdalam ilmu agama serta mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan bangga, RRI Kediri mempersembahkan kajian Mutiara Pagi yang dapat Anda ikuti mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan seputar tema kajian melalui SMS atau WhatsApp di nomor 0811-354-1116. Mutiara Pagi hanya ada di 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar setia yang dirahmati Allah, saatnya Anda mengikuti kajian Mutiara Pagi, persembahan Pro 1 RRI Kediri.
1: Selamat pagi pendengar di Pro 1 RRI Kediri. Dan di Mutiara Pagi hari ini ya, nanti kita akan dengarkan tausiah dengan Ustadz Mansur STMT, Pengasuh Majelis Taklim Nur Arafah Kota Kediri, dengan tema jauhi penyakit iri hati ya. Dan bagi pendengar yang ingin bergabung bisa di line telepon di 0354 310108, dan juga di nomor MTR kami di 085725325550, dan bisa mengirimkan melalui WhatsApp kami. Dan pendengar ya, di pagi hari ini sudah terhubung dengan Ustadz Mansur. Kita sahabat, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz Mansur.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Gimana kabarnya di pagi hari ini?
2: Alhamdulillah sehat. Semoga kita semua masih dalam, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin amin. Terima kasih. Di pagi hari ini semoga diberikan kesehatan. Dan juga tema kita di pagi hari ini jauhi penyakit iri hati, Ustaz. Silakan Ustaz untuk memberikan tausiah di awal ini, Ustaz.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillah. Alhamdulillah. Wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Nabina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar RRI Kediri dimanapun Anda berada, marilah kita berusaha selalu berterima kasih, bersyukur kepada Allah SWT dengan ucapan Alhamdulillahirrabbilalamin, itu minimalnya. Dan dengan berusaha memenuhi keinginan Allah kepada kita, yaitu dengan kita selalu beribadah, meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah SWT. Amin. Salawat serta salam semoga tercurahkan pada panutan kita, junjungan kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengajarkan kita dengan sabar, dengan hati yang tulus, sehingga kita bisa mengerti tentang Islam ini, mengerti tentang jalan kehidupan ini, dan semoga kita menjadi tetangganya kelak di surga dengan berkat syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, pendengar RRI dimanapun Anda berada, dalam kita hidup ini sering, terutama kalau urusan kenikmatan, khususnya lagi kenikmatan yang dimiliki oleh orang lain, itu memunculkan rasa iri hati. Itu siapapun, baik itu urusan dunia murni seperti orang kaya, seperti orang berpangkat, orang berprestasi di prestasi dunia, itu semua menyebabkan penyakit iri hati. umumnya gitu. Begitu pula yang urusan akhirat juga menimbulkan iri hati, yaitu yang jelas orang yang solih, orang yang banyak banyak sedekahnya, banyak ibadahnya, dan orang yang baik itu juga menimbulkan iri hati. Namun juga ada yang berkedok perbuatan-perbuatan itu bagian dari apa, perbuatan-perbuatan agama, juga menimbulkan iri hati yang jadi iri hati yang bisa membuat seseorang berbuat berbelok dari jalur Allah Subhanahu wa taala. Artinya iri itu yang jelas yang pertama ada iri positif. Karena sabda Rasul ini masih iri positif ya. Sabda Rasul, la hasada ila fisna, ini tidak ada iri kecuali di yang dibolehkan kecuali di dua hal. Satu, li rojulin solihin, yaitu iri kepada seorang yang solih, alladzi ya'budullah, yang selalu beribadah kepada Allah. Ini boleh diiri. Irinya tak apa, iri yang positif untuk kita mengikutinya. Yang kedua, boleh iri ligoniin solihin yang tasaddaqu bimalihi, yaitu iri kepada orang yang kaya tapi solih, kemudian ya dia selalu ingin mendermakan hartanya. Ini iri yang boleh dipositifi, jadi iri-iri yang positif yang akan untuk memotivasi jalan hidup kita. Namun ada yang jelas kebanyakan iri itu iri yang negatif. Ini yang harus kita jauhi. Bagaimana iri yang negatif? Jelas kalau itu urusan dunia itu pasti menumbuhkan iri. Ada misalnya teman punya prestasi, teman punya kekayaan, punya harta, punya satu barang yang kita tidak memilikinya, menimbulkan iri hati. Kebanyakan kalau urusan dunia, iri hati yang buruk. Kalau iri hati baik, gak masalah untuk mengejar ketinggalan melalui motivasi-motivasi karena faktor iri hati yang positif. Jadi karena melihat orang lain kebetulan diberi kenikmatan, kita akhirnya bekerja lebih keras untuk bisa memperoleh itu. Ini iri hati yang kategori positif. Tapi kalau iri hati dunia, kebanyakan sudah negatif. Begitu pula iri dalam suatu prestasi, maka seorang itu bisa mengejar bagaimana dia bisa termotivasi dengan orang yang diiri. Kemudian iri yang negatifnya menumbuhkan perbuatan-perbuatan yang negatif pula. Gimana kalau iri negatif itu melihat orang lain punya kenikmatan, kita gak terimanya, sehingga kita melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan orang lain celaka, bahkan diri kita celaka melalui fitnah. Itu juga karena faktor penyakit iri awalnya, melalui satunya menggunjing. Tetap menggunjing bagi tadi bagian dari fina. Kenapa? Karena sebenarnya orang yang diiri itu tidak melakukan apa-apa, akhirnya dibuat seolah-olah melakukan keburukan. Ini iri hati yang negatif. Bahkan tadi juga bisa seorang iri hati yang negatif ini ketika seorang itu yang diiri itu punya kenikmatan orang yang soleh, taat, beribadah, atau orang yang berilmu diiri. Ketika iri ke hal yang ini, iri negatifnya itu juga lebih bahaya kalau urusan agama. Maka orang yang iri ini bisa belawaudullah, bisa sesat dan menyesatkan. Kenapa? Karena ketika melihat orang lain punya misalnya berilmu, khususnya ilmu agama ya, punya kaum, punya jamaah, orangnya soleh, hanya sama punya pengikut, akhirnya apa? Iri. Karena iri, akhirnya dia karena mungkin ya sama-sama berilmu, dia mencari cara supaya banyak pengikutnya pula, dengan cara bisa jadi yang dilakukan, yang diajarkan itu biar menjadikan apa kelihatan beda dengan yang diiri, kemudian biar ada kaum yang bisa mengikuti tampil beda, akhirnya bisa sesat menyesatkan. Kenapa? Karena seseorang yang iri karena hal ini, karena hal ini juga bagian dari riasah, bagian dari kebanggaan bahwa dia punya masa, sehingga dia melakukan ajaran yang menyimpang. Nah ini terjadi di dia gambarkan dalam Al-Quran, itu terjadi di sekte-sekte agama Yahudi Nasrani atau agama-agama yang akhirnya menjadi terpecah belah. Bukan dalam Al-Quran wa maktalafal ladina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu bayyan bainahum. Terpecahnya ahlul kitab menjadi sekte-sekte kelompok-kelompok tertentu di bagian dari agama itu, agama Yahudi sama Nasrani, inilah bagi majahumul ilmu, yaitu ketika mereka memperoleh ilmu kemudian otomatis punya kaum, punya jamaah, punya masa, baliam bainahum, saling iri di antara mereka. Karena iri akhirnya bagaimana saya tampil beda, sehingga ajarnya berbelok sesat dan menyesatkan. Ini juga terjadi di Islam. Biar beda dengan kelompok sebelah, maka dia membuat ajaran sendiri. Ini bahayanya iri hati, khususnya dalam hal agama. Kalau yang umum tadi, yang urusan dunia, pasti menimbulkan perbuatan-perbuatan yang membahayakan. Mulai dari menfitnah, sampai kalau itu urusan pangkat, kalau itu urusan jabatan, sampai dia berkomunikasi, berinteraksi dengan dukun, dengan bagaimana jatuhkan orang lain dengan cara yang membahayakan, ya, dukun, sihir, santet dan macamnya. Ini karena faktor iri. Faktor iri. Kalau tadi iri urusan agama, tadi itu biasanya dilakukan oleh para ulama, baik itu dengan cara membelokkan ajaran sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran tadi baghyan bainahum, atau dengan cara untuk memperoleh massa dengan cara sihir pula. Wah, di sana kiai itu, syekh itu, ustaz itu banyak kaumnya, maka saya harus mencari cara, apa salah satunya ini lewat sihir, lewat dukun, supaya dia memperoleh daya tarik, mempunyai kaum massa yang banyak. Ini iri-iri dalam hal, padahal ini urusan agama. Makanya Imam Ghazali mengingatkan kepada, khususnya kepada orang-orang yang berilmu, kata Imam Ghazali, la hasada asyaddu min hasadil ulama, tidak ada iri hati yang lebih berat dibandingkan iri hatinya para ulama. Karena memang tadi bisa menimbulkan perpecahan, bisa menimbulkan gejolak, bisa menimbulkan sesat dan menyesatkan. Karena tadi perbuatannya dibuat menyimpang. Banyak dalam sejarah itu banyak terjadi seperti itu. Ya seperti yang tadi yang saya sampaikan di ayat tadi, ahlul kitab yang dinasaran sehingga menjadi berbagai macam sekte itu gara-gara iri ke ajaran yang lurus di awalnya. Sama ketika di Islam, sama. Ketika orang-orang akhirnya iri dengan orang lain yang punya kelebihan ilmu, pasti akhirnya membuat aliran baru supaya dia punya di alirannya punya wibawa, punya ini, punya masa tersendiri. Karena waktu itu, tapi tadi ajaran sesat dan menyesatkan. Ini ajarannya, misalnya disampaikan ini ajaran seperti ini, gak sama dengan itu. Ini iri dalam hal agama. Maka dari situ penyakit iri ini berusaha kita jauhi. Kenapa? Karena tadi pasti merusak. Penyakit iri menyebabkan rusak. Kemudian sehingga Rasulullah mengingatkan al hasadu yakulul hasanat kama yakul narul hatobah. Penyakit iri itu kalau diterus-teruskan, penyakit setiap orang pasti punya iri. Pasti itu enggak ada iri ke sesuatu, iri ke urusan dunia, iri ke urusan agama, ke urusan ini pasti punya rasa iri. Namun irinya itu jangan diterus-teruskan. Ketika ada rasa iri, ya kembali kepada Allah. Ini ada solusi di sini supaya iri itu tidak terus-terusan. Karena penyakit iri datang sewaktu-waktu, tapi juga sampai larut sehingga menjadikan salah dalam melakukannya. Yang jelas kepada Rasul, iri itu akan memakan kebaikan yang kita lakukan. Artinya kebaikan-kebaikan yang ada itu bisa, yang pernah kita lakukan, entah ibadah ataupun itu, bisa ditolak oleh Allah. Al-hasadu yakuluna yakulul hasanat, rasa iri itu memakan kebaikan. Ma yakuluna kamata kuluna rul hatobah, seperti api melahap kayu bakar. Artinya bisa menghilangkan amal atau pahala amal kita, amal perbuatan kita itu rasa iri hati. Nah, hal ini solusinya biar tidak iri adalah kembali kepada Allah. Bagaimana ketika seseorang mempunyai kenikmatan, melihat orang lain punya kenikmatan, ingat kembali kepada Allah bahwa sebenarnya kenikmatan itu hanya milik Allah. Allah yang memberi ke dia, Allah yang memilih dia menjadi memperoleh kenikmatan sekarang. Ketika kembali kepada Allah, kita gak bisa apa-apa. Akhirnya hilang rasa iri. Karena apa? Karena Allah yang menentukan. Karena bila jadi kita tambah malah tambah termotivasi untuk berdoa misalnya. Maka di sini kembali untuk menghilangkan atau mengurangi rasa iri hati itu, maka kita dengan yakin kepada Allah, dengan kembali kepada Allah. Kenapa? Karena semua itu milik Allah. Berarti itu yang miliknya, yang dimiliki oleh orang itu sebenarnya dari Allah. Allah yang kebetulan memilih. Maka kalau kita ingin dipilih, maka kita harus bagaimana mencari agar dipilih Allah. Berarti dengan doa, dengan ibadah. Itu salah satu solusi. Jadi kita pahami bahwa itu dari Allah. Wa ilallah turja'ul umur, segala perkara itu kembalikan kepada Allah. Alhamdulillah segala puji itu hanya milik Allah. Sehingga Allah memberi apapun itu tetap itu hak prerogatif Allah, dan itu bagian dari semua kebaikan yang Allah berikan kepada makhluknya. Sehingga ngapain iri? Dan Allah sudah mengatakan wala tatamannau ma fadlullah ba'da marhabat. Jangan engkau berangan-angan, jangan engkau iri terhadap sebagian dari kamu yang dipilih oleh Allah mempunyai kelebihan dibandingkan yang lain. ini iri yang disebutkan dalam surat An-Nisa. Artinya kita apa? Kita punya bagian sendiri-sendiri. Dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihan itu dari Allah, kekurangan sebenarnya juga dari Allah bentuk kekurangannya. Nah, dari ini kalau kita pahami bahwa ini semua dari Allah, maka penyakit iri ini akan terkurangi. Apalagi kata orang Jawa itu apa, sawang sinawang. Orang yang kita iri itu belum tentu mempunyai kenikmatan yang kita miliki. Kebetulan di irinya apa, mereka yang dipilih oleh Allah punya kelebihan itu, kita pasti punya kelebihan yang lain. Maka nggak bisa muncul, akhirnya ada rasa iri sejenak dengan keadaan saya yang masih seperti ini, dengan keadaan kita yang seperti ini, iri kepada orang lain. Akhirnya dengan kembali kepada Allah, maka iri itu menjadi terkikis. Allah yang menentukan. Maka saya mulai sekarang, saya ingin terus berdoa kepada Allah, malah menjadi nilai-nilai yang positif. Saya semakin ibadah kepada Allah agar dia mempunyai rasa irinya tadi menjadi iri yang positif. Tapi kalau salah penempatannya, malah bisa menjadi dosa besar, menfitnah, bahkan sampai membunuh. Makanya orang-orang Bani Israel dulu karena iri dengan keadaan para nabinya, keadaan orang, akhirnya ada yang sampai dibunuh. Nabi yang dibunuh karena faktor iri dari ahlul kitab dengan ajarannya, maka di situ dulu di ini apa dia dijelaskan dalam Al-Qur'an itu karena

0: bukan memberikan kesakitan kepada orang lain yang kita iri dengan berbagai macam cara, mempunyai rekayasa dan ini dan itu. Dan sampai ada yang tadi berbuat syirik dengan pergi ke dukun dan semacamnya. Nah ini bahaya penyakit iri hati. Oleh karena itu semoga, atau marilah kita, dan semoga kita kepada Allah supaya dijauhkan dari rasa iri hati yang negatif. Kalau iri hati positif itu untuk memotivasi perbuatan kita, memotivasi amal kita, memotivasi pekerjaan kita agar selalu menjadi lebih baik. Selain kita berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah. Mungkin ini mukadimah yang saya sampaikan. Semoga kita dijauhkan dari penyakit-penyakit iri hati tadi, sehingga kita menjadi selamat, hidup kita di dunia enggak terbebani. Karena dengan rasa tidak ada rasa iri atau iri terkurang, itu ya, paling tidak menjadi beban kita menurun. Karena apa? Karena itu bagian dari pengaturan Allah kepada manusia yang masing-masing. Ma'fadul wa ba'du malabad, Allah memberikan kelebihan ke yang lain yang juga tidak diberikan kepada orang lainnya yang lain, sehingga dia itulah saling melengkapi, sehingga enggak perlu ada rasa iri. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, terima kasih atas mukadimah di sesi ini. Dan nanti di sesi kedua setelah kita jeda ini ada beberapa pertanyaan Ustadz. Nanti kita lanjut lagi di sesi kedua Ustadz. Dan pendengar ya, bagi ya, pendengar yang ingin bergabung ataupun mengirimkan pertanyaan terkait tema kita di pagi hari ini, bisa di line telepon di 0354 310108, dan juga nomor M3 kami di 0857253525250.

0: Baik, Menari dan juga Ustadz Mansur ya, kita lanjut lagi di sesi kedua di pengajian Mutiara Pagi hari ini. Dan ini Ustadz, ada pertanyaan dari Pendi di Superbener. Selamat pagi Ustadz Mansur dan juga Fauzi, ingin bertanya mengapa iri hati sering muncul dalam kehidupan sehari-hari, sedangkan kita tidak ingin iri hati dalam pencapaian seseorang, Ustaz.
1: Ya, itu memang penyakit hati. Jadi memang penyakit hati. Dan penyakit itu datang sewaktu-waktu ke siapapun. Termasuk tadi kepada para ulama, kepada para apa, orang-orang yang alim, bahkan ahli ibadah. Itu datang muncul. Dan itu sudah menjadi iri hati itu sudah ada sejak zaman iblis. Jadi Nabi Adam ketika berada di surga, iblis itu iri. Sehingga iblis mencari cara supaya Nabi Adam ikut keluar atau dikeluarkan oleh Allah, yaitu dengan cara memprovokasi. Jadi adanya provokator itu karena ini. Karena dulu iblis memprovokasi Nabi Adam supaya ini, supaya makan bahu dan macamnya, itu karena faktor iri, sehingga menumbuhkan perbuatan-perbuatan yang memprovokasi. Itu iri-iri yang ini sesuatu yang memang dapat dikatakan manusiawi, tapi bisa diatasi. Semua punya rasa iri, semua manusia pasti itu muncul rasa iri. Lah, hanya tinggal satu, irinya dibuat positif atau irinya dibuat negatif. Yang berdosa itu ketika irinya dibuat negatif. Kalau irinya dibuat positif, memotivasi supaya kalau itu urusannya dengan prestasi, maka kita bagaimana berusaha untuk bisa berprestasi. Kalau itu urusannya dengan dunia, tapi irinya iri yang positif, bagaimana kita bekerja berusaha memperoleh itu. Termasuk paling utama, iri yang paling utama, positif, bisa kita semakin meningkatkan doa permohonan kepada Allah agar Allah memberikan sesuatu kenikmatan yang menyebabkan kita tidak iri lagi kepada si A maupun si B. Ini yang mengatasi yang pertama, dari negatif menjadi positif. Kemudian dari iri hati itu kita berdoa sebenarnya kepada Allah supaya kita tidak terlarut dalam suasana iri. Kita berdoa supaya jauh dari iri. Kemudian yang ketiga, kita pahami lagi bahwa itu semua dari Allah. Yakini itu semua dari Allah. Maka ketika Allah memberikan kelebihan kepada orang lain dengan satu jenis rezeki, entah itu ilmu, entah itu bentuk kesolihan, entah itu bentuk harta, maka kita pahami itu dari Allah. Dan pasti kita pahami bahwa Allah telah memberikan kelebihan yang lain kepada kita. Maka di situ penyakit iri bisa menjadi terkurangi, bahkan bisa menjadi hilang, karena ada keyakinan bahwa itu dari Allah. Kita kembali kepada Allah, sehingga solusinya bisa menjadi kita semakin dekat dengan Allah, semakin ibadah dan seterusnya. Ini iri yang tidak dosa. Tapi kalau iri yang sampai memprovokasi, sampai menfitnah, sampai merekayasa dengan jalan-jalan selain jalan Allah, dengan misalnya kata faktor ini sampai muncul santet, muncul sihir dan semacam berbagai macam keburukan yang menyebabkan orang lain celaka, itu yang dosa besar. Seperti itu.
0: Ya, baik. Berarti iri hati itu apakah juga termasuk fitrahnya manusia ini, Ustaz?
1: Fitrah atau salah satu penyakit. Penyakit kan semua manusia kan mengalami penyakit. Semua makhluk hidup itu mengalami, bahkan mengalami penyakit lah. Tinggal penyakit itu kita atasi apa tidak. Dapat kita atasi. Dan penyakit itu muncul dari dalam diri. Banyak penyakit muncul dari dalam diri. Penyakit itu enggak muncul dari eksternal, dari internal juga banyak. Maka dari itu kita mengatasinya dengan berdoa, dengan kembali meyakini Allah itu semua dari Allah, dengan tauhid lah. Kemudian dengan memotivasi, menjadikan kita termotivasi itu menjadi baik irinya. Jadi iri nggak semua iri itu buruk, tapi ada yang kebalik, ada yang baik. Kalau iri yang buruk tadi bisa memakan kebaikan-kebaikan kita, amal-amal kita bisa hangus karena faktor iri yang buruk tadi, seperti itu.
0: Baik. Berarti iri hati tadi tergantung kita menyikapinya dan membawanya ke hal positif atau yang negatif gitu ya Ustaz ya.
1: Iya.
0: Baik Ustaz, ini ada pertanyaan lagi ini Ustaz dari Wahyu di Pleman. Nah, ini selamat pagi Ustaz dan juga Fauzi. Apakah mengapa iri hati dapat menghalangi seseorang untuk bersyukur atas nikmat yang dimilikinya, Ustaz?
1: Ya pasti. Kenapa? Karena dia lupa. Jadi dengan iri melihat yang dilihat hanya orang lain. Wah, dia kok punya banyak ini, kok punya banyak. Padahal dia lupa bahwa dirinya telah diberi nikmat yang lain oleh Allah. Bentuknya berbeda. Contoh, kita melihat orang lain kebetulan diberi kenikmatan harta. Bisa jadi kita sudah tahu, kita sudah diberi nikmat oleh Allah. Apa nikmat yang kita terima? Ilmu. Sehingga iri seperti itu menjadi enggak jadi iri atau terkurangi rasa iri. Kita melihat orang di sana diberi harta, pangkat, jabatan. Lupa bahwa sebenarnya kita juga diberi kelebihan oleh Allah. Makanya al-wala tadamana ma'fadullah ba'du malabat. Apa misalnya kelebihannya? Menjadi ahli ibadah, ahli ilmu, dan banyak temannya dan lain-lainnya. Jadi itu ketika kita memahami bahwa ada kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh manusia, maka sifat iri itu menjadi berkurang. Seperti itu. Jadi tergantung kita mensikapinya, tergantung kita memahami dari bahwa itu dari Allah. Nah, ini penyakit-penyakit yang negatifnya ini yang akhirnya menjadi hilang, dan itulah yang dapat menghapus perbuatan-perbuatan kebaikan kita gara-gara iri yang salah penempatan. Ya.
0: Baik. Berarti nggak cuma dosa, tapi iri itu juga dapat menghilangkan kebaik-kebaikan kita ya Ustaz ya.
1: Iya. Seperti sabda Rasul tadi, al-hasadu yakulul hasanat kama takulul narul hatobah. Kebaikan atau iri, rasa iri itu bisa menghancurkan kebaikan yang telah kita lakukan seperti api memakan kayu bakar, seperti itu.
0: Baik Ustadz, ini udah tak terasa ini di penghujung Mutiara Pagi kali ini ya. Boleh diberikan closing statement terkait tema kita di pagi hari ini ya Ustadz? Silakan Ustadz.
1: Ya, terima kasih. Masyarakat muslimin wal muslimat, pendengar RRI Kediri dimanapun Anda berada, maka dengan kita kembali kepada Allah, dengan kita tarji kepada Allah, inna lillah wa inna ilaihi rajiun, ini namanya tarji, mengembalikan kepada Allah bahwa kita ini milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kita sebenarnya kepada Allah, kembali ke takdir Allah, kembali pada ketentuan Allah. Kalau kita paham bahwa itu semua ketentuan dari Allah, maka kita akan hidup apa adanya, terserah Allah, dengan kita tetap beribadah kepadanya. Maka dengan demikian, ketika kita sudah paham ini, insya Allah namanya ketika datang penyakit iri, maka iri tersebut menjadi iri yang positif, melakukan perbuatan positif, sehingga bisa dijauhkan dari iri-iri yang sampai menghancurkan pahala-pahala ibadah kita. Dan terus kita berdoa sehingga Allah sendiri memberikan kenikmatan kepada kita, sampai lupa kita kepada hal-hal yang kita irikan, khususnya kepada orang lain. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila amri thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas mukadimah dan juga pengajian di pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan juga dibalas pahalanya sebenarnya dari Allah Subhanahu wa taala Ustaz. Dan semoga Ustaz diberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah dan juga umur yang panjang Ustaz. Terima kasih Ustaz, selamat pagi. Izin saya kiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya tutup Ustaz. Baik pendengar ya, tuntas sudah Mutiara Pagi kali ini ya. Telah kita dengarkan dengan tema Jauhi Penyakit Iri Hati. Dan nanti pendengar, tepat pada pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung di program 1 Surabaya untuk mengikuti warta berita daerah. Pendengar jangan kemana-mana, pastikan tetap di 100,2 Pro 1 RRI Kediri.

0: Terima kasih telah mengikuti Mutiara Pagi. Kita akan berjumpa pada edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Motivasi hari ini.
3: Setiap orang memiliki jatahnya masing-masing untuk gagal. Maka habiskanlah jatah kegagalanmu ketika kamu masih muda.

0: Awali berita, BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan BPBD Kabupaten Kota melakukan berbagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana akibat anomali cuaca. Dampak musim kemarau, petani Kabupaten Kediri harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pengairan tanaman. Pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya edisi Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Sari Julia.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur berkolaborasi dengan BPBD Kabupaten Kota melakukan berbagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana akibat anomali cuaca. Mulai dari mewaspadai dampak kekeringan hingga siaga banjir saat terjadi hujan ekstrim. Ani Asana melaporkan.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jawa Timur melakukan antisipasi dalam menghadapi anomali cuaca. Berkolaborasi dengan BPBD Kabupaten Kota tetap mewaspadai dampak kekeringan tetapi juga gerak cepat saat terjadi hujan yang menyebabkan banjir. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, terkait dengan fenomena perubahan cuaca yang tiba-tiba ini telah diperingatkan BMKG, di mana terjadi anomali cuaca yang seharusnya telah memasuki musim kemarau, justru terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Beberapa hari terakhir ini dua daerah di Jatim mengalami anomali cuaca, yakni Surabaya dan Sidoarjo yang diguyur hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Untuk itu, BPBD Jatim bersama dengan BPBD Kabupaten Kota mengoptimalkan percepatan pengurangan genangan.
3: Kami BPBD bersama teman-teman BPBD Kabupaten Kota juga terkhusus untuk wilayah Surabaya dan Sidoarjo untuk upaya maksimal apabila terjadi genangan air segera menindaklanjuti dengan penyedotan dan juga berkolaborasi dengan PU. Saat ini musim kemarau ada beberapa sungai yang sedang dilakukan normalisasi.
2: Berbeda dengan wilayah Surabaya dan Sidoarjo, sejumlah wilayah di Jatim mengalami kekeringan seperti Bangkalan, Pasuruan, Lumajang, serta Banyuwangi dan Bondowoso. Sehingga BPBD Jatim dan BPBD setempat melakukan mitigasi antisipasi dampak kekeringan. Gatot meminta kepada masyarakat untuk mengikuti informasi yang dikeluarkan oleh BMKG agar bisa mengantisipasi potensi ancaman bencana yang mungkin bisa terjadi di luar kekeringan seperti banjir. Ani Hasana melaporkan.
0: Dampak musim kemarau, petani Kabupaten Kediri harus mengeluarkan biaya tambahan untuk pengairan tanaman. Berikut laporan Heri Susanto.
4: Musim kemarau yang terjadi saat ini berdampak pada meningkatnya biaya operasional petani, khususnya untuk kebutuhan pengairan tanaman. Sejumlah petani mengaku harus mengeluarkan biaya tambahan untuk menyewa pompa air untuk pengairan lahan pertanian agar tanaman tetap dapat tumbuh optimal. Ketua Kelompok Tani Margo Mulyo, Desa Darungan, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, Khoirul Huda, menyampaikan kemarau juga mengakibatkan menurunnya debit air sungai. Seminggu sekali petani harus melakukan pengairan menggunakan pompa air, terutama untuk tanaman jagung.
5: Terkait dengan kemarau ini, lahan-lahan banyak yang membutuhkan pengairan. Ya, minimal petani makan biaya untuk tambah dieselnya itu, pengairan. Sewa ada yang per jam, ada yang luasan. Per jam kemarin 20, kalau yang per luasan 120 sampai 150 per luasan sawah.
4: Ia mengungkapkan saat musim kemarau juga terdapat serangan hama tikus, sehingga sebagai langkah antisipasi petani melakukan penyemprotan anti hama pada tanaman jagung setiap 10 hari sekali. Sementara Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian BPP Pare di Sepertabun Kabupaten Kediri, Sri Hadiawati mengatakan pada musim kemarau sangat berpengaruh terhadap sektor pertanian, sehingga pihaknya mengimbau agar petani menanam tanaman yang tidak banyak membutuhkan air seperti jagung.
6: Petani paling tidak menanam komoditas tanaman yang tidak banyak membutuhkan air. Contohnya ada jagung, kemudian kalau tebus tanaman tahunan ya. Kalau sekarang ini kan sudah mulai memasuki ya, tapi puncak-puncaknya ini perkiraan itu di Juli akhir Agustus kayak itu menjadi puncak kemarau.
4: Sri Hadiawati menambahkan terkait kemunculan hama tikus dan penyakit pada tanaman saat musim kemarau, pihaknya segera melakukan koordinasi dengan petugas PUPT atau pengendali organisme pengganggu tumbuhan, sehingga dampak yang ditimbulkan hama penyakit pada tanaman dapat diminimalisir dan petani tidak sampai mengalami kerugian maupun gagal panen, serta produktivitas pertanian tetap terjaga. Heri Susanto melaporkan.
0: Sementara itu, DPRD Surabaya menyoroti minimnya normalisasi saluran sebagai salah satu penyebab banjir di Surabaya. Agustin Irdiani melaporkan.
7: Banjir yang kembali melanda kota Surabaya setelah hujan deras mendapatkan sorotan dari DPRD kota Surabaya. Salah satu penyebab utama genangan yang terjadi, terutama di kawasan Surabaya Timur, adalah minimnya normalisasi saluran drainase dan sungai selama bertahun-tahun. Ketua Komisi C DPRD kota Surabaya, Eri Irawan, mengungkapkan bahwa banyak saluran air di kota Pahlawan yang sudah lebih dari satu dekade tidak mendapatkan normalisasi. Kondisi tersebut menyebabkan kapasitas saluran terus menurun akibat sedimentasi dan juga penumpukan sampah. Menurutnya, fenomena pasang air laut yang bertepatan dengan hujan deras memang turut mempengaruhi kondisi banjir. Namun faktor tersebut bukan menjadi penyebab utama karena dampaknya seharusnya bisa ditekan apabila sistem pengendalian banjir berfungsi optimal.
8: Ini barengan soal pasang air laut ya, tapi memang itu bukan menjadi alasan, seharusnya dengan dorongan infrastruktur dan kemudian normalisasi yang intens ini bisa mengurangi dampak banjir, bisa lebih minim lah. Kita menyoroti sebenarnya ada dua, yang pertama soal pentingnya normalisasi saluran dan sungai-sungai di Surabaya yang kita tahu sebagian besar ini sudah sangat lama tidak dilakukan normalisasi. Saya sudah sejak lama sebenarnya mengatakan, jadi seberapa kuat kita ini melakukan pembangunan tidak akan cukup dengan dampak perubahan iklim yang ada sekarang ini. Situasi krisis iklim yang sudah di depan mata. Jadi seberapa kuat pun kita membangun drainase itu tidak akan bisa mengikuti dampak perubahan iklim yang kita rasakan. Maka penting untuk menyeimbangkan antara pembangunan infrastruktur abu-abu dengan infrastruktur hijau. Jadi yang selama ini mainstreamnya Pemkot ini kan masih infrastruktur abu-abu. Bangun, ditutup, mari ngono, tidak dilakukan normalisasi. Apa itu infrastruktur hijau? Infrastruktur hijau itu yang kita harus memperbanyak resapan-resapan air, tampungan air. Maka di Raperda Pengendalian Banjir ini kita wajibkan setiap proyek, setiap bahkan permukiman itu punya tampungan air.
7: Karena itu ia meminta Pemkot Surabaya tidak hanya mengandalkan pembangunan saluran atau drainase baru, melainkan juga memastikan program normalisasi dilakukan secara rutin dan berkelanjutan. DPRD juga mendorong pemanfaatan dana kelurahan untuk mendukung normalisasi saluran lingkungan, termasuk pengadaan alat sedot lumpur dan biaya operasionalnya. Menurutnya, tanpa perawatan rutin dan perbaikan jaringan saluran, persoalan banjir akan terus berulang setiap musim penghujan. Agustin Irdiani melaporkan.
0: Institut Teknologi PLN, ITPLN mengingatkan pentingnya antisipasi dampak fenomena El Nino terhadap sektor ketenagalistrikan yang dapat mempengaruhi rantai pasok energi hingga ke pembangkit listrik. Berikut laporan Oni Arianto.
9: Institut Teknologi PLN ITPLN mengingatkan pentingnya antisipasi dampak fenomena El Nino terhadap sektor ketenagalistrikan. Meski tidak berdampak langsung pada batu bara, namun gangguan cuaca dapat mempengaruhi rantai pasok energi hingga ke pembangkit listrik. Wakil Rektor 4 ITPLN Ahsin Sidki Selasa siang mengatakan pengelolaan sistem kelistrikan memerlukan perhatian terhadap berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satunya adalah distribusi batubara dari lokasi tambang menuju pembangkit. Menurut Ahsin Sidki, keandalan pasokan listrik sangat tergantung pada kemampuan seluruh pihak dalam menjaga kelancaran operasional sistem. Karena itu, setiap potensi gangguan harus segera ditangani agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.
10: Kalau El Nino itu nanti kan mungkin arus laut dan lain sebagainya, tentu batubara itu kan dari mana ya, harus dibawa dari tambang ke pembangkit-pembangkit. Ini juga mari kita sama-sama membantu untuk amannya. Dan percayalah ya, PLN itu juga mau Lebaran, mau Natal tidak pernah libur. Hari ini mungkin karyawan-karyawan juga tidak pernah menyerah untuk membangkitkan karena itu sudah menjadi mandatori dan pekerja yang sudah menjadi passion mereka gitu.
9: Sin Siti menyebut dedikasi tersebut telah menjadi bagian dari tanggung jawab dan budaya kerja para insan kelistrikan. Mereka terus berupaya menjaga keandalan sistem demi memenuhi kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, ASIN juga mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam menjaga ketahanan energi, salah satunya dengan menggunakan listrik secara bijak dan sesuai kebutuhan. Oni Arianto melaporkan.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Warta pagi ini disampaikan Radio Republik Indonesia Surabaya dan dipancarluaskan oleh RRI Kediri dan RRI Tuban. Informasi selanjutnya pendengar, hasil musyawarah nasional Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama NU 2026 di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri memberikan perhatian serius dan rekomendasi terhadap peningkatan program makan bergizi gratis. Informasinya disampaikan Ayu Citra.
11: Hasil musyawarah nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama NU 2026 di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo di Kampung Diri tidak hanya membahas isu-isu fikih kontemporer, akan tapi juga sekaligus memberikan perhatian serius dan rekomendasinya terhadap peningkatan program makan bergizi gratis MBG. Hal itu dikatakan oleh Sekretaris Sekretaring Komite SC Munas Kombes NU Muhammad Nuh yang mengatakan bahwa secara umum para ulama mengapresiasi pemerintah yang telah menginisiasi program makan bergizi gratis MBG. Apalagi sampai sekarang, program MBG telah memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Namun ada beberapa hal yang dapat dicatat, yakni diantaranya perbaikan penyaluran dan juga pengelolaan MBG.
12: Komisi rekomendasi memberikan tanda petik, ya, catatan untuk dilakukan review sehingga akan didapatkan satu tata kelola yang lebih bagus lagi. Karena ini menyangkut kebutuhan orang banyak dan anggaran yang tidak kecil. Sehingga ketepatan sasaran menjadi penting, ketepatan tata kelola menjadi penting, tetapi tanpa mengabaikan tujuan utamanya.
11: Di tempat yang sama, Rais Syuriah PBNU Kalimantan Timur Muhammad Ali Khalil yang positif atas kelancaran pelaksanaan Munas Kombes NU di Kediri, Jawa Timur. Bahkan yang menilai kesalahpahaman terkait Ketok Palu, diputuskannya tempat muktamar di Riboyok Dotak Kediri ini merupakan dinamika organisasi yang biasa terjadi. Secara umum, PBNU Kalimantan Timur juga mendukung apa yang disampaikan di Munas Kombes NU tersebut.
13: Biasa apa halan aja bahwa tentang tempat muktamar yang kemudian segera diketok palu bahwa itu di Lirboyo. Masih belum?
14: Oh, belum.
13: Karena ini nanti masih akan dianukan di internal PBNU, mana nanti yang diputuskan karena ini forumnya PBNU.
11: Kedepan, pihaknya juga mengajak sebarang diin di Indonesia untuk membaca doa dan menggelar salat istikharah agar muktamar mendatang berjalan dengan sukses dan ketua terpilih adalah tokoh yang benar-benar menjadi pilihan umat. Ayu Citra melaporkan.
0: Momentum gebiar PAUD, Bupati Lamongan meluncurkan kurikulum Lentera Learning Environment berbasis tradisi dan akar budaya Lamongan, yakni membangun pendidikan dan sumber daya manusia sejak dini. Farin Regi melaporkan.
15: Bupati Lamongan Yolanda Ravendi resmi meluncurkan kurikulum Lentera atau Learning Environment berbasis tradisi dan akar budaya Lamongan dalam rangkaian gebiar PAUD yang dikelar di Alun-Alun Lamongan. Kurikulum tersebut menjadi inovasi pendidikan anak usia dini yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya, tradisi, dan kearifan lokal Lamongan ke dalam proses pembelajaran. Pak Yesa Panakarapnya menyampaikan bahwa pembangunan sumber daya manusia harus dimulai sejak usia dini. Menurutnya investasi pendidikan paling penting adalah yang diberikan kepada anak-anak sejak lahir hingga memasuki jenjang pendidikan formal.
16: Pemerintah Kabupaten Lamongan memandang bahwa investasi sumber daya manusia ini adalah dimulai dari anak-anak usia dini bahkan sejak lahir. Itu ini terus kita kebiarkan dan alhamdulillah ikhtiar-ikhtiar kita sebagaimana tadi yang kita sampaikan membuahkan hasil yang cukup berprogres dengan baik, termasuk indeks pembangunan manusia, indeks pendidikan dan beberapa indeks lain, bisa lama sekolah dan indeks-indeks yang lain. Alhamdulillah Lamongan ini termasuk di atas rata-rata di Provinsi Jawa Timur.
15: Widya Prada, Ahli Utama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Kahar, mengapresiasi berbagai langkah inovatif yang telah dilakukan Lamongan.
17: Saat ini Kementerian kita Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Ibu, seiring bersamaan dengan itu, sedang menggalakkan yang namanya pendidikan bermutu untuk semua. Sementara pendidikan bermutu untuk semua, Bapak Ibu, kita harus bangun dari tiga pilar. Yang pertama, inklusi. Tadi Pak Bupati, juga laporannya Pak Kadis, sudah menyampaikan bagaimana gerakan pendidikan yang ada di Kabupaten Lamongan luar biasa. APK-nya sudah melampaui rata-rata nasional, Bapak. Dari artinya, dari aspek inklusi ini sudah pasti bahwa anak-anak kita sudah memiliki akses pendidikan yang luar biasa untuk berpartisipasi.
15: Momentum kebiar PAUD juga menjadi wujud komitmen Pemkab Lamongan dalam mendukung peningkatan kualitas layanan pendidikan anak usia dini sebagai pondasi menuju generasi emas masa depan. Valen Raki melaporkan.
0: Pemerintah Kota Surabaya menertibkan 39 bangunan liar di Jalan Tambak Mayor, Kecamatan Asemrowo untuk mengembalikan fungsi jalan dan saluran air. Laporan selengkapnya disampaikan Ermina Jin.
7: Pemerintah Kota Surabaya menertibkan 39 bangunan liar di Jalan Tambak Mayor Gang 6C, Kelurahan Asemrowo, Kecamatan Asemrowo, Surabaya. Ini dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan dan saluran air. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Asemrowo, Ari Setiawan, mengatakan penertiban sudah berlangsung sejak 17 Juni 2026 dan ditarget tuntas pada 25 Juni 2026. Pembersihan material bangunan dilakukan secara bertahap karena akses jalan yang sempit sehingga material harus diangkut menggunakan karung.
14: Sudah menindaklanjuti laporan warga yang masuk di hotline Bapak Wali Kota. Langkah-langkah sebelumnya kita sudah mulai rembuk warga tanggal 13 Mei, lanjut pemberian sosialisasi pernyataan 1-2 tanggal 6 Juni. Semula 34 bangunan sudah dibongkar mandiri 13.
7: Sementara itu Camat Asemrowo Muhammad Zulhaidir mengatakan penertiban dilakukan setelah adanya aduan warga melalui Satpol PP dan layanan pengaduan Wali Kota Surabaya. Hasil pengecekan menunjukkan bangunan berdiri di atas jalan dan saluran.
18: Kami juga cek lokasi terkait adanya bangunan liar yang berada di Tambak Mayor Gang 6C. Memang benar bangunan itu berada di jalan, sebagian sisi jalan dan berada di atas saluran. Memang agak lama prosesnya karena memang gangnya kecil sekali, ukurannya 1,5 meter, sehingga untuk alat berat pomo dari DSCAPM itu tidak bisa menjangkau, sehingga kita prosesnya manual.
7: Setelah sosialisasi kepada warga, sebagian bangunan dibongkar secara mandiri sejak 13 Juni 2026. Sementara bangunan permanen dibongkar bersama Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga, serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mulai 17 Juni 2026. Ia menjelaskan bangunan yang menutupi saluran menjadi penyebab genangan di kawasan tersebut, serta menyulitkan proses pemeliharaan dan pengangkatan sedimentasi. Dari total 39 bangunan yang ditertibkan, 10 bangunan masih dalam proses penyelesaian dan pembersihan. Ermina melaporkan.
0: Sepanjang tahun 2025, Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mencatat sebanyak 5.000 lebih orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ berat telah mendapatkan layanan kesehatan. Yanuar Fahmi melaporkan.
19: Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo mencatat sebanyak 5.000 lebih orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ berat telah mendapatkan layanan kesehatan sepanjang tahun 2025. Data tersebut menjadi dasar pemerintah daerah dalam memperkuat pemerataan layanan kesehatan jiwa serta memastikan seluruh pasien memperoleh akses pengobatan dan pendampingan secara berkelanjutan. Kepala Dinas Kesehatan Sidoarjo Dr. Laksmi Herawati mengatakan pemetaan dilakukan untuk mengetahui kebutuhan layanan kesehatan jiwa di setiap wilayah kerja Pukismas. Menurutnya data tersebut menjadi acuan dalam penyusunan program dan distribusi layanan kesehatan jiwa pada tahun-tahun berikutnya.
20: Upayakan kalau yang sudah sakit ya memang harus kita obati. Kalau masih bisa di level puskesmas, kita upayakan di level puskesmas. Tapi kalau tidak, tentunya kita harus berkolaborasi, merujuk ke rumah sakit yang mempunyai layanan kesehatan jiwa. Untuk mencegah supaya tidak ada timbul sampai ODGJ, kita upayakan kita screening dulu kesehatan jiwa melalui apa salah satunya cek kesehatan gratis. Karena di cek kesehatan gratis itu untuk siklus hidup mulai dari balita sampai dengan lansia itu ada screeningnya terkait kesehatan jiwa juga. Kemudian kalau misalnya masyarakat itu belum paham terkait dengan kesehatan mental, tentunya kita harus melakukan penyuluhan, sosialisasi begitu ya.
19: Berdasarkan rekapitulasi pelayanan kesehatan, wilayah kerja Pukismas Taman menjadi daerah dengan jumlah ODGJ berat terlayani terbanyak, yakni 413 orang. Selanjutnya Pukismas Sidoarjo melayani 397 orang dan Puskesmas Waru sebanyak 342 orang. Dinkes menilai tingginya jumlah sasaran di wilayah tersebut dipengaruhi kepadatan penduduk serta kompleksitas persoalan sosial dan ekonomi kawasan penyangga perkotaan. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
0: Kepala UGD dan hemodialisa sekaligus penulis buku Dr. Gia Pratama Putra menilai bidan memiliki tanggung jawab yang besar. Berikut laporan Farida Usnia.
21: Hari Bidan Nasional menjadi pengingat pentingnya peranan mereka dalam menjaga kesehatan ibu dan generasi penerus bangsa. Saat di Universitas PGRI Adibuana UAB Surabaya kemarin, Kepala UGD dan Hemodialisa sekaligus penulis buku Dr. Gia Pratama Putra menilai bidan memiliki tanggung jawab yang besar.
22: Bidan adalah salah satu profesi yang memegang nyawa dua sekaligus.
2: saya di gawat darurat satu persatu. Di ruang operasi sejago apapun dokter bedah umum atau dokter bedah ortopedi, satu orang satu. Tapi bidan dan dokter obgyn, satu pasien langsung megang dua nyawa sekaligus, ibu dan janin. Jadi tanggung jawabnya besar dan juga mudah-mudahan juga apresiasinya besar oleh pemerintah.
21: Sementara itu, Ketua Program Studi Kaprodi Kebidanan Fakultas Ilmu Kesehatan FIKES UAB Surabaya Retno Setio Iswati berharap bidan juga berperan menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
3: Rajin lagi belajar supaya dia lulusnya itu bisa kompeten dan profesional nantinya saat lulus dalam melayani ibu dan bayi, sehingga bisa menurunkan angka kematian ibu dan bayi.
21: Kaprodi Kebidanan FIKES UAB Surabaya Retno Setio Iswati mengatakan keunggulan lulusan kebidanan dari kampus swasta ini salah satunya telah mendapatkan edukasi pelayanan pijat oksitosin untuk ibu pasca melahirkan. Selain itu pijat untuk bayi baru lahir. Farida Husnia melaporkan.
0: Mendengar dengan berakhir informasi dari reporter Farida Husnia, maka usai sudah untuk Warta Pagi edisi hari ini. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Sari Julia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
1: Telah kita ikuti Warta Pagi RRI Surabaya.

Pernahkah Anda bertanya mengapa sekolah di Indonesia selalu dimulai pada bulan Juli? Bagi generasi sekarang, itu terasa begitu wajar. Libur panjang di pertengahan tahun, lalu masuk sekolah dengan seragam baru di bulan Juli. Seakan-akan memang dari dulu begitu. Namun, kalau Anda mundur beberapa dekade ke belakang, ceritanya ternyata berbeda. Dulu, sekolah di Indonesia justru dimulai pada bulan Januari, persis mengikuti kalender tahun baru. Lantas, apa yang membuat semuanya berubah? Sebelum tahun 1978, sistem pendidikan di Indonesia berjalan mengikuti pola sederhana. Tahun ajaran dimulai Januari dan berakhir di bulan Desember, sinkron dengan kalender umum sehingga terasa lebih logis dan mudah diikuti. Namun, di balik kesederhanaan itu muncul sejumlah kendala. Salah satunya berkaitan dengan ritme administrasi negara. Tahun ajaran yang dimulai bersamaan dengan awal tahun anggaran membuat perencanaan pendidikan seringkali kurang optimal. Belum lagi soal musim, akhir tahun di Indonesia identik dengan hujan deras. Libur sekolah yang jatuh di periode ini seringkali tidak ideal. Banyak aktivitas terganggu, mobilitas terbatas, dan suasana kurang mendukung untuk benar-benar beristirahat atau bepergian. Situasi ini perlahan mendorong munculnya gagasan perubahan. Perubahan besar itu akhirnya terjadi pada tahun 1978 di masa Menteri Pendidikan Kebudayaan Daud Yusuf. Melalui SK atau Undang-Undang Nomor 0211 tahun 1978, pemerintah memutuskan untuk menggeser awal tahun ajaran dari Januari ke bulan Juli. Sebuah keputusan yang terdengar sederhana, tetapi berdampak luas pada seluruh sistem pendidikan nasional sampai hari ini.

Baik pendengar ya, di Kediri pagi ini kita awali informasi dari Kediri. Pemerintah Kabupaten Kediri, Pemkab Kediri, terus mendorong inovasi mengintensifkan pendapatan asli daerah PAD. Hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah di tengah tantangan efisiensi. Komitmen ini disampaikan Bupati Kediri Hani Ditko Himawan Pramana menjawab pandangan umum fraksi terhadap penjelasan Raperda Pertanggungjawaban AWD 2025 pada rapat paripurna DPD Kabupaten Kediri. Pemerintah Kabupaten Kediri terus berupaya secara terencana untuk meningkatkan PAD melalui intensifkan dan penggalian potensi PAD, termasuk kemudahan layanan pembayaran pajak secara online, optimalisasi database potensi PAD, pajak dan retribusi daerah. Menurut Bupati Kediri, BUMD miliki pemerintah Kabupaten Kediri yakni Margo Mulyo, Chandra Biro, dan PDM yang tengah mengalami kekosongan jabatan. Melalui strategis peningkatan PAD tersebut, diharapkan pemerintah daerah dapat mencapai kembali fiskal yang menjadi pondasi dalam memaksimalkan program pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Misalkan efisiensi anggaran yang dapat diterapkan di pemerintah pusat merupakan tantangan besar bagi pemerintah daerah di Indonesia dalam menjalankan pembangunan dan pelayanan publik.

0: senyum-senyum terus dari tadi. Dapat transferan bonus atau lagi jatuh cinta nih?
1: Ih, Dito tahu aja. Dit, kenalin nih, namanya Alex. Dia blasteran. Nah, sekarang ini lagi kerja jadi insinyur minyak di lepas pantai.
0: Keren dong.
1: Ganteng banget, mapan dan perhatiannya, jangan salah, juara.
0: Oh ya? Kenal di mana? Sudah pernah ketemu langsung belum?
1: Belum sih, baru kenal 3 minggu di aplikasi kencan. Doi sibuk banget di laut, sinyalnya pun pasti susah.
0: Yaelah.
1: Tapi tiap hari dia selalu kirim pesan manis dong ke aku. Dia bahkan bilang mau serius nikahin aku tahun depan.
0: Tunggu, baru 3 minggu, belum pernah ketemu, tapi sudah bahas nikah. Ra, kamu harus hati-hati, profilnya terlalu sempurna. Jangan-jangan ini modus love scamming. Mereka pakai trik love bombing. Hujani kamu dengan perhatian biar kamu baper dan percaya total. Nah, coba jujur sama aku. Selama 3 minggu ini, dia pernah kode-kode minta sesuatu enggak?
1: Sebenarnya kemarin sempat cerita sih. Katanya alat proyeknya di kapal tuh rusak dan kartu kreditnya keblokir. Nah, dia minta tolong talangin dulu 10 juta buat bayar vendor dan janjinya diganti minggu depan pas dia mendarat. Aku baru mau transfer nanti sore.
0: Stop. Jangan ditransfer. Itu polanya. Mereka bikin cerita darurat biar kamu panik dan pakai perasaan, bukan logika. Coba sekarang kamu cari foto profilnya di Google.
1: Ya ampun, Dit.

0: Foto ini ternyata milik seorang dokter di Korea. Dan di forum internet, foto ini sudah sering dipakai penipu buat nipu cewek-cewek kayak aku.
1: Nah,
0: jadi ternyata akunnya palsu.
1: Untung kamu belum transfer, Ra. Anggap aja ini alarm peringatan buat kita semua.
0: Di era digital, cinta tidak hanya butuh ketulusan, tetapi juga kecerdasan. Jangan biarkan kesepian atau kata-kata manis membutakan logika kita.
1: Hubungan yang sehat dibangun di atas keterbukaan dan realitas, bukan misteri dan janji-janji palsu di balik layar kaca.
0: Selalu utamakan kewaspadaan di atas perasaan.
2: Baik benar ya, untuk informasi selanjutnya masih dari Kediri dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap informasi dan norma hukum. Bagian hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri menggelar temu sadar hukum, kegiatan yang dilaksanakan di Balai Desa Tulung Rejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri pada Selasa 23 Juni 2026. Guntur Citra Kusuma dari Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Kediri menyampaikan kegiatan yang dilaksanakan merupakan agenda rutin dan diikuti sekitar 50 peserta berasal dari berbagai elemen masyarakat. Mulai dari perangkat desa, Forkompimcam, Pare, tokoh masyarakat, Uda kelompok Kadarkum, Palegal, Posbakum, relawan narkoba, lembaga pendidikan dan masyarakat di Desa Tulung Rejo. Sementara Mat Nur Kasana, Kepala Desa Tulung Rejo, menilai kegiatan temu sadar hukum sangat bermanfaat dalam memberikan wawasan dan pengetahuan hukum kepada masyarakat. Menurutnya, pemahaman hukum yang baik dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga tercipta lingkungan desa yang harmonis, tertib, dan taat aturan. Guntur menambahkan alasan memiliki kegiatan di Desa Tulung Rejo karena merupakan penghargaan sebagai percontohan yang memiliki fasilitas lengkap terkait desa bersinar, bersih narkoba. Kesadaran hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga membutuhkan partisipasi aktif masyarakat.

Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Pernahkah Anda bertanya mengapa sekolah di Indonesia selalu dimulai pada bulan Juli? Bagi generasi sekarang, itu terasa begitu wajar. Libur panjang di pertengahan tahun, lalu masuk sekolah dengan seragam baru di bulan Juli. Seakan-akan memang dari dulu begitu. Namun, kalau Anda mundur beberapa dekade ke belakang, ceritanya ternyata berbeda. Dulu, sekolah di Indonesia justru dimulai pada bulan Januari, persis mengikuti kalender tahun baru. Lantas, apa yang membuat semuanya berubah? Sebelum tahun 1978, sistem pendidikan di Indonesia berjalan mengikuti pola sederhana. Tahun ajaran dimulai Januari dan berakhir di bulan Desember, sinkron dengan kalender umum sehingga terasa lebih logis dan mudah diikuti. Namun, di balik kesederhanaan itu muncul sejumlah kendala. Salah satunya berkaitan dengan ritme administrasi negara. Tahun ajaran yang dimulai bersamaan dengan awal tahun anggaran membuat perencanaan pendidikan seringkali kurang optimal. Belum lagi soal musim, akhir tahun di Indonesia identik dengan hujan deras. Libur sekolah yang jatuh di periode ini seringkali tidak ideal. Banyak aktivitas terganggu, mobilitas terbatas, dan suasana kurang mendukung untuk benar-benar beristirahat atau bepergian. Situasi ini perlahan mendorong munculnya gagasan perubahan. Perubahan besar itu akhirnya terjadi pada tahun 1978 di masa Menteri Pendidikan Kebudayaan Daud Yusuf. Melalui SK atau Undang-Undang Nomor 0211 tahun 1978, pemerintah memutuskan untuk menggeser awal tahun ajaran dari Januari ke bulan Juli. Sebuah keputusan yang terdengar sederhana, tetapi berdampak luas pada seluruh sistem pendidikan nasional sampai hari ini.

0: Benar ya, setelah lagi kita akan ikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman.
2: Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis.
0: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai Rp26,34 triliun. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil Insya Bangkalan Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
3: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasih Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri Kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara. Ia menegaskan keberhasilan Munas dan Konbes tidak lepas dari kerja keras panitia SC maupun OC dan juga berterima kasih atas kehadiran Presiden. Dukungan beliau membuat wajah Kampus Insya berubah dan menjadi bentuk nyata perhatian terhadap pendidikan. Ia berharap kegiatan ini menjadi berkah bagi Nahdlatul Ulama dan menjadi bekal menuju muktamar mendatang.
4: Memberikan banyak sekali perhatiannya kepada NU dan terutama saya selaku tuan rumah juga sangat bahagia sekali karena di kampus ini beliau datang, berkenan datang dan memberikan banyak arahan.
3: Penutupan Munas dan Konbes PBNU 2026 di Bangkalan menjadi momentum penting, menegaskan peran NU sebagai penjaga nilai kebangsaan sekaligus mitra strategis negara dalam menyiapkan generasi penerus. Miftahul Umar, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek 2020-2022 dengan agenda mendengarkan duplik atau tanggapan dari terdakwa berinisial NM. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnin Suwanda.
5: Perkenankanlah saya memohon kepada majelis.